diberikan oleh kor yang bertugas. Dan sesaat lagi kita akan menerima berkat pembuka dari pastor yang memimpin perayaan Ekaristi kita kali ini, yakni Pastor Sixtus Demaju, OMI.

0: Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Suatu tanda besar tampak di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya.

selamat berhari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore, selamat hari Minggu. Apa kabar? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari ini bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah yang diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga merupakan ajaran gereja. Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asap sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya. Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga merupakan memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan. Untuk itu mari di awal seluruh perayaan Ekaristi Kudus ini dengan segala kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan memohon rahmat pengampunannya sehingga kita bisa mempersembahkan misa kudus kita ini dengan hati yang pantas dan layak di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: Dalam Rani Karisti Kudus ini, kita pertama-tama berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kita yang saat ini mengalami bencana alam di NTT. Ada begitu banyak rumah yang hancur dan juga banyak umat yang mengalami luka-luka, bahkan juga yang meninggal. Kita persembahkan misa kudus ini untuk mereka semua. Semoga Tuhan tetap menguatkan mereka, meneguhkan mereka, dan juga menggerakkan orang-orang yang mau berbagi, membantu, menolong mereka. Kita juga berdoa mempersembahkan rasa syukur dan terima kasih kita untuk ulang tahun saudari Verlina Suratadon, Agustin Evenly, Yohanes Grasa. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kepada mereka dan juga memberkati perjalanan hidup mereka. Kita juga berdoa mempersembahkan syukur untuk Frater Leonardo di Capiro Davi. Semoga setelah menerima kaul kekal ini, panggilan tetap setia dan utuh dan teguh, dan Tuhan senantiasa menguatkan perjalanan panggilannya. Kita juga berdoa untuk anak Dionysius David Sado. Semoga rahmat yang dimohonkan selalu dihadirkan dalam kehidupannya. Akhirnya kita juga berdoa untuk kita semua, keluarga, siapapun yang menitipkan doa lewat kita semua dalam misa kudus ini. Semoga rahmat Allah yang sama yang kita mohonkan hadir juga ke atas mereka yang kita doakan. Allah yang maha kuasa dan kekal, perawan Maria yang tak bernoda, bunda putramu telah engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Dan kita memasuki liturgi sabda. Kita akan dengarkan bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 19a, dilanjut pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6a, dilanjut ayat 10ab.
2: Seorang perempuan berkelubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan yang pertama. Dan sebelum kita dengarkan bacaan yang kedua, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Dengan Pol 1 RRI Tarakan, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat 26.
1: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikianlah pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Anda masih bersama kami dalam siaran gereja dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan dengarkan bacaan Injil Suci. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian bait pengantar Injil.

Mendengar, kita akan dengarkan bacaan Injil Suci menurut Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Bacaan Injil Suci ini akan dibacakan oleh Pastor Sixtus Demaju, OMI.

Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengikat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya.

0: Pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan Injil Suci menurut Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Selanjutnya kita akan dengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Sixtus De Maju, OMI.
1: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bertepatan dengan hari Bunda Maria diangkat ke surga ini, paroki kita juga merupakan yang memiliki pelindung Maria Immaculata, sedangkan katedral Maria Assumpta, yang pada hari ini, besok, mereka akan merayakan ulang tahun paroki katedral. Maria bukan sosok baru dalam penghayatan iman kita sebagai orang Katolik. Bahkan di tempat ini begitu banyak orang yang memiliki devosi khusus dengan Bunda Maria. Banyak ya. Bahkan kita seringkali membanggakan, mengagungkan Maria. Begitu penting Maria di dalam kehidupan iman kita. Tapi kalau kita melihat seluruh figur perjalanan Bunda Maria, Ibu Yesus ini, kita hanya terpaku, hanya merasa bangga dan bahagia karena Maria adalah Ibu Yesus. Tetapi kita seringkali lupa bahwa Maria juga adalah seperti ibu kita yang lain pada umumnya. Seperti ibu kita yang lain pada umumnya. Pengalaman-pengalaman kemanusiaannya juga hampir tidak pernah kita hayati dengan baik. Kalau kita melihat seluruh pengalaman imannya, secara khusus tak kala ketika dia dipilih dan dipanggil untuk jadi mitra, untuk menjadi rekan kerja bersama dengan Allah dalam tugas penebusan dunia, Maria juga tidak sedikit mengalami konflik dalam perjalanan hidupnya. Jadi jangan diandaikan dan dibayangkan bahwa ketika Maria menerima tugas mulia itu, lalu dia sepertinya hidup tanpa kesulitan, hidup bebas dari masalah. Tidak, sama sekali tidak. Maria juga justru mengalami sungguh pengalaman-pengalaman seperti yang kita alami pada umumnya. Dikatakan di dalam Injil pada sore hari ini, Maria mengunjungi Elisabet saudaranya ke sebuah pegunungan Yehuda, sebuah kota Yehuda. Kalau kita melihat di dalam peta, jarak antara Nazaret itu dengan pegunungan Yehuda itu kurang lebih sekitar 145 km, 95 mil, kurang lebih seperti itu. Dan kalau ditempuh dengan jalan kaki, ya 4 hari sampai 5 hari. Berarti jauh sekali. Dan Maria datang ke sana, menempuh perjalanan yang panjang dan susah itu, tidak menggunakan bus dia, tidak menggunakan kereta api cepat, tidak menggunakan pesawat, tidak menggunakan kuda, tidak menggunakan mobil, tetapi justru dia melakukan misi yang sangat mulia itu, misi yang sangat mulia itu dengan jalan kaki. Dan dia jalan kaki. Pada saat itu juga dia sedang mengandung. Ayo, bayangkan, mengandung. Untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, menempuh perjalanan yang sangat panjang, itu kan sangat riskan, sangat berbahaya. Itu bisa terjadi miskram, itu juga bisa terjadi keguguran, karena kelelahan. Kita tahu cuaca Nazaret, Yerusalem, Israel itu kan sangat panas. Tetapi Maria sedikit pun tidak mengalami kegentaran, ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tetapi dia tetap pergi untuk bertemu dengan saudaranya Elizabeth yang juga sama-sama sedang mengandung. Itulah perjuangan Maria. Jadi kalau hari ini kita seringkali berhadapkan dengan konflik perjuangan dalam hidup, lantas karena pergulatan seperti itu lalu kita putus asa, kemudian membuat kita menjadi muram, tidak happy dan tidak bahagia, justru menimbulkan rasa marah, jengkel. Mari kita tengok ibu kita ini. Mari kita lihat perjalanan Maria ini. Dan dia melakukan itu dengan iman. Dia melakukan itu semangat dengan iman. Dan dipastikan juga mengapa Maria tidak mengalami ketakutan dalam perjalanan yang sangat seram seperti itu. Karena dia berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Allah. Maria berserta dengan Yesus di dalam rahimnya. Dan itulah yang membuat Maria kuat. Betah sehingga apa? Sehingga dia tidak mengalami alasan untuk takut melakukan perjalanan yang sangat jauh itu. Barangkali kita juga dalam perjalanan ini harus belajar dari cara Maria berjalan. Yaitu berjalan bersama dengan Yesus. Supaya apa? Supaya kita kuat. Inilah Maria figur sebagai ibu yang memberikan teladan dan contoh bagi kita bahwa cara menghayati iman yang baik itu ya seperti yang diperlihatkan oleh Maria dalam keteladanan hidupnya. Itu yang ingin dia tunjukkan kepada kita. Maka Maria pantas menyandang gelar sebagai ibu orang beriman, ibu orang hidup, ratu para iman, ibunya gereja, ibu segala bangsa, ratu semesta alam. Tentu begitu banyak gelar-gelar yang lain yang dikenakan di dalam Bunda Maria itu. Tentu memiliki alasan tersendiri dan kuat untuk menggambarkan betapa Maria itu bukan orang biasa. Tapi Maria adalah sungguh menjadi ibu yang penuh iman. Dalam konflik, di dalam perjuangan hidup yang sangat berat, Maria tidak pernah melepaskan hidupnya dengan Yesus. Ketika Maria melahirkan seorang anak di kandang Bethlehem, ketika dia mengalami penolakan di berbagai macam tempat, penginapan, ibu siapa yang tidak sakit hati? Pasti sakit hati. Tapi Maria menyimpan, menelan semua perkara-perkara itu disimpan di dalam hati. Dan dia olah, taruh di sana. Sebagai cara dia untuk terus merenungkan sabda Allah itu atau kehendak Allah itu yang terjadi di dalam dirinya. Jadi jangan diandaikan juga bahwa Maria juga mengalami penolakan. Ditolak dia untuk diterima di rumah penginapan. Bahkan juga Maria juga mengalami hampir dibunuh. Tak kalah ketika dia diberitakan mengandung dari Roh Kudus. Timbul gosip di antara wanita-wanita di Nazaret itu, di Bethlehem. Ini perempuan apaan ini? Pasti semua kosakata yang tidak enak ketika dia mengandung itu semua dialamatkan Maria. Dan hukum yang akan dihadapinya adalah itu rajam, harus dibunuh mati, dilempar mati. Maria mengalami itu, ya. Maria mengalami sungguh peristiwa itu, penolakan itu. Bahkan juga Maria juga mengalami seperti orang yang hidup di dalam semua ketakutan. Ketika dia mengungsi ke Mesir, ketika Herodes mau dibunuh Yesus itu, Maria harus berjalan malam-malam pergi ke Mesir untuk mengungsi di sana sebagai seorang imigran. Maria juga pernah menjadi orang asing di tanah asing, di Mesir. Tak kala ketika dia mau menyelamatkan diri, mengungsi ke tanah Mesir, meninggalkan Nazaret. Bahkan juga kita melihat di dalam pengalaman Maria.
2: Bahkan juga Maria juga pernah mengalami ketika merayakan pesta Paskah di Yerusalem berjamaah dengan Yesus.
1: Dan setiba di Yerusalem, dia pulang kembali. Yesus tidak bersama dengan mereka. Akhirnya apa? Perjalanan 3 hari itu terpaksa Maria memutuskan kembali lagi ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Bayangkan dia menjadi orang yang seperti pimpong, bolak-balik. Sampai di sana pun dia dari rumah ke rumah mencari. Akhirnya hari ketiga bertemu di Bait Allah. Dan ketika sampai di Bait Allah, apa kata orang di situ? Ibumu lo tunggu di luar. Lalu ibu siapa yang tidak sakit mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Kata Yesus, bayangkan, hanya dia hanya mendengarkan kata itu. Maria mengatakan, nah, mengapa engkau memperlakukan hal ini kepada kami? Yesus nampak seperti tidak peduli dengan ibunya. Tetapi apa? Tetapi semua pengalaman penderitaan itu Maria sekali lagi diambil dan simpan di dalam hati. Dan pengalaman puncak Maria itu adalah tak kalah ketika dia menyaksikan dengan kepala sendirinya ketika Yesus dibunuh, ditikam di depan mata kepalanya sendiri. Apakah Maria tidak mengalami itu? Maria mengalami itu. Ah, inilah peristiwa pengalaman Maria, bahwa iman Maria itu tidak serta seperti yang kita gambarkan, karena dia menjadi ibu Yesus lantas dia bebas dari konflik dan masalah dan penderitaan. Tetapi kita menemukan di dalam figur ibu ini aneka macam penderitaan. Dia tanggung dengan sabar dan tabah, dan dia simpan, tidak pernah membagikan penderitaan itu dengan orang lain, tetapi dia mengolah, menyimpan di dalam hati. Saya sendiri belum mampu seperti itu, belum kuat untuk menanggung penderitaan. Ya seringkali mangkel, jengkel, marah. Tak kalah ketika saya ditolak, seringkali juga merasa, ah kalau begini ya sudahlah, saya berakhir di sini saja misi ini. Untuk apa toh, saya juga tidak dapat keuntungan apapun dari sebuah karya misi.
2: Kadang-kadang sudah sebagai manusia mengalami konflik seperti itu juga dalam panggilan. Ketika kita ditolak, ketika kita dibenci, ketika kita digosip. Aneka peristiwa pengalaman biasa seperti yang kita alami itu. Itu sepertinya Maria sebagai ibu yang sudah makan garam dalam banyak hal.
1: Bapak ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di pesta Maria diangkat ke surga ini sebagai bentuk cara Allah untuk memuliakan dia. Dan sebagai hadiah dijadikan dia sebagai ratunya surga itu, karena dia telah melewati semua proses-proses dinamika kehidupan yang sulit seperti itu, tetapi dia tanggung dengan iman. Maka pertanyaan penting untuk kita saat ini adalah, apakah kita mampu meneladani sikap Maria itu dalam cara kita menghayati iman kita? Bisa enggak kita menjadi Maria, menjadi orang, menjadi Maria untuk orang lain? Di tengah dalam perjalanan yang sangat panjang, ya toh tidak pernah berhenti untuk membagi berkat dan sukacita untuk saudaranya. Maka mari, sekali lagi ini penting bagi kita di pesta Maria diangkat ke surga ini, untuk melihat kembali devosi kita, semangat kita di dalam berdoa, yang tidak hanya tertuju karena Maria ibu Yesus, tetapi mari kita belajar bahwa Maria sebagai ibu Yesus itu adalah orang seperti kita juga, seperti ibu kita juga, yang mengalami dinamika hidup, proses pengalaman iman, belajar, jatuh bangun, menderita, pahit, sakit, ditolak, digosip, dan berbagai macam hal lainnya. Sekali lagi mari, di pesta ini kita berdoa, Maria, doakanlah kami anak-anakmu. Amin.
0: Pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Sixtus De Maju OMI. Dan masih bersama mari kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: terus itu ya tanda-tanda Muhammad di dalam hidupnya mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
1: Doa umat. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus.
2: Bagi para pemimpin gereja-gereja Kristus, ya Bapa, terangilah para pemimpin gereja-gereja Kristus dalam berjuang bersama-sama memahami dan mewujudkan kebenaran dalam Kristus di tengah-tengah dunia. Bukalah hati kami agar semakin memiliki iman yang teguh akan penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi para bangsa, ya Bapa, ciptakanlah kembali bangsa manusia menjadi umat-Mu yang rukun bersatu dalam cinta kasih. Semoga kami tidak mudah menyerah dalam memperjuangkan kasih dan kebenaran-Mu bagi semakin banyak orang tanpa membeda-bedakan. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, ya Bapa, terangilah dan bimbinglah mereka yang belum mengenal Putra-Mu. Semoga mereka menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam kasih dan pemberian diri, sebagaimana Kristus telah memberikan diri-Nya bagi keselamatan dunia. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi kita bersama, ya Bapa, bangunlah kami menjadi gereja Kristus di mana sabdanya didengarkan dengan gembira serta dihayati dengan iman. Ajarilah kami untuk memiliki iman yang hidup dalam menyambut kerajaan-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
1: Mari kita lanjut dengan persiapan persembahan.
3: Dengan Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Dan dengan berakhirnya doa umat tadi, maka sampai di sini juga jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sampai di sini dulu jumpa kita. Saya Virgo Edi mewakili kerabat gereja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi. Sampai jumpa.

indahnya hidup berbagi. Tentu sangat indah dalam hidup ini. Kalau memang hidup tak hanya untuk diri, betapa luar biasanya hari-hari yang kita jalani. Kegairahan demi kegairahan akan datang silih berganti karena keberanian berbagi dengan siapa saja yang ada di sekitar diri. Indahnya hidup berbagi tak pernah bertepi. Ia terus mengukir keindahan demi keindahan di kehidupan. Tapi siapa yang akan berani dan rela untuk terus-menerus hidup berbagi? Hanya mereka yang punya cinta di kehidupannya. Mengapa tak menikmati indahnya hidup berbagi? Jangan pernah lari dan menghindari hanya karena berpikir bisa menambah kekayaan diri. Berbagi sudah semestinya. Apapun yang kita inginkan ada batasnya. Kebutuhan hidup tak semua bisa kita raup. Perut terbatas, lidah juga sama. Badan tak bisa melakukan semuanya tanpa berhenti sejenak dari kegiatannya. Usia tak bisa kita tunda, tua menjelang sudah. Sebelum penyesalan tiba dan berkata, mengapa hidupku terasa sengsara di kelebihan keunggulan materi yang aku punya? Penyesalan itu terasa terlambat karena jawabannya sangat mudah. Hiduplah berbagi dan waktu kemampuan sudah ada. Mengapa tidak mewujudkannya? Awas, jangan terjebak pada cinta diri sehingga tak rela berbagi. Bersama saya, Bigman Sirait.

0: Pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini masih bersama kami di 95.3 MHz. Dan bagi para pendengar juga yang pagi hari ini menuju ke gerejanya masing-masing untuk beribadah, kami ucapkan selamat pagi, selamat beribadah di gerejanya masing-masing. Dan tentunya untuk para pendengar, mungkin ada yang tidak berkesempatan untuk pergi beribadah di gerejanya masing-masing ya, mungkin karena lagi dalam keadaan sakit, lagi dalam keadaan lemah tubuh, ataupun lagi ada suatu dan lain hal, namun rindu untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian ya, bersama dengan teman Noah kita akan temani dan tentunya menghadirkan untuk ibadah minggu pagi ya. Kita hadirkan rekaman Pelita Iman, ibadah dari gereja Pendeta Philip Mantopa pagi hari ini. Dan sekali lagi selamat beribadah untuk kita semua, dan kiranya melalui pujian dan firman Tuhan yang dengarkan pagi hari ini, semua yang diberikan kesehatan dan kekuatan tentunya, dan semua yang mendapatkan berkat ya melalui firman Tuhan serta pujian yang kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Jadi selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudaraku, firman Allah berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Berapa banyak kita malam ini rindu kita mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Lambaikan tangan saudara. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami malam ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memenuhi setiap kami. Melalui pujian ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Dia, Roh Allah yang hidup, penuhi aku.

Sungguh kami suka dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi memuji dan memuliakan Nama-Mu. Thank you, Jesus.

Tuhan Yesus tercinta, datanglah di tempat ini. Sampaikan sabdamu. Sembunyikan hambamu ini sebagai saluranmu di balik salib. Dan hamba berdoa setiap orang mendengarkan suara Roh Kudus. Di balik setiap perkataan hamba, kau taruh urapan. Kau taruh urapan yang akan menerobos maju dalam kehidupan umat Tuhan. Terutama yang bergumul dengan sesuatu. Mujizat akan terjadi bukan karena Tuhan berhutang budi. Mujizat akan terjadi karena Tuhan bermurah hati. Berkati umatmu. Kami memuji di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di tahun yang brand new tentunya, setiap gereja akan punya suatu visi tersendiri. Itu saling melengkapi asal Alkitabiah. Tapi saya percaya ada rema di setiap gereja sesuai dengan visi yang dicanangkan di sana. Justru kalau tanpa visi, liarlah rakyat. Alangkah baiknya, every church, setiap gereja mempunyai visi yang dicetuskan dan kita setia dengan itu sambil melihat janji Tuhan dikenapi. Dan tahun ini saya mendapatkan sebuah pesan profetik untuk umat yang saya pimpin dan saya yakin kita semua yang mendengarkannya pun akan diberkati. Saya percaya di tahun ini Tuhan telah tentukan menjadi tahun pujian dan penyediaan, the year of praise and provision. Tentunya setiap gereja berbeda-beda sekali lagi, tapi kita bisa belajar dan menerima sesuatu dari setiap rema dan setiap visi masing-masing di rumah Tuhan. Apa artinya tahun pujian dan tahun penyediaan? Tuhan menghendaki agar kita umatnya itu banyak memuji, bukan mengeluh. Banyak menyembah, bukan bersungut-sungut. Toh khawatir tidak bisa menambah sehasta. Justru memuji itu jauh lebih berguna. Masih ada lembah Yosafat, masih ada yang namanya jarahan dalam pujian. Bukan berarti kalau kita memuji Tuhan itu supaya dapat sesuatu. Juga enggak, karena memuji itu enggak jodoh dengan kata supaya. Jangan memuji supaya. Aku memuji supaya diberkati, aku memuji supaya Tuhan berikan mujizat dan jawab doaku. Jawab enggak jawab, pasti dijawab sih. Tapi seringkali orang kalau belum dijawab doanya kecewa dulu. Dan kalau memuji itu bersyarat, ada ketentuan. Aku memuji lo ya, berarti Tuhan berutang budi. Kalau aku memujimu, kau harus melakukan mujizat untukku. Gak bisa, memuji Tuhan itu gak bisa memuji supaya. Memuji itu karena. Kita memuji karena Tuhan layak. Kalau kita gak memuji Tuhan, batu-batu di jalanan akan berteriak hosana, hosana. Kalau kita gak menyembah, burung di udara berkicau. Tiap pagi bahkan langit cakrawala menceritakan kemuliaannya. Yang gak muji, gak nyembah, yang rugi. Apalagi kalau kita ini bukan hanya makhluk hidup, kita ini makhluk yang paling mulia, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Sepatutnya, seyogyanya kita harus lebih memuji Tuhan daripada burung di udara, daripada segala ciptaan Allah. Memuji itu memang jauh lebih useful. Karena sekalipun Tuhan tidak berhutang sama siapa-siapa ketika kita menyembah, karena dia layak, bukan? Apalagi dia sekarang juru selamat kita. Dia Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja. Sekalipun Tuhan tidak punya obligasi untuk memberkati kita, tapi orang yang memuji dan menyembah itu ada banyak benefitnya. Kita gak usah kejar itu. Sama seperti bernafas, tujuan kita kan hanya hidup setiap hari dengan sungguh-sungguh hidup berkenan. Nafas itu sudah Tuhan sediakan oksigennya tanpa kita minta, seringkali kita gak sadari. Kita tarik nafas ke paru-paru, kita buang lagi, sampai kita ngalami yang namanya paru-parunya bermasalah, sesak nafas segala, baru kita menghargai oksigen itu mahal sekali. Atau kemampuan untuk menyedotnya. Meskipun kita gak minta, Tuhan sediakan. Nah ini dia penyediaan Allah. Orang yang memuji dan menyembah itu, nasib orang itu ada di tangan Tuhan yang dia puji. Dan Tuhan menentukan nasib orang yang memujinya. Dan ada persediaan-persediaan atau penyediaan-penyediaan dan pengadaan-pengadaan Allah bagi orang-orang yang tekun memuji melawan arus. Bahkan ketika hatinya mau mengeluh, dia berikan korban pujian. Ketika dia harusnya bersungut-sungut, dia memilih untuk mengakui dengan iman. Pada saat dia maunya membalas, dia memilih untuk cari Tuhan. Pada waktu dia mau berdosa,
Malah justru dia cari firman. Pada orang seperti itu, Ibrani sendiri berkata begini, ada upah bagi orang yang mencari. So, Tuhan tidak pernah membiarkan sia-sia orang yang mencarinya, sekalipun mereka tidak minta. Seperti oksigen yang disediakan, ada penyediaan Allah bagi orang-orang yang berjubah pujian. Jadi memuji itu karena dia adalah juru selamat kita, karena dia adalah Bapa kita, karena dia adalah Allah, karena Tuhan itu layak. Bukan memuji supaya kita dapat sesuatu. Namun firman ini tetap perlu dibagikan. Sekalipun bukan demi supaya kita mengejar, itu bukan aplikasinya. Tetap kita harus tahu, we must know what rights we have as children of God, as his bride. Kita harus tahu hak apa yang kita miliki, hak penuh ahli waris, anak-anak kerajaan Allah, dan mempelai wanitanya. We must know. Karena waktu kita mengerti ini, kita jadi kuat dalam kasih karunia. Saya yakin tahun ini adalah tahun yang kita harus banyak memuji Tuhan dengan sengaja. Memuji itu gak segampang yang kita kira. Kita kira kita akan normalnya alami memuji. Enggak, daging kita tuh menyeret ke belakang. Daging kita tuh lebih bakat alam untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Memuji itu disiplin rohani yang super tinggi, bukan sekedar menyanyi. Tapi memuji Tuhan itu bukan hanya nyanyian loh. Coba renungkan. Memuji Tuhan itu ternyata lebih dari itu. Kita buka dulu firman Tuhan di Mazmur 22 ayat yang keempat. Di dalam suatu perikop firman Daud sedang bermasalah, bahkan jiwanya merana. Karena itu di judul Alkitab Indonesia kita diberi judul begini, Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Daud lagi merasa kesepian, dia sama sekali tidak kepingin memuji Tuhan. Tapi dia bangun pagi tidur-tidur, bangun tidur pagi-pagi maksudnya, di ayat 1 untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Coba saya bahas itu dulu. Untuk pemimpin biduan di sini itu, siapa? Untuk WL-nya, pemimpin pujian, atau untuk pemimpin negara? Bukan. Ada berapa tafsiran ahli teologi mendebatkan. Salah satu kemungkinan adalah untuk pemimpin pujian, karena bahasa Indonesianya P huruf kecil, tetapi sebenarnya di bahasa Inggrisnya, for the leader of the choir of heaven. Dengan L huruf besar, atau untuk pemimpin pujian dengan P huruf besar di depannya, berarti bisa jadi untuk pemimpin pujian itu untuk Tuhan Panglima Bala Tentara Sorga, the leader of the choir. Bagi dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan syukur. Bisa jadi untuk pemimpin pujian ini untuk Tuhan Yesus. Sedangkan Daud, memang mazmurnya sih Mazmur Daud. Tapi mazmur itu untuk Tuhan, segala pujian itu untuk Tuhan. Baik pujian pada waktu kita lagi nyaman, atau pujian ketika kita sama sekali gak kepingin muji. Memuji Tuhan ketika kita sedang bermasalah, dirundung dengan berbagai macam persoalan. Atau ketika memuji itu mudah atau gampang, atau ketika susah setengah mati, buka mulut aja gak sudi. Segala macam tipe pujian dinaikkan dari hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Pujian itu miliknya Tuhan. Untuk pemimpin biduan. Jadi pujian kita gak pernah sia-sia. Tiap kali kita memuji itu pasti kena. Asal yang kita puji adalah Tuhan. Asal kita memuji Tuhan dengan cara yang berkenan. Sesuai dengan firman Tuhan. Bukan seperti orang gila yang telanjang lari-nari di jalan. Memuji dengan memuliakan Tuhan. Kalau kita melakukannya secara alkitabiah, apapun musim hidup kita, musim hidup Daud lagi gak enak nih, makanya Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Di situ ditulis menurut lagu cukup stressful, cukup depresif, rusa di kala fajar. Maksudnya sepi, fajar pagi hari. Dia seperti rusa yang haus, dia pagi-pagi subuh terjaga. Kemungkinan dia gak nyenyak tidur karena bermasalah atau rusa yang dikejar-kejar oleh hewan predatornya. Mungkin dikejar oleh hewan pemangsah. Mungkin dikejar oleh serigala. Rusa di kala fajar langsung cari Tuhan, sambut Tuhan. Tuhan, aku gak bisa tidur pagi-pagi, subuh-subuh aku menunggu. Tapi juga bicara kepada kita, Daud ini sengaja. Waktu dia gak enak,
Dia cari Tuhan di pagi-pagi buta. Sebelum orang lain bangun tidur, mengotori awan dan angkasa dengan doa-doa yang penuh dengan kemunafikan, doa-doa yang nyaman. Daud pagi-pagi dulu serbu sorga. Waktu jalurnya masih belum ada saingan. Ya, bagi Tuhan sama saja berapa orang yang berdoa di dunia. Tapi bagi Daud, dia bisa konsentrasi penuh di pagi hari. Dia mau memuji dulu. Sebelum bahkan seluruh sel tubuhnya bangun tidur, hari itu belum terjaga, waktu itu masih belum segar matanya. Matanya masih begini karena lelah, ngantuk, tidur gak cukup atau bangun kepagian. Daud biarkan dirinya dan langkah derap kakinya langsung masuk ke hadirat Allah untuk memuji seperti rusa haus mencari air. Daud mencari Tuhannya lewat pujian. Makanya dia berkata, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ah, aku akan cari Tuhan subuh-subuh. Memuji Tuhan itu memang harus lawan arus. Rusa satu ini telah mencuri perhatian sorga. Apapun terjadi di hidupnya, meskipun hatinya penuh keluhan, where is God? Where is God in my life? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Di mana Allahku? Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Tetap saja seperti rusa yang haus air, datang ke hadirat Allah fajar-fajar menunggu. Mazmur Daud, pujian itu untuk Tuhan. Dan kalau sudah sampai ke Tuhan, apa yang terjadi? Kita baca dulu ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Dia berseru doa-doa doang. Gak nyampe-nyampe rasanya, padahal sampai sih, itu cuma perasaan saja. Tapi pernah gak kalau kita itu lagi stres gitu, lagi berbeban berat, batin tertekan, rasanya doa gak mempan, gak nyampe. Ya itu memang perasaan, tapi valid sih. Dimanapun tetap validasi. Perasaan itu kan real, tapi bukan berarti itulah kebenarannya. Tapi Allah tidak menyangkali perasaan yang ada pada hambanya. Dijadikan firman Tuhan di Mazmur 22 ayat 2. Tuhan menerima keluhannya, tapi kuncinya untuk masuk ke hadirat Tuhan bukan sekedar doa berseru-seru, tetapi memuji Tuhan dengan segenap hati. Sebelum satu pun doanya terjawab, tiada satu pun mujizat terjadi. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kayaknya Daud udah berhari-hari dia mencari Tuhan. Seharian ini. Jadi doa itu jangan cepat give up. Kalau gak terjawab, baru setengah jam udah rasa, ah, percuma. Dia loh, dari fajar, siang hari berseru, masih belum terasa didengarkan. Malam hari dia tetap berseru sekali lagi, tapi juga belum kunjung tenang. Ayat 4 ini adalah kuncinya. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya ulang lagi. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal seolah-olah dia sadar, padahal lo, Tuhan itu kan ada, kenapa dia gak pernah datang untuk menolong saya? Bukan begitu, ini bukan padahal itu. Padahal ini seperti seolah-olah Daud menyadari sesuatu. Seperti suara seruan Yureka, aku telah menemukan, seperti seorang ilmuwan yang mendapatkan penemuan baru. Dia berkata, padahal, oh iya, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Lalu dia turun lagi ke bawah, kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya, engkau luputkan, terjadi penyediaan. Kepadamu mereka berseru, ayat 6, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, mereka gak dapat malu. Tapi aku ini ulat, bukan orang cela bagi manusia, dihina. Lalu dia bilang bahwa dianya tidak bisa. Tetapi lalu dia berkata, Tuhanku sanggup. Tapi engkau Tuhan jangan jauh,
kekuatanku, segera tolong aku, lepaskan aku dari pedang, di ayat 21, nyawaku dari cengkraman anjing, selamatkan aku dari mulut singa, aku hendak memasyurkan namamu, ayat 23, kepada saudaraku, aku memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap, cucu Yakub, muliakan dia, gentarlah terhadap dia, sebab ia tidak memandang hina, tidak merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan sebagainya. Kunci terjadi shift, pergeseran, terobosan dalam kehidupan doa dan dalam pergumulan Daud saat itu entah apa, ada di ayat 4. Setelah dia mencoba fajar, siang, malam, dan tidak kunjung datang pertolongan, seolah-olah itu perasaan dia saja, tapi dia mengalami goal. Ada sebuah keyakinan iman dan penghiburan. Ada suatu kekuatan yang baru. Ada sebuah pengurapan ketika di ayat 4 dia berkata, Yureka, oh iya, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia baru menyadari ketika dia memuji bahwa Tuhan tidak datang pergi, karena dikatakan dia bersemayam. Asal kita ini berjubah pujian, Tuhan tidak pernah sesungguhnya jauh dari kehidupan Anda dan saya. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia sadar bahwa memuji Tuhan itu bukan sekedar mulut nyanyi doang. Ternyata memuji Tuhan itu adalah sebuah state of mind atau sebuah kondisi pikiran. Kondisi hati tentunya. Sebab Alkitab berkata di Perjanjian Baru, mulut seseorang itu tergantung hatinya. Jadi bukan apa yang masuk ke mulutnya itu yang menajiskan, atau makanan, tapi apa yang keluar dari hatinya, perceraian, perzinahan, omong kotor. Sebab apa yang ada di hatimu, itu yang ada di mulutmu. Berkali-kali dibolak-balik kebenaran itu memberitahu kepada kita, hati itu connect langsung dengan mulut. Jadi kalau kita itu memuji Tuhan, mulut kita akan mempengaruhi hati, atau lebih tepatnya lagi, hati kita gimana, itu keluar di mulut kita. Memang memuji Tuhan harus dengan iman sih. Kalau kita bergantung perasaan, kayaknya akan jarang memuji. Namun demikian, pujian ternyata bukan hanya nyanyian. Kita pernah dengar pujian itu gaya hidup, iya sih. Tapi lebih dari itu, pujian itu is a state of mind, a state of the heart, sebuah keadaan hati yang sengaja memandang dan mengakui Tuhan. Sebelum mengelukan, mengagungkan, minimal dia menyembah Tuhan karena siapa Tuhan dalam hidupnya. Sebelum Tuhan berbuat apa atau sesuatu untuk dirinya. Memuji Tuhan adalah sebuah kondisi hati dan pikiran. Aku mau fokus ke Yesus. Aku mau konsentrasi kepada apa yang Tuhan perbuat. Kalau belum akan datang, paling tidak Tuhan pernah melakukan perbuatan besar di masa lalu. Kalau bukan untuk aku, untuk bangsa Israel minimal. Aku mau akui Allah Israel itu dan aku akan elukan, agungkan lewat kalimat kata-kata yang berujung. Karena kita, kadang hati kita memuji, menyembah, pasti ujungnya jadi lagu. Bukan lagu baru, pasti kita ingat satu lagu pujian. Seorang musisi yang diberikan bakat ekstra, mungkin bisa jadi tercipta atau menggubah sebuah lagu pujian yang baru. Tapi mayoritas anak-anak Tuhan mungkin tidak punya bakat untuk menyanyi, apalagi menggubah lagu. Akan ingat salah satu lagu yang sudah pernah diciptakan. Gak bisa enggak, hati yang state of the heart and state of the mind, kondisi hatinya yang begini itu, ujung-ujungnya pasti nyanyi. Nah waktu nyanyi, itu manifestasi bahwa sesuatu terjadi di hati. Dan ketika kita nyanyi, hatinya akan semakin di kondisi begini. Akan terjadi lingkaran Tuhan yang tak terputus. Ayam, telur, telur, ayam mana dulu? Saling mendahului. Memang awal mula ayam sih. Tuhan menciptakan ayam, lalu ayam bertelur. Tuhan ciptakan pohon, lalu berbiji. Di dalam buah-buahnya ada biji-bijian. Tapi setelah itu kan ayam telur, telur jadi ayam, ayam jadi telur. Mulut kita dan hati kita mulai berlomba-lomba untuk fokus ke Yesus. Memuji Tuhan itu bukan hanya nyanyi. Bisa berujung nyanyi. Atau bisa bermula pada nyanyian lalu hati mengikuti. Perasaan juga. Pokoknya, it is closely related to the state of the heart that wants to focus on Jesus. Selalu sangat-sangat berhubungan erat dengan hati yang mau fokus pada Tuhan Yesus. Makanya,
Tuhan bersemayam di atas pujian orang Israel. Hati kayak gitu mana bisa Tuhan tahan? Gak mungkin. Kita papa jahat aja, ayah ibu, lihat anaknya. Papa, I love you. Papa, terima kasih. Papa baik deh. Mana bisa kita itu tahan? Kalau tahan keterlaluan. Kita ini loh orang jahat. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha baik. Orang yang paling baik itu jahat dibanding Tuhan. Apalagi Tuhan bisa masuk gua hatinya. Hatinya bisa tergerak. Makanya itu Tuhan bertahta atau bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Memang muji itu juga gaya hidup. Kalau kita lakukan terus-menerus jadi kebiasaan. Seseorang melakukan sesuatu lebih dari 3 kali aja jadi kebiasaan buruk atau kebiasaan baik juga bisa. Seringkali melawan arus di dunia ini kebiasaan baik perlu lebih banyak frekuensinya. Karena dunia ini jatuh ke dalam dosa, kita semua itu bakat alam Adam. Tapi kalau kita cukup terus melakukan pujian terus-menerus, gak sampai setengah tahun ini, pujian menjadi gaya hidup yang memerdekakan. Apa maksudnya Tuhan bersemayam, yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel? Artinya Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Saya kasih 2 penjelasan saja. Simple. Apa maksudnya atau apa aplikasinya, apa benefit atau untungnya, penyediaan apa yang Tuhan akan adakan bagi orang-orang yang memuji? Tuhan bersemayam atau bertahta di atas pujian umatnya. 1. Orang yang memuji Tuhan, Tuhan akan mengatasi hidupnya. Itu artinya Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Siapa memuji Tuhan? Tuhan mengatasi hidupnya. Jadi, makanya itu orang kalau setelah memujikan ceria hatinya, meskipun masalahnya masih ada. Karena dia mendapatkan satu kesaksian roh di dalam dirinya bahwa, don't worry my son, jangan khawatir putraku atau putriku. Aku pegang kendali atas hidupmu. Kamu memuji aku dengan segenap hati, kamu mengakui siapa Allahmu, Allahmu bertanggung jawab. Aku akan mengatasi hidupmu dengan segala masalahnya satu pack, satu packaging, satu paket semuanya dengan plus minusnya. Semuanya menjadi milikku. Makanya itu kalau kita menyembah berhala, kan kita diikat oleh berhala itu. Kalau kita memberikan pujian, penyembahan, baik dalam bentuk gerak-gerik tubuh, atau perkataan, atau janji, whatever it is, atau suatu ritual penyembahan langsung, bukankah hidup kita akan dipengaruhi dengan kuasa gelap? Akan diikat oleh roh jahat. Siapa memuji, dia menjadi milik yang dia puji. Waktu kita memuji Tuhan, sebenarnya kita sedang menyerahkan hidup kita ke atas. Dia bertata di atas pujian umatnya. Itu berarti dia menerima seperti ini. Lebih dari lagu, dia terima hidupku. Dia terima hidupmu. Dia berkata, mulai hari ini aku mengatasi hidupmu. Your life, my responsibility. Hidupmu adalah tanggung jawab saya. Makanya itu kita bisa punya keyakinan percaya bahwa everything will be alright in Christ. Segala sesuatu akan menjadi baik dalam Kristus. Bukan semuanya fine-fine saja, tapi semua indah pada waktunya. Yang pertama, orang yang memuji. Memuji Tuhan, Tuhan mengatasi hidupnya. Yang kedua, orang yang memuji Tuhan akan mengatasi masalahnya. Karena pujian itu tangga Yakub naik turun, dia gak hanya naik saja. Apa yang naik, hukum gravitasi mengatakan pasti akan turun. Dalam pujian juga mirip, apa yang naik pasti ada turunnya. Tuhan bertata di atas pujian itu bukan berarti lalu Tuhan berada di sana, tidak campur tangan, atau gak urusi hidup kita. Dia bertata di atas pujian itu berarti hulu ke hilir. Bak urapan di kepala, ke janggut turun, seperti gunung Hermon, sampai ke laut mati. Titik terendah itu pun akan terjangkau. Padahal di atas sana itu airnya air dingin, sampai ke bawah air. Airnya itu membuat apapun yang dilemparkan ke dalamnya mengapung, gajah atau tank sekaligus. Berupa air es di Gunung Hermon, sampai ke bawah sana menjadi air mineral tinggi yang asin sekali, yang bisa menyembuhkan kalau kita kaki ada borokan, kalau kita ada luka terbuka, itu akan langsung kering, perih memang, tapi akan langsung mengeringkan, ada terapeutik, ada nilai terapinya, ada kesembuhan ilahi.
Jadi gak mungkin kita itu hanya naik ke atas. Mana ada anak kecil kalau api-api hak dan berkata, papa gendong, apalagi masih kecil. Mbak Tita, Mbak Lita pun. Saya gak tahan kalau ada anak salah satu anak saya. Waktu mereka masih kecil, sekarang mereka udah besar sih gak kuat. Tapi Tuhan selalu kuat. Allah kita adalah Allah yang kuat. We have a strong God. We have a powerful Father. Kalau dia angkat tangan gini, papa, papa. Saya bertata di atas karena saya lebih tinggi, karena saya ayahnya. Saya orang dewasa, mereka anak kecil. Ketika mereka angkat tangan begini, pasti saya responi dengan mengulurkan tangan. Tuhan bertata di atas itu berarti dia ulurkan tangan ke bawah. Makanya ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu bukan pepatah gampangan. Meskipun itu lucu didengar atau biasa atau ya klise sekali. But it's true though. It's true. Apa yang angkat akan turun. Bukan berarti angkat tangan itu jimat atau keramat. Tidak. Tapi kalau dari hati yang tulus, sesuatu turun dari sorga. Sesuatu turun dari perbendaharaan Allah. Itulah penyediaannya. The provision of God. Saya pasti akan ulurkan tangan saya, lalu gendong anak saya. Dulu anak saya yang pertama, kedua, tidak jauh berbeda usianya. Saya angkat dua-dua, saya gendong peluk mereka. Satu di atas sini, satu saya gendong begitu. Ah, asal ada yang jaga di belakang, supaya gak jatuh. Wah, saya senang sekali masa-masa itu. Sekarang udah gede-gede, gak bisa digendong nih. Tapi kita selamanya kecil. Tidak ada satupun di antara kita yang punya masa.

Allah mau solve your problems, Allah mau memecahkan permasalahanmu, dia akan memakaimu. Sebagian kecil permasalahan itu akan diselesaikan, Tuhan akan pakai orang lain dalam hidupmu. Tapi sebagian besar Tuhan akan memakai dirimu, makanya dirimu dan diriku disebut sebagai lebih dari pemenang. Berarti Tuhan mau kita terlebih dahulu menang. Tuhan punya pilihan kesatu adalah dirimu dan diriku. Untuk menyelesaikan permasalahan kita, Tuhan akan kasih kita hikmat dari tempat Maha Tinggi, pewahyuan, strategi. Tuhan akan kasih iman, keberanian, peace, bahkan tanpa damai sejahtera. Mana bisa kita berjalan dengan Allah? Tuhan akan kasih kita sukacita yang gak bisa dicuri oleh siapapun. Tuhan akan beri kita kasih, ketenangan, atau sense of timing, atau suatu perasaan, suatu kepekaan untuk tahu waktu ilahi. Tuhan juga akan bisa memberikan pada kita kemampuan untuk membeda-bedakan roh, ditipu gak jadi. Atau bisa memutarbalikkan kondisi keadaan seperti Nehemia, seperti semua tokoh-tokoh tersebut. Atau mencegah musibah, ataupun musibah sudah tiba, Tuhan bisa memakai kita sebagai agen restorasi untuk memulihkan. Allah akan mengajarkan kepada kita, dia akan memberi kita blueprint DNA. Tuhan akan menunjukkan caranya. God will use us. Memuji Tuhan itu komplikasinya jauh. Seolah-olah hanya nyanyi, tapi itu kondisi hati. Itu ujungnya bisa terjadi kerjasama dengan Allah Bapa, di mana Tuhan akan mewahyukan sesuatu dari atas itu. Apa yang naik akan turun dalam bentuk pertolongan, kekuatan, penghiburan, hikmat, marifat. Dan juga apa yang dunia katakan keberuntungan, Yosua diberitahu itu, kamu akan masuk ke tanah perjanjian, renungkan firman. Jangan sampai menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kemanapun kau pergi, kau akan beruntung dalam perjalanan. Orang dunia bilang luck atau hoki. Tapi anak-anak Tuhan bilang, memanggil itu penyediaan Allah atau provision. Itulah persediaan Bapa. Dunia berkata itu keberuntungan. Anak-anak Tuhan berkata itu pertolongan. Tuhan tidak akan tanggung kalau membantu menolong. Sebab lembah pujian itu masih ada. Tuhan masih melakukan mujizat seperti Paulus dan Silas di penjara. Whatever goes up, will come down. Apapun yang naik ke atas, tulus dari hati, pasti turun ke bawah. Sekalipun kita gak selalu bisa menentukan mujizat apa yang kita terima atau kapan. Tapi saya yakin, Ibrani berkata, gak ada orang cari Tuhan itu sia-sia. Tuhan memberi upah kepada barang siapa yang mencarinya. Barang siapa datang kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Inilah iman kita. Iman duluan. Iman itu bahkan kita bisa nyanyikan namanya pujian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang memuji Tuhan, Tuhan mengatasi hidupnya. Orang yang memuji Tuhan akan mengatasi masalahnya sendiri. Tentunya Tuhan akan tolong, Tuhan akan kirim orang seperti Yesaya katakan, orang yang merombakmu akan menjauh, orang yang membangunmu akan berduyun-duyun datang. Tapi semua itu alhasil dari covenant atau perjanjianmu dengan Tuhan. Atau masa-masa kusyukmu dengan Yesus itu. Itu semua adalah buah-buah hadirat Allah di hidupmu. God will use your spirit. Makanya itu Paulus berkata begini. Kasih karunia menyertai rohmu. Ada banyak hal tidak bisa di-explain, tidak bisa di-describe, tidak bisa dijelaskan. Ketika kita mendekat pada Tuhan, things just happen. Seolah-olah banyak kebetulan, namanya kebajikan dan kemurahan. Padahal engkaulah yang kudus. Tuhan itu tulus, tidak pernah berdusta dalam hidup kita yang bersemayam, tinggal di dalam dan di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Saya ajak kita tahun ini sengaja menjaga hati. Sengaja mengenakan jubah pujian bahkan ketika kita sama sekali tidak ingin memuji. Justru jadikan pujian korban pujian yang harum di hadapan Tuhan. Jangan pakai mulut untuk mengeluh. Pakai mulut untuk mengatakan hal-hal yang membangun. Jangan pakai hidup untuk berdosa. Orang yang memuji tidak akan berdosa. Kalau orang yang memuji sungguhan berujung pada ketaatan. Sebab pujian dan ketaatan itu saudara kembar, saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan membuka tingkap langit. The resources atau sumber daya dari Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau saya bilang penyediaan atau provision, gak selalu uang dan barang. Banyak orang pikir,

pikirannya cetek atau dangkal sekali. Kalau bicara tentang provisi atau penyediaan pengadaan, kita mikirnya benda, bukan. Awal-awal itu juga bisa hikmat, strateginya, suatu perspektif paradigma. Kebanyakan berkat itu dalam alam rohani, bukan alam jasmani. Alam jasmani itu hanya demonstrasi, hanya manifestasi, hanya testimoni atau kesaksian bahwa Allah itu nyata. Tapi sebagian besar berkat, dan initially atau pada awal mulanya, ketika bumi belum berbentuk, Roh Kudus melayang-layang di udara, seringkali berkat yang nomor satu diberikan adalah hadirat Allah. Baru setelah itu keluar firman, jadilah, maka terang jadi, maka bumi jadi. Kalau saya bilang penyediaan atau provision atau pengadaan, what I meant were spiritual blessings. Yang saya maksudkan adalah berkat-berkat di alam rohani. Efesus katakan, di dalam Kristus, dalam sorga. Oh, haleluya. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mari siapkan hati kita untuk menghampiri tata Allah, bukan hanya di ibadah ini atau melalui pesan ini. Tapi mulai hari ini, siapkan diri untuk berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mulai hari ini, siapkan hidup untuk berziarah every day, setiap hari mendekat kepada tahta kasih karunia. Masuk ke hadirat Allah, angkat hati dan menyembah. Yesus layak soalnya. Bukan supaya kita dapat sesuatu, kita memuji. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Haleluya, saatku

0: Materaikan firman-Mu Tuhan, bangkitkan umat yang berjubah pujian, bukan hanya di mulut kami, tapi dalam kehidupan. Terima kasih, berkat-Mu atas umat-Mu, penyediaan-Mu tak pernah terlambat hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Allah Bapa Putra Roh Kudus selalu beserta pada orang-orang percaya. Dalam nama Yesus, haleluya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Inspirasi.

online yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola.
1: Anda mendengarkan RRI Malinau dari beranda NKRI, perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak.

Peringat dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus setia bersama dengan Maynow. Dan untuk ibadah Minggu pagi channel online telah kami hadirkan di ruangan Anda semuanya. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk para pendengar Maynow. Dan untuk sesi selanjutnya di ruangan semuanya di pukul 10 ini, untuk khusus untuk adik-adik tercinta ya, yang lagi tengah menikmati suasana liburan, akan kita hadirkan untuk sesi Dunia Anak dengan lagu-lagu anak-anak dan cerita anak-anak, tentunya untuk menghibur para adik-adik tercinta yang lagi menikmati suasana liburan di akhir pekan ini. Jadi tetap stay bersama dengan Maynow di 95.3 MHz. Kami bertugas lintas Maynow pagi, mohon pamit undiri. Kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.

0: seluruh dunia, anak-anak menderita. Kelaparan, sakit, dan penyakit. Setiap hari, jutaan anak di dunia terabaikan, tersakiti, menangis, dan hancur. Hidup tanpa harapan, tanpa cinta, tanpa masa depan. Bagaikan fenomena gunung es, realita yang sangat pahit yang menimpa anak-anak kita, banyak yang tak terdeteksi melalui riset.
1: Situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak Indonesia. Kalau situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak yang memprihatinkan, maka masa depan Indonesia juga akan memprihatinkan.
0: Perhatian dan fokus kita arahkan pada generasi penerus yang ada di depan kita, di tangan kita. Bahwa sekaranglah saatnya generasi ini menjadi prioritas utama di Indonesia. Anak bersinar, bangsa gemilang.

0: Teman-teman penasaran ya?
1: Iya, penasaran nih.
2: Ya udah, kalau gitu
0: yuk bermain, belajar, bergembira bersama.

membawa wawasan pengetahuan? Ingin mendengarkan cerita anak? Gabung yuk di acara Dunia Anak, dunianya anak-anak.

0: hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik ya. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan cerita dari teman kita, Imel Borang. Biar teman-teman tidak penasaran, kita langsung dengar cerita yang berjudul
1: Pangeran Panjang Akal.

0: Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pangeran yang memerintah sebuah kerajaan kecil. Pangeran itu ingin menikahi putri dari negeri tetangga karena terkenal kecantikannya. Karena itu, sang pangeran pun memutuskan untuk berikan sang putri hadiah istimewa dan melamarnya.
1: Hadiah terbaik apakah yang bisa kuberikan untuknya? Aku akan memberinya bunga mawar yang sangat istimewa dan burung bulbul yang pandai bernyanyi.
0: Di makam ayah sang pangeran, tumbuhlah sebuah pohon mawar. Pohon itu hanya berbunga sekali dalam 5 tahun dan hanya menghasilkan 1 kuntum mawar. Bunga mawar itu sangat harum, sehingga siapapun yang menciumnya akan melupakan semua kesedihan dan kekhawatirannya. Sedangkan burung bulbul itu bisa menyanyikan semua lagu di dunia dengan suara yang sangat merdu.
1: Putri pasti menyukai kedua hadiah ini.
0: Sang pangeran memasukkan kedua hadiah itu dengan hati-hati ke dalam kotak perak dan mengirimkannya ke negeri.

0: Yang mulia, pangeran dari negeri tetangga mengirimkan hadiah untuk Tuan Putri. Sang raja sangat senang saat melihat kedua hadiah itu. Putriku sayang, pangeran dari negeri tetangga mengirimkan hadiah ini untukmu.
1: Wow, aku harap hadiahnya adalah seekor anak kucing.
0: Sang putri bertepuk tangan dengan kegirangan. Ketika dia membuka kotak hadiah itu, tampaklah sekuntum mawar yang indah. Semua orang terkagum-kagum melihat mawar itu. Putriku sayang, kemarilah dan ciumlah mawar ini. Tapi sang putri hanya menyentuh mawar itu dengan jarinya dan wajahnya tampak muram.
1: Ayah, mawar ini mawar sungguhan, bukan terbuat dari kaca.
0: Raja berusaha menghibur sang putri. Jangan sedih. Ayo, kita lihat apa yang ada di dalam kotak satunya lagi.
1: Ketika mereka membuka kotak satunya, muncullah seekor burung bulbul.
0: Burung bulbul itu menyanyi dengan begitu merdunya, membuat semua orang terpukau.
1: Lagu yang indah itu mengingatkan aku pada kotak musik mendiang ibumu.
0: Semua abdi raja mengagumi burung bulbul itu.
1: Betul, kata mereka. Sang raja teringat pada ratu dan air matanya pun menetes. Namun, sang putri berkata dengan nada kecewa,
0: apakah burung itu juga hidup? Ya, burung ini adalah burung sungguhan,
1: jawab pelayan yang membawa kedua hadiah itu.
2: Kalau begitu, biarkan burung itu terbang pergi.
1: Sang raja terkejut mendengar perkataan putrinya.
0: Putriku, semua ini adalah hadiah yang telah dikirim dengan susah payah oleh pangeran negeri tetangga untukmu. Mengapa kau tidak menghargainya?
2: Aku tidak butuh hadiah-hadiah seperti itu, dan aku tidak mau bertemu dengan pangeran dari negeri kecil itu.
1: Sementara itu, sang pangeran yang menunggu jawaban dari sang putri mendengar bahwa sang putri telah menolak lamarannya. Dia sangat angkuh dan tidak bisa melihat hati yang tulus.
0: Aku akan mengubah kepribadiannya,

0: Bolehkah hamba bekerja di istana ini?
1: Sebentar, kebetulan kami membutuhkan seorang penjaga babi di istana ini.
0: Maukah kau menjadi penjaga babi?
1: Tentu saja, Yang Mulia.
2: Maka pangeran pun menjadi seorang penjaga babi. Dia tidur di sebuah kamar kecil dekat kandang.

Pada siang hari, pangeran mengurus babi-babi itu. Sedangkan pada malam hari, dia membuat sebuah panci kecil bergagang. Lalu dia menggantung bel-bel kecil di sekeliling panci itu. Akhirnya, selesai juga. Pangeran menaruh makanan ke dalam panci itu dan mendidihkannya. Kemudian, panci itu mulai bernyanyi dengan indah diiringi bunyi gemercikan bel. Oh, sayangku, segalanya telah selesai. Pada suatu hari, ketika sang putri berjalan-jalan di taman dengan para dayangnya, dia mendengar sebuah nyanyian indah. Oh, aku suka lagu ini. Dari mana datangnya suara itu? Sang putri senang mendengar lagu yang biasa dia mainkan dengan piano.

Sungguh penjaga babi yang hebat. Temuilah penjaga babi itu dan tanyakan berapa harga alat musik itu. Dayang yang diperintahkan sang putri segera memakai bakiak agar kakinya tidak kotor saat masuk ke kandang babi.

0: Putri kami ingin membeli panci itu. Berapa harganya?
1: Aku tidak menjual panci ini. Tapi jika sang putri menciumku sebanyak 10 kali, mungkin aku akan memberikan panci ini padanya.
0: Dayang itu terkejut mendengar perkataan si penjaga babi.
1: Tidak mungkin. Kalau begitu, aku tidak akan memberikan panci ini padanya.
0: Lalu, dayang itu kembali menemui sang putri.

0: Apa katanya?
1: Tanya sang putri.
2: Tuan putri,
1: permintaan penjaga babi itu terlalu mengerikan, sehingga hamba tidak bisa mengatakannya pada tuan putri. Kalau begitu, bisikan ke telingaku. Dayang itu berbisik di telinga sang putri.
0: Apa? Berani-beraninya dia mengatakan hal seperti itu.
1: Sang putri menjadi sangat marah.
0: Tanyakan padanya, apa salah satu dayang perempuan bisa menggantikanku untuk menciumnya?

Tapi penjaga babi menolaknya. Harus putri, tidak boleh yang lain. Sungguh menyebalkan. Aku akan menemuinya sendiri dan mengambil panci itu. Sang putri segera menemui penjaga babi itu bersama para dayangnya. Juallah panci itu padaku dan aku akan memberimu uang berapapun yang kau minta. Namun penjaga babi itu bersikukuh. Biarlah dayang tercantikku yang menciummu. Tidak, hanya putri yang boleh mencium hamba. Sang putri akhirnya setuju dengan permintaan penjaga babi itu. Tolong tutupi kami supaya tidak ada orang yang melihat kami, perintah sang putri kepada para dayangnya. Lalu para dayang pun mengiringi berbentuk lingkaran dengan merentangkan rok mereka. Sang putri cepat-cepat mencium penjaga babi itu sebanyak 10 kali. Nah, sekarang aku bisa memberikan panci itu seperti yang sudah kujanjikan. Sang putri segera meninggalkan kandang babi itu begitu dia sudah mendapatkan panci itu. Nah, sekarang ayo kita didihkan air dengan panci ini. Kemudian terjadilah hal yang aneh. Begitu sang putri memasukkan tangannya ke dalam uap yang keluar dari panci, dia bisa mencium aroma dari setiap makanan yang dimasak di rumah semua orang, di rumah bangsawan, sampai tukang sepatu. Wah, benar-benar ajaib. Sang putri sangat bergembira. Dia mendidihkan air di dalam panci itu dari pagi hingga malam hari. Aku bisa mengetahui siapa yang makan sup dan siapa yang makan telur. Menarik sekali, para dayang bertepuk tangan memuji. Ingat, kalian harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jangan lupa bahwa aku adalah tuan putri kalian. Baik, tuan putri. Tidak lama setelah itu, sang pangeran membuat sebuah kerincingan. Ketika dia menggoyang-goyangkan kerincingan itu segera memantulkan semua jenis musik tarian.

0: Ketika sang putri berjalan-jalan, dia mendengar musik keluar dari kerincingan itu. Oh, aku belum pernah mendengar lagu seindah ini. Sang putri kembali memerintahkan dayang-dayangnya. Pergi dan tanyakan, berapa harga alat musik itu? Tapi kali ini aku tidak mau menciumnya. Setelah menemui penjaga babi, dayang itu melaporkan. Tuan putri, kali ini dia meminta tuan putri menciumnya sebanyak 100 kali.
1: Apa? Penjaga babi kurang ajar.
0: Sang putri memikirkan segala macam cara. Pergi dan katakan pada penjaga babi itu, aku akan menciumnya 10 kali dan sisanya para dayang yang akan melakukannya. Para dayang pun berkata, Tuan putri, kami tidak mau, kalian harus mau. Kalian adalah dayang-dayangku, jadi kalian harus mematuhiku.

Ketika sang putri berjalan-jalan, dia mendengar musik keluar dari kerincingan itu. Oh, aku belum pernah mendengar lagu seindah ini.

Sang putri kembali memerintahkan dayang-dayangnya, "Pergi dan tanyakan berapa harga alat musik itu. Tapi kali ini aku tidak mau menciumnya." Setelah menemui penjaga babi, dayang itu melaporkan.

0: dia meminta Tuan Putri menciumnya sebanyak 100 kali.
1: Apa?
0: Sang Putri memikirkan segala macam cara. Pergi dan katakan pada penjaga babi itu, aku akan menciumnya 10 kali dan sisanya para dayang yang akan melakukannya. Para dayang pun berkata, Tuan Putri, kami tidak mau, kalian harus mau. Kalian adalah dayang-dayangku, jadi kalian harus mematuhiku. Para dayang tidak bisa berbuat apa-apa selain menyampaikan perkataan putri kepada penjaga babi. Hanya Tuan Putri yang boleh menciumku, tolak si penjaga babi dengan tegas. Penjaga babi keras kepala. Sang putri ingin sekali kerincingan itu, sehingga dia pun akhirnya mencium penjaga babi itu sekali lagi. Para dayang berdiri melingkar untuk menyembunyikan sang putri dan mereka mulai menghitung jumlah ciumannya.

0: Apa yang sedang terjadi di kandang babi itu?
1: Tanya raja yang kebetulan sedang melihat keluar jendela.
2: Pasti sedang terjadi sesuatu. Mengapa semua dayang putriku berkumpul di sana?
1: Aku akan melihatnya.
2: Sang raja mengendap-endap melewati taman dan tiba-tiba sang raja di tempat para dayang berada. Namun para dayang sedang begitu sibuk menghitung jumlah ciuman sehingga mereka tidak menyadari kehadiran raja. Raja berjinjit-jinjit dan melihat ke dalam lingkaran.
0: Ya ampun, apa yang sedang kalian lakukan?
2: Teriak raja terkejut. Para dayang tidak tahu harus berbuat apa dan mereka hanya bisa menundukkan kepala. Sang putri yang sedang memberikan ciuman ke-86, si penjaga babi pun berdiri dan melepas sepatunya. Raja melepas sepatunya dan memukul kepala para dayang dengan sepatunya. Lalu berkata,
0: "Putriku, apa maksud dari semua ini? Kau tidak pantas menjadi seorang putri kalau kau tidak bisa berlaku seperti seorang putri sejati."
2: Raja marah besar dan saat itu juga dia mengusir penjaga babi dan sang putri dari istana. Sang putri tidak mempunyai tempat untuk dituju dan dia hanya bisa berdiri di depan gerbang istana meneteskan air mata. Tiba-tiba

pohon dan membersihkan dirinya serta mengganti pakaiannya. Tak lama kemudian muncullah pangeran yang sudah berpakaian indah itu di hadapan sang putri.

0: Tuan Putri, tahukah kau siapa aku ini?
1: Sang Putri tidak bisa menebak.
0: Aku adalah pangeran yang pernah mengirimkan hadiah padamu. Kau tidak bisa memahami betapa berharganya hadiah-hadiah itu. Tapi kau begitu menginginkan mainan-mainan tak berharga milik penjaga babi, sampai kau rela menciumnya.
1: Sang Putri sangat terkejut dan dia tidak bisa berkata apa-apa.
0: Karena itulah aku menyamar menjadi seorang penjaga babi, agar kau bisa melihat hati yang tulus.
1: Setelah mengatakan hal itu, sang pangeran pergi kembali ke negerinya.
0: Sang putri menangis dan menyanyikan sebuah lagu.
1: Oh sayangku, segalanya

tokoh nasional yang merumuskan Pancasila. Pancasila adalah salah satu hal penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan dasar negara kita. Sejarah kelahiran Pancasila tidak terlepas dari beberapa tokoh yang menjadi anggota BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk untuk menyusun berbagai rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI menggelar sidang untuk membahas poin-poin penting dalam dasar negara. Dalam sidang itu ada 3 tokoh nasional yang merumuskan Pancasila. Yuk kita cari tahu. 1. Muhammad Yamin. Beliau merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam sidang itu, beliau memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Saat berpidato, 5 dasar yang diberikannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tapi saat memberikan usulannya dalam bentuk tertulis, gagasan ini berubah. Usulannya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Dr. Supomo. Sama seperti Muhammad Yamin, beliau juga memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara. 5 rumusan itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno. Selain Muhammad Yamin dan Dr. Supomo, Insinyur Soekarno juga ikut merumuskan dasar negara. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan 5 butir gagasan mengenai dasar negara. Gagasan itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Tapi akhirnya, dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Dari sidang BPUPKI itulah akhirnya Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara kita dan digunakan hingga sekarang.

Aceh. Tetapi aku ini asli Indonesia. Walaupun aku anak kecil, tapi aku punya tanggung jawab. Aku memang banyak kekurangan, tapi aku juga banyak kelebihan. Dengan kelebihanku ini, aku ingin maju dengan bakat dan talentaku. Aku yakin pasti bisa meraih prestasi yang kuinginkan demi mewujudkan cita-citaku. Untuk itu aku butuh bimbingan dan perhatian. Aku anak Indonesia yang yakin suatu saat nanti akan membanggakan orang tuaku dan bangsa Indonesia.

ada Mansi bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Setelah tadi kita ditemani oleh rekan Mayiti Diana di Malino Pagi, dan kita kembali lagi bersama RRI Malino di edisi siar tanggal 16 Agustus 2026 dalam program Malino Siang. Bersama saya Muhammad Rian akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Dan pendengar, pada pukul 11 nanti kita akan ikuti bersama dalam program Malino Siang ini dengan topik pembahasan kita, TNI Angkatan Darat Mengabdi Tanpa Batas bersama rakyat menjaga dan membangun wilayah perbatasan di bumi intimu. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar, tetap selalu siap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia, dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat Bagama Polres Malino. Tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi mengudara untuk Indonesia dari beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih bersama saya Muhammad Rian. Dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya pada hari ini Minggu 16 Agustus 2026, ya besok sudah tanggal 17 Agustus, berarti merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di program Malino siang hari ini, spesial kita hadir di ruang dengar Anda semuanya narasumber kita, Komandan Kodim 0910 Malino. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang Bapak Letkol Infantri M. Saiful Arif SIP. Selamat pagi.
1: Selamat siang Mas.
0: Selamat siang, ya. Salam sehat.
1: Alhamdulillah,
0: sehat selalu.
1: Semangat.
0: Tetap semangat ya, menjaga tetap NKRI perbatasan. Wilayah perbatasan. Pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari, di siang hari ini kita akan ngobrol langsung dalam program Malino Siang. TNI Angkatan Darat mengabdi tanpa batas bersama rakyat menjaga membangun wilayah perbatasan di bumi intimung. Nah pendengar, ini temanya sangat ketat dan keras ya, tapi ini kita akan sharing bareng dan kita akan ngobrol bareng bersama Komandan Kodim 0910 Malino. Ya Komandan, tentunya apa sih tugas utama dan peran dari TNI Angkatan Darat menurut panduan intusional atau internasional terkait dengan program tugas utama dan peran inti dari TNI Angkatan Darat itu seperti apa sih Komandan?
1: Ya, terima kasih atas waktunya Mas Rian. Nah, mungkin dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan dan mensosialisasikan terkait juga dalam lingkup besarnya TNI AD ini kan ada satuan tempur ataupun satuan kewilayahan seperti kita ini. Satuan tempurnya juga kita punya yang namanya satuan batalion yang ada di sini, ada dua Mas Rian ya, sambil kita perkenalkan. Di satuan tempur yang lama yaitu atau reguler itu ada 614, mungkin tidak asing lagi
0: ya, 614.
1: Mas Rian. Nah, kemudian yang ada di Malino Seberang ya, tentunya. Kemudian yang di YONTP 921
0: YONTP ini yang berada
1: yang
0: di Langap ya.
1: Yang di Langap.
0: Okay.
1: Alang Impang.
0: Nah,
1: itu tugasnya pun beda-beda. Nah, termasuk di wilayah intimung kita ini ada satuan teritorial yaitu Kodim 0910 Malino yang merupakan ujung tombak dari TNAD yang ada di perbatasan khususnya wilayah Kabupaten Malino ini yang lebih spesifik terkait dengan kegiatan teritorial. Nah, kegiatan teritorial ini Mas Rian, kita banyak yang dilakukan terkait dengan kita di luar daripada penyiapan dukungan pada saat kita melaksanakan OMP atau operasi militer perang. Nah, itu kita juga melaksanakan UMSP, yaitu operasi militer selain perang. Nah, ini yang dilaksanakan lebih banyak di pada saat kegiatan ini kita laksanakan pada saat damai. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya tugas TNI AD itu ada dua, yaitu OMP dan UMSP. Yang paling penting adalah penggunaan ataupun penyiapan dan penggunaan pada saat kita perang. Konteks perang itu pun harus kita bedakan. Ya, kalau perang dengan masyarakat kita sendiri dalam artian seperti kita lihat dan kita tahu sendiri pemberontakan-pemberontakan di Papua seperti itu maksudnya UMSP. Jadi bukan seperti UMP. Nah, UMP itu berarti kita diinvasi. Nah, diinvasi itu berarti dari negara luar. Nah, itu OMP. Dari penyiapan itu pun juga kita sebagai unsur kewilayahan khususnya Kodim Malino ini juga menyiapkan dukungan terkait dengan konsep daripada perang yang ada di negara kita ini yaitu perang semesta. Perang semesta itu secara otomatis kita sebagai unsur kewilayahan mendukung daripada kegiatan satuan-satuan tempur yang ada di garis depan. Nah, seperti itu.
0: Baik, Komandan, kan kalau kita tahunya nih, mungkin masyarakat awam tahunya nih, kalau di Malino hanya ada misalnya Kodim ya. Yeah. Nah, ada pokoknya TNI. Nah, ini sebenarnya punya tugasnya masing-masing yang seperti tadi Komandan sampaikan. Yang seperti kayak tadi batalion itu tugasnya seperti apa, terus YONTV itu seperti apa. Nah, mengapa sih kegiatan sosial yang dilakukan TNI Angkatan Darat sering terlihat dan menonjol dibandingkan kegiatan latihan dan pemeliharaan alutsistanya? Nah, ini seperti apa nih Komandan?
1: Oke. Kalau dihadapkan dengan pemeliharaan alutsista, berarti itu ada dua satuan yang berbeda. Jadi kalau kegiatan sosial yang kita lakukan itu adanya di lebih banyak di satuan teritorial. Dikarenakan memang tugas daripada kita itu betul-betul menyiapkan yaitu salah satunya yaitu adalah komponen cadangan. Nah, komponen cadangan ini siapa? Masyarakat kita. Gitu. Kalau komponen utama adalah kita sebagai TNI. Dan komponen cadangan itu masyarakat. Nah, bagaimana teknik atau kita menyiapkan itu lebih banyak kita bersosialisasi dengan berbagai macam kegiatan. Termasuk kita juga dalam pelaksanaan kegiatan kita, khususnya peran utama kita dalam teritorial, itu pun juga kita laksanakan sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang betul-betul bisa membuat mereka itu menanamkan image, menanamkan image bahwasanya yang namanya tentara itu bukan hanya sekedar perangnya saja, pada saat perangnya saja, tapi pada saat damai betul-betul kita betul-betul bisa menyiapkan daripada komponen cadangan ini yang paling penting.
0: Baik, kan kalau kita melihat dengan tema kita menjaga di wilayah perbatasan. Nah, untuk satuan Kodim 0910 Malino ini ada berapa jumlah personil atau wilayah perbatasan yang kan kalau jumlah Malino ini cukup luas ya komandannya. Ini kalau kita bisa satuan yang membantu kan bukan hanya Kodim saja,
1: betul.
0: Tapi kayak misalnya Koramil. Nah, ini ada berapa Koramil yang ada di wilayah perbatasan ataupun dalam kota sendiri?
1: Iya, personil kita ini kalau dihadapkan dengan seluas wilayah yang kurang lebih ya Mas Rian ya, tahu sendiri luas wilayah kita ini 52% kurang lebih Kaltara. Itu daripada Kaltara. Benar. Ya kan, dan luas secara geografis kita 83.000 sekian ya meter persegi, itu secara otomatis kalau dihadapkan dengan anggota kami yang 141 Mas Rian, dengan luasan seperti itu tidak ada perbandingannya. Jadi sangat-sangat kekurangan sekali kita teritorial. Tapi dengan adanya perbantuan ataupun instansi yang lain juga ataupun satuan tempur yang melaksanakan kegiatan teritorial, dibantu juga teritorial terbatas dari satuan tempur, nah itu kita sangat berterima kasih juga pada satuan-satuan. Termasuk di perbatasan pun ada yang namanya satuan Satgas juga. Satuan Satgas yang melaksanakan juga kegiatan teritorial terbatas, sama juga di satuan YONTP ataupun satuan reguler seperti 614 juga melaksanakan, ada program-program teritorial yang terbatas.
0: Baik, ya pendengar dimanapun Anda berada bisa berpartisipasi di layanan WhatsApp kita di 0821 5571 2250, ataupun di komentar live YouTube kita di RRI Malino di kesempatan siang hari ini. Bagi para pendengar bisa berpartisipasi dan kita akan ngobrol bareng masih bersama Komandan Kodim 0910 Malino Bapak Letkol Infantri M. Saiful. Ya Pak, kenapa sih alasannya seorang prajurit TNI AD ya dilibatkan dalam berbagai program pemerintah, dan bagaimana sih pembagian kewenangan dengan instansi sipil?
1: Oke.
0: Nah, kan kalau kita melihat nih, kok TNI ada nih di pembangunan kegiatan ini dan seperti apa? Nah, ini seperti apa sih sebenarnya?
1: Iya. Terima kasih. Ini yang saya tunggu sekali untuk pertanyaan yang memang sampai dengan saat ini seolah-olah kami ya, kami ini seperti dikembalikan kepada dui fungsi ABRI ya kan?
0: Kelilah ABRI ya.
1: Jadi image di mana tuh, di media-media juga kita diarahkan untuk kembali kepada kayaknya seperti kembali kepada dui fungsi ABRI ya kan. kewenangan-kewenangannya pun berlebih. Nah, jadi saya gambarkan Mas Rian, pada dasarnya dengan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam hal ini, Mas Rian sendiri tahu dalam konteksnya beliau presiden. Benar. Itu menerapkan atau membuat suatu program itu betul-betul dalam pencingkapan ya, dalam menyikapi suatu program itu betul-betul bahasanya itu percepatan. Jadi tidak ada lagi kata ini apa namanya lambat-lambat. Dan banyak juga temuan dari beliau Bapak Presiden untuk percepatan ini karena reaksi daripada masyarakat. Mas Rian tahu sendiri ya kan.
0: Iya, benar. Nah,
1: tapi di luar daripada itu Mas Rian, kita punya keterbatasan. Punya batasan-batasan dan itu memang kita sudah bagi dengan kementerian-kementerian, bukan kita bagi tapi kita sepakati dengan kementerian batasan kita mana, batasan kementerian mana. Karena tidak mungkin kita mengambil alih, bukan, kita bukan mengambil alih tugas daripada terlebih lagi tugas daripada apa itu instansi sipil ya. Ya kalau kita bicara militer dan sipil, instansi sipil ini tidak. Justru kita tugas utamanya adalah membantu percepatan pembangunan. Ini. Jadi kalau kita lihat Mas Rian ya, mungkin ada kami punya program yang namanya apa namanya TMAB ya kan, TNI Manunggal Air Bersih, ya kan. Yang kemarin kita sudah laksanakan di daerah mana? Putat, ya. Putat. Yang belum masuk PDAM. Nah, itu kita masukkan, kita bor, alhamdulillah di samping gereja kalau tidak salah itu.
0: Iya.
1: Nah, kemudian juga jembatan-jembatan yang tadinya tidak terakses dan dibutuhkan sekali oleh masyarakat, nah, itu dengan cepatnya kita kurang lebihnya hampir 30 ada yang 30 hari sampai 40 hari.
0: Oke.
1: Nah, baik. Itu membuat jembatan yang kita ada deadline-nya.
0: Ya, kalau bilang terkait dengan air bersih ini berarti program nasional yang dimana TNI untuk mendekatkan dengan masyarakat dengan wilayah yang belum ada. Betul. Air masuk. Betul. Nah, ini dengan salah satunya air bor.
1: Iya.
0: Atau
1: kalau ini kita melihat
0: kondisinya
1: wilayahnya. Karena ada tidak hanya saja ada pompanisasi, ada apa namanya pipanisasi. Nah, termasuk dalam program TMAB itu ada program sumur bor, ada tiga, kemudian pipanisasi dan kegiatan yang pompanisasi.
0: Iya. Yeah. Terus bagaimana sih TNI Angkatan Darat menjaga keseimbangan antara pelaksanaan tugas perbantuan dengan pemberian kesiapan tempur satuan nih Komandan?
1: Oke. Dalam penyiapannya ini kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang pasti tugas utama Kodim adalah mendukung daripada tugas satuan tempur yang ada di wilayah. Jadi kalau bahasanya kita ini yang awal tadi saya sudah sampaikan bahwasanya tugas kita ini mendorong atau menyiapkan komponen cadangan. Nah, ini yang banyak sekali yang dilakukan oleh kita dalam rangka penyiapan itu. Beda konteksnya dengan satuan dalam konteks tempurnya itu mereka yang akan menyiapkan, yaitu satuan-satuan tempur tersendiri. Termasuk juga mungkin saya juga menyampaikan dalam waktu dekat juga adanya kegiatan Mas Rian.
0: Yeah.
1: Dalam rangka yang Mas Rian apa namanya pertanyakan, ya kan, penyiapan ini ya, kesiapan tempur ya.
0: Tempur.
1: Nah, kesiapan tempur nanti di tanggal kurang lebihnya di tanggal mulai 9 10 itu rencananya 6-14 akan melaksanakan penyiapan latihan. Nah, ini menunjang kesiapan daripada kita melaksanakan pertempuran tadi. Nah, itu nanti sampai dengan rangkaian itu kegiatannya sampai di kurang lebih di akhir Oktober.
0: Berapa jumlah pasukan yang terlibat?
1: Kurang lebihnya kita nanti akan terlibat itu sekitar 1800-an.
0: 1800-an. Ini dari berapa
1: batalion? Dari beberapa kekuatan yang ada di wilayah Kaltim dan Kaltara. Nanti latihan besar di wilayah Nunukan, tapi kita siapkan dari mulai latihan pratugas, latihan posko 1 di 614, posko 2, baru latihan kompi terintegrasi di arah, ya memang masuknya nunukan ya kan, masuknya kan di sebuku, itu latihan kompi terintegrasi dan dilanjutkan endingnya adalah YTP. YONIF tim pertempuran. Nah, itu nanti betul-betul kalau bisa ya kan, nanti mungkin RRI juga bisa meliput kan gitu kan. Nah, di situ betul-betul memperlihatkan kekuatan daripada kesiapan pertempuran sebuah batalion.
0: Gitu. Berarti bukan darat aja ya, Bang ya?
1: Kalau yang gimana? Nanti 614 itu darat.
0: Darat ya.
1: Darat.
0: Berarti fokusnya di bagian darat.
1: Betul. Okay. Nah, tapi ini sebagai informasi juga di tahun depan, di tahun depan ini kita juga menyiapkan untuk kegiatan operasi gabungan, OPSGAP. Nah, OPSGAP itu nanti itu yang pasti di sekitar tahun depan itu ada kegiatan latihan juga yang ada di sebuku juga itu di Makulatpur itu ada AL, AU ataupun AD sendiri. Jadi tiga matra.
0: Baik, kemarin ini ada yang bertanya di jalur media sosial, Pak, bagaimana sih Kodim berpartisipasi ikut memberantas narkoba yang ada di Malino? Ya, di topik. Mungkin ini kan masyarakat juga perlu tahu nih. Jadi ini TNI dari rakyat untuk kembali ke rakyat. Nah, ini gimana sih kemarin? Ini ada sembilan dikit.
1: Iya. Kita
0: baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih nanti kita akan jawab ya kepada atau mau langsung dijawab?
1: Oke, saya jawab.
0: Langsung jawab boleh.
1: Oke, dalam konteks seperti ini, yang seperti mungkin masyarakat tahu sendiri juga, masyarakat juga tahu bahwasanya kita juga punya tugas dalam rangka OMSP tadi salah satunya dalam rangka penanganan narkoba itu pun juga kita tangani, tapi dalam konteksnya saat ini itu lebih domain kepada Satuan Tugas Perbatasan. Nah, Satuan Tugas Perbatasan ini yang memang domainnya dia ada tugas khusus ya, termasuk juga kemarin yang penangkapan-penangkapan itu memang aksesnya betul-betul dari apalagi dari luar ya. Dari Malaysia. Nah, itu yang penting kita antisipasi dan memang mereka sudah antisipasi dan alhamdulillah mereka sudah melaksanakan penangkapan itu ada besarnya juga ya, ada yang di daerah Mensalong itu sekitar hampir 13 kalau enggak salah. 13 kilo itu. Nah, yang di sini juga banyak, yang di wilayah Malino sampai ke Malino juga ada.
0: Jadi
1: itu menjadi tugas utama kita juga dalam rangka kita mendukung tugas daripada BNN juga ya, BNN dengan pihak kepolisian juga.
0: Baik, jadi pada intinya nih sekarang kalau dulu mungkin masyarakat awam taunya hanya adanya Kodim ya Bang ya. Tapi kalau sekarang nih ada yang kayak Satgas, tapi ada punya tugas dan fungsinya masing-masing.
1: Betul.
0: TNI itu bukan hanya Kodim atau Koramil saja. Baik pendengar, kita break sejenak dan nanti kita akan kembali lagi dalam obrolan Malino Siang Hari ini bersama Komandan Kodim 0910, tetap di program Malino Siang Hari ini.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya, lo excuse-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar. Aku kerungu masalahmu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan cak main TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok buang, banyak anipu.
3: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
5: Ya, gue apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, tuh.

0: Kesempatan kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, kembali lagi masih dalam program Malino Siang. TNI Angkatan Darat mengabdi tanpa batas bersama rakyat menjaga dan membangun wilayah perbatasan di bumi intimu. Indah, tertib, makmur, dan unggul. Masih bersama RRI Malino dan masih bersama saya Rian. Dan pendengar, kita masih tunggu partisipasi Anda. Dan Komandan, mengapa sih TNI Angkatan Darat terlibat yang seperti tadi Komandan sampaikan, pembangunan jembatan, terus juga dengan air bersih, irigasi, dan pembangunan jembatan, serta apa sih batasan dan peranannya? Mengapa sih TNI ini harus terlibat nih dengan terkait dengan pembangunan atau penyediaan air bersih di lingkungan masyarakat?
2: Iya, yeah, terima kasih Mas Rian. Jadi gini, yang kami atau saya sampaikan tadi awal ya kan, dalam perjalanan kita diskusi tadi, bahwasanya program pemerintah ini dituntut saat ini yaitu percepatan, Mas Rian. Dari situ perintah tersebut secara otomatis di luar daripada kegiatan kita dalam penyiapan UMP, ya kita ada kegiatan UMSP tersebut. Nah, ini menjadi prioritas utama dalam rangka kita mendukung tugas pokok atau mendukung daripada tugas-tugas pemerintahan. Nah, salah satunya ya kita ini mensejahterakan masyarakat ini ya betul-betul kita wujudkan. Dalam hal apa? Ya seperti halnya kegiatan-kegiatan yang Mas Rian sebutkan tadi dan kita sudah sampaikan tadi, seperti halnya TMAB, TNI Manunggal Air Bersih. Ini betul-betul kita, ya sumber kehidupan paling utama kita adalah air, gitu kan. Nah, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Kasat kemarin juga pada saat kita apel dansa, pada kemarin juga kita peresmian 2000 atau mohon maaf, jembatan dan air, ya titik air kemarin oleh Presiden. Nah itu juga kita betul-betul masuk kepada urat nadi kehidupan masyarakat. Nah, sehingga masyarakat ini tidak ada lagi kata tidak ada hadirnya masyarakat apa pemerintah ataupun tidak ada hadirnya negara. Nah, ini yang disitulah kita sebagai ujung tombak daripada pemerintah juga. Ini betul-betul kita menyasar lini kehidupan yang betul-betul menjadi dasar kebutuhan pokok masyarakat. Nah, ini termasuk juga kegiatan-kegiatan jembatan ataupun kegiatan yang juga saat ini yang memang diprioritaskan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, bahwasanya kita akan mengukuhkan kembali koperasi yang sudah lama mati ya, mati suri. Nah, ini sampai dengan kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul bisa kembali kepada masyarakat tersebut.
1: Iya, kalau kita baru bicara tadi dengan koperasi, karena akhir ini lagi dipersiapkan terkait dengan adanya Koperasi Merah Putih. Nah, ini gimana nih Bang, peran juga dari TNI yang dimana lihat pembangunan-pembangunannya, apalagi khususnya di wilayah perbatasan, untuk sampai saat ini sudah berapa persen terkait dengan persiapan Koperasi Merah Putih?
2: Oke, sampai dengan saat ini yang di Intimung ini kita membangun 29 gerai, ya kan, dengan berbagai kondisi yang memang agak berat ya, Bastian ya. Ini kita sudah terbangun sekitar 100%-nya itu di angka 9. Memang 9 gerai karena memang Medan dan kita manpower-nya juga kurang. Nah, jadi memang terbatas sekali. Nah, ini memang kita masih proses. Nah, di sini peran daripada kami yaitu yang pertama adalah membangun infrastruktur utamanya, yaitu gerai ataupun gudang ataupun bangunan utamanya, bangunan utamanya. Di situ nanti kita akan membantu mendistribusikan daripada perangkatnya juga. Nah, termasuk juga nanti kita juga mengarahkan atau mendampingi Mas Rian dalam rangka pendistribusian. Karena kita kolaborasi di berbagai macam kementerian. Nah, ini termasuk Kementerian Desa, Kementerian Koperasi. Ini betul-betul mengharapkan peran serta kita. Karena memang pengurus yang ada di kabupaten ini yang secara otomatis kan terbatas. Serian ya. Nah, disitulah fungsi kita untuk mendampingi, konteksnya hanya mendampingi nanti pada saat launching, buka gerai sampai dengan operasional nanti, itu ada SPPI-nya juga, ya kan, satuan penanganannya juga. Nah, nanti akan didampingi. Nah, jadi image yang ada di luar itu kan seperti itu ya, mendiskreditkan atau menyudutkan bahwasanya buat apa bikin koperasi dan sebagainya. Memang kalau kita membuat perubahan itu pasti pro dan kontranya apa, terlebih lagi dengan konsep beliau, ya kan, itu juga membuat koperasi ini betul-betul bisa dari masyarakat kembali ke masyarakat. Memang nanti dalam kurun waktu 2 tahun ada tim dari pusat, ya kan, dari PT Agrinas yang menangani dalam hari ini BUMN ya, bagian dari BUMN tersebut, PT Agrinas tersebut mendampingi nantinya, memerintahkan pimpinan-pimpinannya atau kepanjangan tangannya nanti untuk mengatur daripada perjalanan koperasi tersebut dalam kurun waktu 2 tahun. Sehingga pada saatnya nanti setelah 2 tahun diharapkan koperasi di tiap-tiap desa tersebut bisa diseraterimakan kepengurusan selanjutnya kepada masyarakat yang sudah didampingi pengurusnya tersebut. Jadi konteksnya bukan diambil alih langsung oleh pemerintah, tidak. Jadi
1: ada pembinaan.
2: Ada pembinaan terlebih dahulu karena memang konsepnya ini memperdayakan, ya kan, memperdayakan penghasilan atau hasil bumi, terlebih lagi hasil bumi daripada warga, warga masyarakat. Contoh misalkan yang saya lihat di mungkin di sesuai ya, nah itu ada wilayah yang memang mengandalkan mengandalkan sawit ya. Nah, di situ nanti koperasi bisa mengambil alih, bukan mengambil alih secara otoriter, tidak, tapi bisa mengatasnamakan koperasi untuk masuk ke perusahaan PKS atau pabrik kelapa sawit. Nah, di situ ada spelling harga dan sebagainya. Di situlah bisa kembali nanti punya mereka tidak ada lagi tengkulak-tengkulak yang berperan vital, ya kan? Sampai saat ini kan berperan vital makanya nanti fasilitas yang dibuat atau fasilitas yang ada di koperasi itu satu termasuk gerai waralabanya, kemudian juga ada fasilitasnya, juga ada truknya, ada pickupnya dua, terus aninya juga ada, semuanya ada. Jadi ya tinggal operasional saja, dan di situ bisa dilakukan masyarakat menyesuaikan daripada kebutuhan atau penghasilan daripada mereka. Sehingga kalau misalkan di situ menghasilkan sayuran, bisa sayuran itu dijual keluar, hasil daripada spelling harganya bisa kembali kepada keuntungan koperasi tersebut.
1: Baik, nah ini jadi terjawab ya masyarakat mungkin yang bertanya untuk apa sih koperasi merah putih ya atau koperasi desa, kalau dulu mungkin bahasanya koperasi desa. Nah, terkait dengan apa perbedaan data target nih Komandan, data target, progres, realisasi dan jumlah sarana yang masih beroperasi dalam pelaporan program pembangunan, apa sih perbedaan data target dalam progres, realisasi dan jumlah sarana?
2: Baik, jadi kalau jumlah target itu spesial kita ini, kalau seperti yang kita contohkan koperasi ya Mas ya, kita contohkan koperasi ini kita di angka 109 targetnya sesuai dengan jumlah daripada desa gitu, jumlah target. Pada saat kenyataannya kita ini kalau kita dibilang tidak mau bekerja, tidak. Ternyata apabila dianalisa pada saat kita melaksanakan pekerjaan tersebut, ternyata satu, misalkan KK-nya kurang. Ada desa-desa yang di bawah 500 ini, 500 KK atau 500 jiwa. Secara otomatis ya nantinya target tersebut tidak bisa memenuhi daripada kebutuhan pengolahan koperasi tersebut, ya kan? Nah, itu dalam ininya. Nah, sehingga realisasinya tersebut tidak bisa kita realisasikan 109. Gitu. Jadi perbandingan antara target dengan realisasinya itu betul-betul kita lihat di lapangan dulu. Banyak hal yang memang kita bisa kita lihat kurang mendukung ataupun ada faktor-faktor yang tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu bisa kita buat realisasinya berbeda gitu.
1: Baik. Nah, ini Komandan, apa sih perbedaan yang mendasar antara TMMMD, Karya Bakti dan program unggulan lainnya yang melibatkan TNI Angkatan Darat?
2: Nah, ini yang saya suka ini pertanyaannya ya. Ini kalau TMMD ini kan TNI Manunggal Membangun Desa, sama juga dengan hampir sama dengan Karya Bakti juga. Hanya saja Karya Bakti itu betul-betul murni kita dari dukungan. Ada dua ya, ada dua. Ada yang dukungan daripada pemerintah daerah, ada yang dukungan, ini Karya Bakti ya. Baik. Karya Bakti itu dukungan pemerintah, dan ada yang menggunakan anggaran khusus daripada TNI sendiri. Nah, tapi kalau TMMD itu betul-betul kolaborasi antara pembangunan ya, bertujuan untuk membangun masyarakat atau wilayah desa itu dari anggaran TNI sendiri dan kolaborasi dengan pemerintah. Jadi Karya Bakti kalau dibilang dari sudut pandang anggaran ya, itu kalau Karya Bakti itu ada satu, kalau Karya Bakti satu itu untuk dari masyarakat dari pemerintah daerah sendiri. Jadi tidak ada kolaborasinya. Nah, tapi kalau untuk program khusus Karya Bakti skala besar misalkan ya, karena yang pernah kita lakukan di daerah Paking itu ya, tahun 2025 itu juga itu khusus. Anggaran khusus gitu.
1: Baik. Dan ini Komandan, terkait dengan kontribusi TNI Angkatan Darat dalam penanganan masalah stunting dan kewenangan apa yang tidak boleh diambil alih dari tenaga kesehatan?
2: Nah, oke.
1: Ini seperti apa?
2: Kita mendata, dalam konteksnya kita batasan kita mendata dan melaporkan serta berkoordinasi bagaimana penanganan tersebut, program tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Ya kan? Kita tidak pungkiri ya kan, kegiatan-kegiatan dinas kesehatan itu mungkin ada keterbatasan. Nah, disitulah yang awal kita sudah ini kan, jadi kita punya batasannya, ya kan? Kita batasannya yaitu kewenangan kita itu hanya mendata, kemudian mengarahkan, ya. Dan juga kita juga sedikit banyak juga mendukung daripada program-program kesehatan tersebut untuk diberikan sumbangsi berupa makanan dan sebagainya, sehingga kesehatan tersebut bisa terlaksana. berkesinambungan, untuk tidak, ya, berkesinambungan untuk tidak lagi ada yang stunting.
1: Baik. Nah, ini Komandan, terkait dengan wilayah perbatasan ini juga riskan nih, apalagi bagi anggota TNI. Nah, bagaimana sih sikap dan langkah yang harus diambil jika terdapat dugaan pelanggaran hukum atau kekerasan dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat?
2: Oke. Yang pasti kegiatan, kalau ini ada bidang tersendiri, ya kan? Ada bidang penindak lanjut hukum, yaitu yang pasti dalam satuan kita itu kita punya staff intel yang kita menindaklanjuti tersebut. Kalaupun kekerasan itu kita harus ada data dan faktanya semuanya sesuai dengan dasar hukumnya seperti apa, sehingga nanti kita tidak menyalahi, karena tidak menutup kemungkinan adanya hoax, ya, berita hoax dan sebagainya, itu yang biasanya juga memperkeruh suasana. Nah, ini di situ kita lihat dulu data dan faktanya tersebut, baru kita tindak lanjuti. Apabila memang mereka salah, ya kan, betul-betul, itulah peran daripada komandan, bisa mengarahkan. Apabila kalau memang salah, berarti ya kita tindak lanjuti dengan hukuman sesuai dengan apa yang memang mereka perbuat.
1: Gitu. Baik. Dan tentunya tadi yang dengan Komandan sampaikan terkait dengan cara merespon informasi keliru, hoax atau tuduhan yang tidak benar terhadap TNI tanpa melanggar aturan komunikasi, ini tetap harus dilihat nih permasalahannya seperti apa, ya Bang Komandan, ya. Baik, terkait dengan apa sih prinsip utama yang harus dipegang TNI Angkatan Darat, khususnya nih apalagi di wilayah perbatasan ini kan cukup permasalahannya juga luar biasa, apalagi kita langsung berdekatan dengan negara tetangga. Nah, dan sangat sensitif. Seperti apa sih ini prinsip utama yang harus dipegang TNI Angkatan Darat, apalagi di wilayah perbatasan ini, Komandan?
2: Ya, prinsip utamanya yaitu, kalau dulu ya, kalau kami ini punya prinsip itu kan babader, ya.
1: Babader.
2: Nah, kalau dulu itu prinsip kita adalah babader, baik-baik dengan rakyat, ya kan? Karena memang mata dan telinganya, ya kan, ataupun kita ini sendiri sebagai TNI AD adalah nenek moyangnya TNI AD, ya, rakyat gitu loh. Ya kan, kita ini bagian dari rakyat, kita lahir dari rakyat. Nah, disitulah yang menjadi peran utama, bahwasanya kita tidak boleh yang namanya menyakiti hati rakyat. Nah, itu menyakiti hati rakyat itu tidak boleh. Itu pantangan paling ini, pantangan paling utama, ya kan. Mas Rian tahu sendiri kan, paling pantangan paling besar adalah menyakiti hati rakyat. Nah, disitulah menjadi tonggak utama atau prinsip kita. Jangan sampai kalau sudah menyakiti hati rakyat, sudah jelas gagal tugas utama kita untuk menggalang masyarakat dan sebagainya.
1: Wah, ini luar biasa ya. Jadi TNI itu bukan hanya berpakaian loreng, ya, orang, ya, tapi dengan pendekatan. Nah, Bang, ini pendekatan dengan masyarakat agar TNI lebih dicintai dengan rakyat, ya, dengan pendekatan di mana masing-masing desa atau perkecamatan ini ada babinsa, benar ya? Nah, itu kalau untuk di wilayah Kabupaten Malang kan cukup luas cangkupannya. Ini ada berapa babinsa atau anggota yang ada di lapangan nih, Bang, dan mencakup dengan 109 desa di Kabupaten Malino?
2: Iya, 109 desa itu kan tidak bisa kita cakup semuanya. Jadi yang pasti ada 1, 2, dan 3 sampai 4 desa yang di cover hanya untuk satu babinsa, Mas. Karena kita 141 personel kita itu sudah termasuk staff yang ada di Makudim, yang tidak bisa langsung turun, ya kan? Yang tidak bisa langsung turun, sehingga bisa digambarkan 109 ini berarti kalau kurang lebihnya di staff itu 30 saja, berarti kan sudah hanya 101, ya kan? 101 untuk ininya. Nah, di situ alhamdulillah anggota kami juga dari Kodim ini betul-betul bisa mengaplikasikan tugas dan tanggung jawabnya ini sampai ini dengan ikhlas, ya. Yang utama yang ikhlas, mereka sampai ke penjuru tempat kita, sampai bahkan kita tidak ada sinyal ataupun tidak ada ini pun mereka sudah sampai, dan mereka juga bisa berkabar itu dengan masyarakat itu yang dilihat daripada kehadiran mereka. Bahkan kalau kayak ngeceknya gampang kalau ada orang turun ke sini, ya kan, mungkin ada yang dari perbatasan-perbatasan itu, ada yang dari atas, ya, tiga koramil tersebut. Kenal babinsa enggak? Kenal, Pak. Nah, itu sudah berarti dia
1: betul ada, kerja, ya?
2: Hadir gitu kan, hadir di situ gitu.
1: Iya, kan kalau TNI bukan hanya tugas di kantor aja ya Bang, iya. Ya. Karena kita lihat kalau ini kalau sama-sama ya yang bangun jalan, yang nanam. Nah, kalau tadi terkait menanam, sekarang sudah ada jurusannya masing-masing ya, seperti yang TV itu lebih pembangunan apa kalau di satuannya Bang.
2: Okay.
1: Nah, ini kan ada mungkin masyarakat bertanya, ini tugas peran fungsinya kalau Kodim itu seperti apa? Nah, apalagi ini kan mungkin masyarakat awam mengatakan ini kok ada lagi Yon TP.
2: Yon TP,
1: nah,
2: kan?
1: Ini gimana nih?
2: Nah, ini kalau Yon TP, apa itu TP? Ya, ini ada Yonif Teritorial Pembangunan. Nah, ini yang perlu kita jelaskan juga. Yonif Teritorial Pembangunan ini konteks utamanya adalah pendukung logistik pada saat kita melaksanakan kegiatan perang ya, OMP. Nah, ini yang paling penting. Ini tugas utamanya adalah mendukung logistik. Tapi di luar daripada pendukungan logistik tersebut, Mas Rian, mereka juga mempunyai tugas tempur juga. Nah, jadi struktur organisasinya mereka itu ada satuan tempur dan satuan. Nah, ini yang mungkin Mas Rian agak loh, kok sampai ada struktur organisasinya yang kayaknya ini kementerian nih, yeah, ya kan? Huh. Ya, jadi di situ ada kompi peternakan. Nah, ini yang ini perlu ini nih, ada kompi peternakan, kompi pertanian dan kompi perikanan. Ya kan? Nah, ini salah satunya ya. Yeah, yeah. Nah, ada tiga itu yang mungkin agak mengganjal loh, kok ada kayak gitu. Nah, ini di sini yang perlu saya jelaskan bahwasannya tugas utama mereka itu mendukung, ya kan? Nah, ini bahasa teritorial, nah itu teritorial yang terbatas. Nah, di sinilah bahkan saya sebagai dandim pada saat awal pembentukan yang ada di sana, saya mengarahkan kenapa di sana, gitu. Kenapa di sana? Saya berpikiran utama bahwasannya Langap ini nanti akan ditinggalkan suatu perusahaan besar.
1: Benar. Dan selamanya ada perusahaan gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Bahkan tanggal tahun 2027 ini nanti akan ditinggalkan, udah selesai.
1: Ada beberapa perusahaan.
2: Iya, ada besar, perusahaan besar ini akan selesai, sehingga saya berpikir kalau mereka ditinggalkan, tak ubahnya mereka seperti yang ada di perbatasan. Nah, disitulah saya berpikir untuk bagaimana caranya untuk bisa mereka mempunyai manfaat dengan kehadiran kita. Nah, disitulah terlebih lagi YONTP ini punya tugas utama dalam rangka teritorial. Nah, disitulah saya kemarin juga sudah kolaborasi dengan pihak BDMS dan MA ya, perusahaan ya, untuk bisa sharing untuk ada sharing ilmunya, bahwasanya mereka juga punya didasari ilmu peternakan, perikanan, ya kan, dan pertanian ataupun perkebunan. Nah, itu memang tugasnya utama itu. Disitulah nantinya pada saat mereka kondisi damai seperti ini betul-betul menyiapkan logistik dan membantu masyarakat

0: Ion TP juga ada ya, apa kombi senapannya juga ada.
1: Ada.
0: Tapi ada yang kombi khususnya lagi.
1: Khususnya gitu. Ada ya.
0: Kombi khususnya lagi. Jadi mereka bisa berdiri di kaki sendiri, intinya seperti itu. Sehingga iya, di luar daripada tugas pokoknya teritorial pembangunannya, dia mendukung pembangunan juga dengan penyiapan itu tadi.
1: Suasembada pangannya.
0: Suasembada pangannya
1: tetap berjalan lancar.
0: Iya, lebih lagi seperti kemarin itu saya baru satu bulan saya tinggalkan setelah pembukaan, kembali kepala desa udah terima kasih gitu kan. Loh kenapa Pak? Ternyata dengan adanya 700 orang ya kan,
1: 700
0: ya, 700 orang baru itu bisa menghidupkan Langap itu sudah bagus gitu,
1: rame
0: lagi gitu kan,
1: dan perekonomian juga berjalan.
0: Perekonomian juga berjalan gitu kan. Nah, itu dalam satu titik saja gitu. Apalagi yang nantinya mungkin bisa tersebar ya kan. Syukur-syukur bisa membawa dampak positif berkembangnya pembangunan di situ ataupun regenerasi masyarakat yang bisa membawa yang lebih baik lagi nantinya.
1: Iya. Komandan, ini kalau kita ngobrolin dengan wilayah perbatasan, apalagi tugas dan fungsi dari TNI ini cukup panjang sekali, ya. Karena waktu kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi, dan mungkin bisa diambil closing statementnya dari obrolan kita dengan TNI AD mengabdi tanpa batas. Ya, tentunya kita menjaga wilayah perbatasan. Seperti sama juga slogannya kita RRI dari beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bersama rakyat menjaga dan membangun wilayah perbatasan di bumi Intimung. Dari Komandan Kodim 0910 Malino sendiri, Letkol Infantry M. Saiful, bagaimana sih closing statement dengan TNI mengabdi tanpa batas di wilayah perbatasan?
0: Closing kami, terima kasih atas waktunya Mas Rian dan RRI yang tercinta ini. Bahwasanya TNI AD hadir bersama negara dan bangsa untuk masyarakat di wilayah perbatasan dalam berbagai konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kita tahu bahwasanya Bapak Presiden ya kan itu sebagai panglima tertinggi TNI ya, bukan TNI AD saja tapi TNI bahwasanya menginginkan peran serta daripada pemerintah sipil ataupun militer untuk bisa sama-sama mensukseskan program-program pemerintah yang sifatnya memang harus segera dilakukan. Nah, ini yang harus segera dilakukan, termasuk juga kita tahu sendiri dari mulai pegunungan sampai di ujung apa namanya perairan, kita juga ada peran aktif kita di sana. Dari mulai pertanian, dari mulai apa sampai dengan kebutuhan dasar pupuk kita juga awasi Mas Rian, sehingga alhamdulillah kemarin pada saat juga pelaksanaan kegiatan sidang terbatas presiden bisa menyampaikan pupuk sekarang sudah lebih sampai di masyarakat ya kan. Nah, dengan sebagai itu bisa suasembada pangan juga bisa dilaksanakan. Nah, terlambat lagi yang kita juga pengawasan MBG. Nah, ini yang betul-betul program pemerintah yang diharapkan memang bisa sampai kepada masyarakat kecil juga ya, dan juga hadir kita juga pada saat keluarga ini membutuhkan ya kan rumah ya kan, kita dengan program-program RTLH kemudian air bersih dan juga kita juga punya program listrik juga nanti Mas Rian, dan pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan kehadiran kita itu betul-betul dalam prinsip kita TNI AD hadir bersama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kami yang ada di wilayah Kodim 0910 Malino ini, dalam khusus wilayah teritorial kita di Kabupaten Malino, di wilayah perbatasan kita ini, betul-betul kita bisa bersinergi dan bisa berpartisipasi aktif terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Ya. Baik, ini luar biasa sekali, dari rakyat kembali ke rakyat.
0: Iya, inilah betul
1: prinsip dari TNI. Asal jangan lapar ya Bang ya.
0: Nah enggak lah.
1: Tapi tetap ya, ini menjaga kedaulatan dan perbatasan di wilayah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Komandan Kodim 0910 Malino atas waktunya, dan next kita akan berjumpa kembali lagi dalam obrolan-obrolan lainnya. Tentunya terima kasih juga pada para pendengar dan pemirsa yang mendengarkan siaran kita melalui siaran live YouTube RRI Studio Produksi.

Desi Malino. Dan terima kasih dan tetap bersama RRI mengudara untuk Indonesia. Saya Muhammad Rian dan kerabat kerja yang bertugas, rekan teknik Rega, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Persib Bandung meraih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
1: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
1: I'm not playing the best, but I'm getting there.
0: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poipimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Saint P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengumandangkan azan maghrib, azan zuhur maksud kami untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu
0: saya gendut gitu? Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Atun, Atun, kenapa kelaraan dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Nak. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.

Dari manapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau di manapun Anda berada, dan saat ini masih di ruang negara Anda semua, dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malinau. Terima kasih, saya Muhammad Rian bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap selalu setia bersama RRI Malinau.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di sore hari ini ya. Sore yang cukup panas di kota Tarakan tercinta, padahal hari Minggu ya. Dan memang Tarakan ya, selama 3 minggu terakhir ini lagi dilanda musim panas ya. Dan mudah-mudahan kedepannya hujan bisa turun ya, supaya bisa membasahi dan sekaligus menyejukkan kota Tarakan kita tercinta dan Kalimantan Utara pada umumnya. Dan melanjutkan tugas RV Febrianti ya, selama 5 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya saya akan menemani Anda dengan sajian program di akhir pekan kami, dan masih dengan sajian update-update informasi yang bisa kami sampaikan dari dalam dan luar negeri, juga dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati ya sembari bersantai di hari Minggu ini, ataupun yang lagi beraktivitas ataupun liburan ya di luar rumah. Baik, lagu berikutnya menemani Anda yang lagi bersantai ataupun yang lagi beraktivitas pada sore hari ini. Ada dari miliknya Regina dengan Moving From Your Life.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuka media center untuk menyampaikan pembaruan data penanganan gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Pembaruan informasi ini disampaikan setiap sore melalui press briefing yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan media center mulai beroperasi pada Minggu 16 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menurutnya, media center menjadi sumber informasi resmi terkait perkembangan penanganan gempa magnitudo 7,7 di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Suharyanto menjelaskan pembaruan data akan disampaikan secara rutin dari hari ke hari kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perkembangan penanganan bencana dapat diketahui masyarakat secara transparan dan berkala. Ia mengatakan penyampaian informasi resmi diperlukan untuk meminimalkan simpang siur informasi mengenai kondisi lapangan. Masyarakat juga diharapkan memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan evakuasi, bantuan, serta penanganan korban yang terdampak. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap load out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Tes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita informasikan kembali pendengar update ya dari bencana gempa Flores kemarin, di mana tim SAR gabungan masih terus memperluas pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur. Memasuki hari kedua, personil bersama alat utama SAR dikerahkan ke sejumlah titik yang menjadi prioritas operasi. Pencarian hari kedua ini difokuskan di dua wilayah utama, yakni Kota Ambai, Kabupaten Nageko, dan kawasan Reo, Kabupaten Manggarai. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman, menyampaikan akses menuju sejumlah wilayah terdampak sebelumnya sempat terhambat akibat longsor. Ia mengatakan dengan terbukanya akses ini, pencarian dapat kembali diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan pertolongan. Fatur juga mengungkapkan tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan, termasuk memperkuat koordinasi dengan unsur terkait guna memastikan seluruh wilayah terdampak dapat terjangkau. Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi sementara, hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, tercatat 112 orang terdampak gempa, yaitu terdiri atas 48 orang meninggal dunia dan 64 orang mengalami luka berat maupun luka ringan. Jumlah ini masih bersifat sementara dan dinamis. Proses pendataan serta verifikasi terus dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan unsur potensi SAR di wilayah terdampak. Tim SAR gabungan juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Berdengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

capek sih habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Ernie Baim on guitars dengan Seperti Yang Kau Minta baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di sore hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan informasi untuk Anda di mana gempa bumi kembali mengguncang wilayah Rutang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dan kali ini gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa ini terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat pada siang hari tadi. BMKG menyebut pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur. Dan BMKG menegaskan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Karenanya, hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Gempa 5,7 magnitudo ini menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa kuat berkekuatan 7 magnitudo yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu kemarin, 15 Agustus 2026. Aktivitas kegempaan di sekitar Rutang masih berlangsung. Sebelum gempa 5,7 terjadi, wilayah ini setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Rangkaian gempa susulan ini menunjukkan aktivitas seismik di wilayah NTT masih cukup tinggi pasca gempa utama. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap logout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Agar Mosidi Prosa utarakan kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda ya ulasan film Seni Merayu Tuhan ya, yang dirilis pada 3 hari lalu, tepatnya 13 Agustus 2026, di mana film Seni Merayu Tuhan ini mengajak para penonton muda untuk melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan. Film adaptasi buku karya Habib Jafar ini menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan oleh Ari Hilman. Maksud kami, Ari Irham. Hikmah awalnya merasa kehidupannya berjalan baik-baik saja, namun kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Keinginan untuk berubah dengan cepat justru membuat perjalanan Hikmah semakin rumit. Berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa memahami maknanya membuat ia kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik. Ari Irham menilai perjalanan Hikmah cukup dekat dengan kehidupan anak muda. Menurutnya, perubahan dalam diri seseorang membutuhkan proses dan tidak bisa terjadi secara instan. Ia menilai keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat justru dapat membuat seseorang kehilangan arah. Pandangan serupa disampaikan oleh Tuku Rizki yang memerankan Khotib, sahabat Hikmah. Karakternya hadir sebagai sosok yang terus mengingatkan Hikmah untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Kiki, panggilan akrabnya, perjalanan seseorang untuk berubah tidak selalu berjalan lurus. Ada berbagai dinamika yang justru menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Dan pesan ini juga dirasakan penonton muda saat Ari dan Kiki berkunjung ke salah satu bioskop di Bekasi. Pertemuan itu kemudian berkembang menjadi diskusi mengenai pengalaman dan nilai yang mereka dapatkan dari film. Salah satu penonton mengaku melihat perjalanan Hikmah sebagai gambaran dari pengalaman pribadinya. Ia merasa beberapa adegan dalam film mengingatkannya pada masa ketika menghadapi tekanan dan juga kelelahan. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Bupati Bulungan Syarwani pendengar meminta masyarakat untuk tidak menganggap remeh potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah dalam beberapa hari terakhir. Kewaspadaan menurutnya harus dimulai dari lingkungan rumah masing-masing sebelum api berubah menjadi bencana yang lebih besar. Syarwani menegaskan kelalaian kecil seperti meninggalkan kompor menyala, instalasi listrik bermasalah, maupun peralatan elektronik yang masih terhubung dengan sumber listrik dapat menjadi pemicu kebakaran. Karenanya, masyarakat diminta memastikan seluruh kondisi rumah benar-benar aman sebelum bepergian. Dan ia menekankan pendengar ancaman kebakaran tidak hanya datang dari kebakaran hutan dan lahan. Kawasan permukiman juga memiliki risiko yang tinggi, terlebih jika potensi bahaya tidak diantisipasi sejak awal. Menurut Syarwani, pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai kebakaran baru ditangani setelah api membesar dan merembet ke rumah maupun bangunan di sekitarnya. Karena itu, ia mendorong pemerintah desa, RT/RW, masyarakat hingga komunitas lingkungan untuk memperkuat sistem kewaspadaan dan tentunya saling mengingatkan. Setiap warga memiliki peran untuk mencegah terjadinya kebakaran, bukan hanya menunggu petugas datang ketika api sudah berkobar. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Kaltara, sekaligus Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kaltara, Hajah Rahmawati, memanfaatkan momentum Jambore Nasional yang ke-12 untuk memperkenalkan produk usaha mikro kecil, usaha menengah dan asal Kalimantan Utara. Hal itu dilakukan saat Rahmawati mengunjungi stand kontingen Kaltara di lokasi pelaksanaan Jamnas ke-12 Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta. Saat berada di stand, Rahmawati secara langsung memperkenalkan sejumlah produk UMKM Kaltara kepada pramuka penggalang dari berbagai daerah yang datang berkunjung. Menurutnya, kehadiran kontingen Kaltara dalam kegiatan berskala nasional seperti Jamnas tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan, namun juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia. Produk UMKM Kaltara yang ditampilkan di stand menjadi salah satu cara untuk mengenalkan hasil usaha masyarakat daerah kepada para peserta Jamnas yang datang dari berbagai provinsi. Rahmawati berharap keikutsertaan Kaltara dalam Jamnas 12 dapat memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk membantu memperkenalkan produk-produk lokal sehingga semakin dikenal di luar daerah. Berdengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Mendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Balewang menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas dan menutup setiap celah korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, pemerintah yang bersih tidak cukup dibangun melalui aturan, namun harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan seluruh aparatur. Penegasan ini disampaikan oleh Zainal saat menghadiri rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aula Jayangtingan, kantor Gubernur Kalimantan Utara, Palangkaraya pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu. Zainal menilai penguatan integritas menjadi bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Aparatur dituntut untuk tidak hanya memahami aturan, namun juga memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankannya secara konsisten. Ia mengatakan kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang menjalankannya. Karena itu, setiap perangkat daerah harus membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan menurut Zainal, pendengar, pencegahan korupsi juga tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan atau setelah terjadi pelanggaran. Sistem pencegahan harus dibangun sejak tahap perencanaan agar potensi penyimpangan dapat ditekan sedini mungkin. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sejumlah negara-negara sahabat pendengar menyampaikan pesan solidaritas untuk Indonesia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pesan solidaritas itu disampaikan melalui kedutaan-kedutaan besar di Jakarta atas gempa yang terjadi pada Sabtu kemarin, 15 Agustus 2026. Pemerintah Persatuan Emirat Arab menyampaikan solidaritasnya kepada Indonesia yang diunggah dalam akun X Kementerian Luar Negeri. Dalam unggahan itu, pemerintah Persatuan Emirat Arab menyampaikan simpati atas gempa yang telah menyebabkan korban meninggal, luka-luka, dan kerusakan besar pada sejumlah properti. Pesan solidaritas yang juga datang dari Kerajaan Arab Saudi melalui kedutaan besarnya di Jakarta. Dalam unggahan di akun X Kedutaan Besar Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi turut mendoakan agar Indonesia dan rakyatnya dilindungi dari segala musibah. Dan pemerintah Malaysia melalui kedutaan besarnya di Jakarta turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa pasca gempa bumi yang melanda NTT. Dalam pesan itu, pemerintah Malaysia mengharapkan penanganan pasca gempa oleh pemerintah Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Dan sementara itu pendengar, jumlah korban gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di NTT pada Sabtu pagi terus bertambah. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman, mencatat hingga Minggu 16 Agustus pukul 8.30 WITA tercatat setidaknya 48 orang korban meninggal dunia. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami segenap alkru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan ba'da maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Dalam pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Az-Zumar kami hadirkan. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, di mana dalam pembacaan ayat suci Al-Quran surah Az-Zumar dihadirkan. Selanjutnya kami akan hadirkan kepada Anda warta berita intimu Radio Republik Indonesia Malino.

0: Ya, kita dengarkan Warta Intimum Sepekan menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Selamat malam pendengar. Kita akan dengarkan penyampaian Warta Berita Intimum Sepekan edisi hari ini Ahad 16 Agustus 2026 bersama reporter Widayat. Bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum Sepekan selengkapnya.

0: RRI Malinau di 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Injemu Sepekan menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, sebanyak 1.323 pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Malinau belum tergarap optimal. Penyusunan Raperda Ekraf dinilai urgen untuk penataan dan pengembangan dalam jangka panjang.
1: Tim ahli penyusunan rancangan peraturan daerah, penataan dan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Malinau mengungkap terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Potensi tersebut dinilai belum tergarap secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Ketua Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Raperda Ekraf Malinau, Profesor Dr. Hasanaik Haikal, guru besar di Universitas Kristen Maranatha Bandung, mengatakan kendala yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Malinau antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, serta ekosistem ekonomi kreatif yang belum terintegrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu urgensi perlunya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain persoalan ekosistem, tim ahli menilai struktur ekonomi Malinau juga perlu bertransformasi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas.
2: Berdasarkan hasil kajian dan penelitian kami dan data yang kami peroleh, terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi. Kemudian yang kedua, struktur ekonomi daerah yang perlu bertransformasi. Jadi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan, ini mendesak pergeseran menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, kekosongan norma yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan ekonomi kreatif ini harus ditunjang dengan instrumen hukum. Dalam hal ini adalah Raperda yang saat ini mungkin statusnya masih Raperda yang karena belum disahkan.
1: Melalui Raperda tersebut, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan aktivitas usaha, tapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat identitas budaya, dan dalam jangka panjang memperluas basis ekonomi daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan anak dan balita jadi sasaran vitamin A dan tablet obat cacing dalam kegiatan bulan vitamin A. Sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan pemberian vitamin A, pemberian tablet obat cacing, penyuluhan mengenai stunting, serta kunjungan 6 standar pelayanan minimal SPM oleh tim pembina posyandu Kabupaten Malinau dan Bupati Malinau Wempi Wemawa, serta ketua tim pembina posyandu Melenti Wempi. Kegiatan ini untuk memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, serta mencegah stunting yang digelar di RT 18 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Selasa 11 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes dan PPKB Malinau, Henry Lauri, menyebutkan sebanyak 15.000 anak sekolah dan 5.000 lebih balita yang akan menjadi target sasaran pemberian vitamin A dan tablet obat cacing. Karena itu, setiap posyandu di Kabupaten Malinau dapat memberikan pelayanan selama bulan Agustus ini.
3: Kesehatan melaksanakan bulan vitamin A dengan sasarannya adalah anak sekolah. Untuk anak sekolah kita pada tahun ini kurang lebih ada sekitar 15.000 anak sekolah yang menjadi sasaran kita yang menerima vitamin A dan obat cacing. Kemudian kita juga ada program bulan imunisasi anak sekolah yang dilaksanakan untuk anak SD. Jadi itu adalah sasarannya juga sama dengan yang 15.000.
4: Untuk ini apakah berlaku selama berapa bulan nanti akan diberlakukan?
3: Untuk bulan imunisasi anak sekolah ini difokuskan pada dilaksanakan pada bulan Agustus ini saja. Dan vitamin A juga dilaksanakan khusus pada bulan Agustus ini.
4: Ini untuk balita ada berapa sih yang wajib diberikan?
3: Untuk sasaran balita yang mendapatkan vitamin A, baik vitamin A yang biru dan vitamin A yang merah, itu ada 6.182 balita yang menjadi sasaran tahun ini.
0: Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Malinau yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Melenti Wempi, mendorong para orang tua untuk rutin membawa anaknya ke posyandu dan memperhatikan asupan gizi serta tumbuh kembangnya. Selain itu juga mengajak kader posyandu memberikan pelayanan bagi balita dan anak-anak selama bulan Agustus ini.
5: Pelayanan kesehatan Selain posyandu pendidikan perhatikan, keamanan, rumah sehat juga diperhatikan. Terima kasih buat semuanya yang mendukung kegiatan posyandu di Kabupaten Malinau. Dan kegiatan ini juga kami harapkan dapat dilakukan oleh ketua posyandu di setiap kecamatan yang ada di 15 kecamatan dan 109 desa. Kami harapkan semua ketua posyandu atau posyandu-posyandu dapat aktif memberikan vitamin A dan obat cacing kepada anak-anak di Kabupaten Malinau.
0: Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan keluarga diharapkan mampu menjaga stunting serta mendukung lahirnya generasi Malinau yang sehat, tumbuh optimal, dan berkualitas. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Distribusi imunisasi ke long titi terkendala jarak, Sungai Tubu butuh fasilitas penyimpanan.
1: Upaya melengkapi imunisasi anak di Kecamatan Sungai Tubu masih menghadapi tantangan geografis, terutama untuk menjangkau wilayah terjauh. Desa Long Titi yang membutuhkan waktu perjalanan hingga sekitar 12 jam melalui jalur sungai. Camat Sungai Tubu, Jimmy Sakai, mengatakan persoalan akses tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan pelayanan imunisasi dapat diberikan secara lengkap dan tepat waktu pada anak-anak di wilayah Sungai Tubu. Sungai Tubu berada dalam wilayah pelayanan Puskesmas Pulau Sapi. Sejumlah desa dapat dijangkau dengan membawa layanan imunisasi secara langsung. Namun kondisi berbeda di Long Titi yang memiliki akses jauh lebih sulit.
6: 5 wilayah di Kecamatan Sungai Tubu itu adalah pustu, sehingga pemegang program imunisasi ini ada di PKM Pulau Sapi. Kami sudah melakukan koordinasi untuk 4 desa yang ada, Long Nyau, Long Ranau, Long Pada, Riang Tubu termasuk Tepu yang di dalam, itu kami bisa jangkau membawa imunisasi itu sesegera mungkin. Yang menjadi tantangan kami hari ini adalah membawa itu ke Long Titi. Karena perjalanan pergi, jadi kalau untuk naik perahu membawa imunisasi itu diperlukan 2-3 hari. Nah ini yang menjadi pertimbangan kita, sehingga kami memohon dengan sangat berupa fasilitas penyimpan imunisasi ini sehingga punya waktu yang bisa dibawa dalam jangka waktu mungkin kurang lebih 7 hari sehingga pada saat sampai di Long Titi imunisasi ini bisa dapat dipakai.
1: Kendala akses imunisasi tersebut menjadi semakin penting dalam upaya penanganan stunting di Sungai Tubu. Berdasarkan hasil verifikasi tenaga kesehatan dan kader posyandu pada Mei 2020, ditemukan 27 anak stunting dari sekitar 180 anak yang mengikuti posyandu di 5 desa. Jimmy menyebut belum lengkapnya imunisasi merupakan salah satu faktor yang ditemukan dalam proses verifikasi. Artinya persoalan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil tidak hanya berkaitan dengan pelayanan imunisasi, tapi turut menjadi bagian dari tantangan intervensi stunting. Jimmy menilai penguatan akses layanan dasar seperti imunisasi menjadi bagian penting dari upaya menekan prevalensi stunting sekaligus memastikan anak-anak di wilayah pedalaman memperoleh hak pelayanan kesehatan secara setara. Hading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upacara 17 Agustus di Kabupaten Malinau digelar di 2 titik, yaitu di Ibu Kota Kabupaten dan di wilayah perbatasan. Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di 2 lokasi utama, yakni di Ibu Kota Kabupaten serta di wilayah pedalaman dan perbatasan. Hal ini disampaikan Bupati Malinau, Wempi Wemawa, dan menegaskan bahwa semangat merayakan kemerdekaan milik seluruh warga tanpa kecuali, termasuk yang tinggal di pelosok daerah maupun garis batas negara. Karena itu, Bupati Malinau mengajak seluruh masyarakat yang berada di pedalaman dan perbatasan Kabupaten Malinau untuk bersatu dan bersama-sama membuktikan bahwa merayakan hari kemerdekaan ini tanpa mengenal batas wilayah dengan penuh rasa syukur.
7: Khususnya bagi kita yang ada di pedalaman dan perbatasan juga, kita juga merayakan hari kemerdekaan. Secara khusus Badan Perbatasan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga mengutus untuk melaksanakan upacara di Kecamatan Perbatasan Apukaya. Dan nanti akan dihadiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Secara khusus saya akan berada di ibu kota dan Pak Wakil akan berada di perbatasan. Semua itu kita lakukan untuk menjaga semangat Merah Putih.
0: Bupati Malinau juga menegaskan, melalui semangat Sang Merah Putih, di setiap jengkal tanah pertiwi, tugas pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama dalam membangun daerah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
7: Tugas pemerintah membangun, tugas para pendidik juga, bagaimana mendidik anak negeri, anak bangsa ini, agar mereka menjadi generasi yang benar-benar menjadi harapan kita. Estafet kepemimpinan pada saatnya juga akan tiba pada saatnya bagi mereka. Dan bagi masyarakat, mari kita jaga. Perbedaan memang ada. Pembangunan belum terwujud sepenuhnya. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Tapi mari kita berusaha sekuat tenaga dengan energi yang ada. Bahu-membahu, tahap demi tahap untuk lebih cepat lagi, lebih bersemangat lagi. Agar cita-cita bangsa ini terwujud, masyarakat yang sejahtera dan keadilan pemerataan pembangunan merata di negeri ini.
0: Bupati Malina juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu bekerja sekuat tenaga secara bertahap namun lebih cepat dan bersemangat guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil, dan pemerataan pembangunan yang nyata sampai ke seluruh pelosok negeri. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Ketua DPRD Malinau, Pingding, menyoroti tantangan penyelesaian Raperda Tata Pemukiman dan Wilayah Adat, 2 dari 8 Raperda yang tengah dibahas tahun 2026.
1: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Pingding, menyoroti tantangan penyelesaian 2 dari 8 rancangan peraturan daerah yang tengah digodok tahun ini. Pingding mengatakan, dari 8 Raperda yang menjadi target pembahasan, sekitar 4 diantaranya sudah hampir memasuki tahap final, sementara 4 lainnya masih terus diperjuangkan agar dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurutnya, tantangan terbesar berada pada Raperda yang berkaitan dengan tata permukiman dan penetapan wilayah adat. Kedua regulasi tersebut membutuhkan proses yang lebih panjang karena lebih kompleks.
8: Karena ini agak-agak berat ya, wilayah adat dan lain sebagainya itu kan perlu kajian-kajian mendalam ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang bisa di target kita tahun ini. Tapi semoga ya, saya agak ragu dengan yang dua ya, yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat. Karena harus data ini dulu, masyarakat sendiri, kemudian dengan yang melakukan kajian akademiknya, seperti itu.
1: Meski demikian, DPRD Malinau, kata Pingding, tetap berupaya mendorong seluruh Raperda yang telah masuk dalam target tahun ini. Kelengkapan data dan kajian menjadi perhatian agar regulasi yang nantinya ditetapkan benar-benar memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan di masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Malinau ingatkan warga meski masih musim kemarau, tetap waspada potensi perubahan cuaca. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malinau, Haji Iwan Darmayuana, menyampaikan pemantauan terkait kondisi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi di wilayah setempat. Pernyataan ini menanggapi informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memperkirakan akan terjadi banjir dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi dari BMKG, saat ini wilayah Kabupaten Malinau masih berada dalam masa musim kemarau. Secara kasat mata pun, langit di wilayah Malinau belum menunjukkan tanda-tanda cuaca yang ekstrim, sehingga potensi banjir dalam waktu dekat ini belum terindikasi.
9: Sebenarnya kalau dari BMKG itu sebenarnya ini termasuk musim kemarau, potensi musim kemarau. Jadi cuma kalau kita lihat di secara kasat mata di daerah-daerah ini kan tidak terlalu gelap, berarti potensi banjir belum.
0: Tapi tetap waspada.
9: Tetap waspada.
0: Berarti ada himbauan secara khusus kepada pancamat kepala desa.
9: Tetap kami beri himbauan untuk tetap waspada dan selalu mengamati cuaca.
0: Meski demikian, masyarakat pun diminta tetap aktif memantau kondisi lingkungan sekitar dan segera melapor ke pihak yang berwenang jika melihat gejala yang mencurigakan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimum Sepekan kali ini. Saya Widayat dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimum Sepekan berikutnya.

0: Pendengar, demikianlah Warta Berita Intimung Sepekan edisi hari ini, Ahad 16 Agustus tahun 2026. Mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung Sepekan yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.

Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia? Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya, kumandang azan Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Quran RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan Ba'da Isya kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.

yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikianlah waktu dan kebersamaan kita di siaran edisi hari ini. Saya yang bertugas Sumardi, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan dengarkan bersama penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI. Setelahnya nanti rekan kami akan menemani Anda dengan berbagai hiburan dan juga informasi. Saudara pendengar, selamat malam, sampai jumpa.
1: Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
3: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi.
4: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 107 menuju loket 3.
4: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai satu untuk naik ke lantai duanya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
4: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hada Syarif melaporkan.
5: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
5: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk kata-kata misinya.
5: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model, polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut. Sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Karena tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Ya. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Seragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35 ribu hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahannya terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konferensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali

0: presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude Di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
0: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
2: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
0: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
3: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
0: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat malam. Kembali menjumpai ruang dengar Anda, kali ini bersama dengan saya Jubaida, yang akan membersamai Anda di malam hari ini. Malam yang rasa-rasanya hawa kemerdekaannya kuat banget nih. Kenapa tidak? Karena besok kita akan merayakan bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, tepat di tanggal 17 Agustus 2026, umur yang ke-81 kita merdeka, dan besok kita akan memperingatinya bersama-sama dengan berupacara dan juga dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita semakin meningkatkan rasa nasionalisme kita, meningkatkan rasa kebersamaan kita, dan semakin mencintai negeri kita Indonesia Raya ini. Dan semoga dengan HUT ke-81 yang akan kita peringati besok, kita semua bisa menjadi kewarganegaraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan Indonesia pun juga seperti itu, bisa menjadi negara yang lebih berkembang, bahkan hingga menjadi negara yang maju sehingga masyarakatnya lebih sejahtera, lebih makmur, lebih adil, dan juga lebih berdaulat pastinya. Untuk Anda yang malam ini masih belum tidur karena masih bangun tenda, tenda apa, pernikahan bukan, tapi tenda untuk melakukan upacara bendera besok ya, semangat ya, semoga besok tidak hujan, semoga besok cuaca cerah, biar kita bersama-sama bisa melakukan upacara ya, pengibaran bendera dalam rangka HUT RI yang ke-81. Yang mungkin malam ini juga masih sibuk banget ya, dalam rangka final ya, games-games dan juga perlombaan-perlombaan yang sudah dilakukan sebelum ya 17 besok ya. Dan biasanya kalau tanggal-tanggal 17 itu tuh pada final semua ya. Dan semangat selalu, dan untuk Anda kami juga mengucapkan bahwa terima kasih banyak untuk Anda yang senantiasa merayakan dan juga memperingati HUT RI, dan semoga semakin jaya selalu. Membersama Anda malam ini, pendengar, kita pun akan memberikan informasi-informasi terupdate pastinya dari laman kami di rri.co.id dengan beragam informasi, mulai dari informasi daerah, luar daerah, bahkan hingga mancanegara ya, kita akan update untuk Anda. Atau juga informasi detik-detik atau persiapan-persiapan upacara HUT RI yang ke-81 itu sudah pasti kita akan update. Ya, untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang baru pengen keluar rumah, tetap juga hati-hati. Pastikan rumah Anda dalam keadaan yang aman sebelum Anda tinggalkannya, sehingga besok kita bisa merayakan 17 Agustus dengan semangat, hati yang gembira, dan juga semuanya merdeka. Amin. Ya, kembali kami hadirkan lagu dari Musik Kimia dengan judul Dan Bernyanyilah.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi sajian lagu menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda drama radio malam hari ini edisi 16 Agustus 2026. Kali ini dengan judul Lebih Baik Belum Tentu Baik. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Rian kabur ke rooftop di sebuah gedung di hari pernikahannya. Hilda menyusul dan membujuknya untuk turun. Mereka malah larut dalam obrolan panjang soal cinta dan persahabatan, yang membuat keduanya mendapat jawaban tentang hal yang selama ini dipertanyakan. Lebih baik belum tentu baik.

0: Rian, bisa-bisanya kamu tuh ngilang di saat hal penting kayak gini. Kamu tuh ya, benar-benar deh.
1: Benar-benar apa?
0: Benar-benar ngerepotin, tahu nggak?
1: Kok kamu tahu aku di sini?
0: Apa sih yang aku nggak tahu tentang kamu? Yang selalu melarikan diri ke tempat tinggi kalau lagi bingung, mumet, atau sedih sambil minum es teh nih, kayak gini.
1: Iya, paling tahu deh.
0: Ya udah, balik, dikit lagi loh. Aku juga harus siap-siap kan?
1: Gak bisa, Hil. Aku takut, aku ragu.
0: Kenapa lagi sih? Kok bisa-bisanya kamu ragu?
1: Aku cuma takut kalau she not the one, gitu, Hil.
0: Tunggu. Maksudnya gimana nih?
1: Ya, kamu tahu kan, Hil. Aku jadian sama Putri setelah jomblo 3 tahun.
0: Ya, terus?
1: Kamu juga tahu kan penyebab aku putus sama mantan sebelumnya, si Citra?
0: Karena beda prinsip kan?
1: Yes, itu beda prinsip.
0: Ya, terus apa?
1: Nah, setelah aku putus sama Citra, aku mikir. Aku udah capek pacaran yang ujung-ujungnya gak jelas. Jadi untuk pacar selanjutnya, aku pingin punya pacar yang benar-benar ideal banget lah. Yang gak cuma dari sifat, kebiasaan dan prinsipnya, tapi fisiknya juga. Karena di hubungan kali ini, aku pingin jadikan dia itu sebagai istri. Makanya pingin benar-benar ideal banget deh.
0: Oke.
1: Karena aku bukan Sultan Arab, Hil. Yang tinggal nunggu cewek-cewek nyamperin. Jadi aku usaha banget untuk nyari cewek. Makanya aku nyoba berbagai macam cara.
0: Terus, minta kenalin sama teman-teman aku gitu.
1: Iya, itu juga termasuk sih. Tapi bukan cuma itu. Aku juga nyoba tuh Tinder, Bumble, Facebook. Pokoknya banyak deh. Kenalan dengan berbagai macam cewek dari yang feminis garis keras, yang jual mahal, yang agresif, yang percaya-percaya bintang-bintang gitu, sampai yang pasti banget kayak Putri Keraton.
0: Nah, yang begini nih, kok aku gak tahu sih? Kamu kok gak cerita sih, Yan?
1: Kan waktu itu kan kamu baru banget naik jabatan, lagi sibuk-sibuknya. Aku cuma gak mau ganggu.
0: Rian, kamu tahu kan? Aku gak masalah loh dengerin curhatan kamu yang gak penting kayak gitu.
1: Iya, gimana ya? Pokoknya aku gak mau ganggu aja sih. Kamu kan lagi ngejar karir banget nih waktu itu. Mau lanjut gak nih ceritanya?
0: Ya mau dong, lanjut deh.
1: Oke. Dari sekian banyak cewek nih, gak ada satupun yang benar-benar memenuhi syarat, memenuhi selera aku gitu. Ada yang cantik banget, cewek banget, tapi ribet dan gak suka sama hobi aku, bola. Ada yang cantik, cewek banget, gak masalah nih kalau aku nonton bola, tapi gak mau diatur. Ada juga yang gak ribet, sama-sama suka bola, mau diatur tapi gak cantik, gak cewek banget.
0: Kamu tuh banyak mau deh. Cantik dan cewek banget tuh harus banget ya buat kamu.
1: Kan aku gak munafik, Hil. Aku kan gak jelek-jelek banget nih. Makanya aku mau punya pacar itu yang cantik dan cewek banget. Selera aku deh. Seperti biasa. Kamu tahu kan yang kayak gimana?
0: Dasar, ya udah iya. Ini udah mulai kelihatan nih jelas arahnya ya kemana. Ya udah, lanjut.
1: Terus setelah semua aku jalanin, aku tetap gak punya pacar juga. Aku tuh bingung ya, salahnya di mana sih? Aku udah usaha, aku udah nyoba, tapi aku tetap gak bisa dapat yang aku pengen. Sampai akhirnya? Ya aku ketemu Putri. Awalnya aku biasa aja sih sama si Putri. Kamu tau lah, dia cantik, tapi gak masuk selera aku. Dia juga bukan cewek-cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Dia juga bukan cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Bubur juga gak diaduk. Pokoknya banyak deh hal-hal yang gak ada gitu loh di kriteria aku. Dan ini sumber masalahnya.
0: Aku tuh gak ngerti lagi deh. Kenapa ini nih menjadi sumber masalah sih buat kamu?
1: Ya, karena semakin kesini aku jadi mikir gitu. Kok aku bisa ya cinta sama dia ya? Apa selama ini aku cuma berkompromi ya sama egoku? Atau apa selama ini perasaan aku ke dia tuh gak lebih dari asal punya pacar aja gitu loh? Aku takut rasa sayang aku ke dia cuma sementara, gak selamanya. Dan aku takut banget kalau kedepannya aku kehilangan semua rasa sayang ke dia karena akan nyari sosok yang benar-benar ideal untuk aku. Sosok yang benar-benar selera aku. Ah, pokoknya ribet banget deh. Aku jadi kepikiran banyak kan nih. Makanya aku kabur ke sini kan, butuh suasana tenang gitu.
0: Ya, sebenarnya aku miris banget sih sama cerita kamu. Dan emang cerita kamu itu selalu menarik buat aku. Tapi gini ya Rian, hati kecil itu bagian paling jujur dari manusia. Kamu tahu gak sih? Ketika rasa sayang itu muncul, itu bukan dari ego kamu yang terkikis atau karena kompromi-kompromi yang kamu lakuin, tapi karena sayang aja. Ngerti gak sih? Kita gak akan pernah bisa merekayasa hati kecil yang kita rasain. Putri itu bukan wanita yang datang bukan karena kamu pengen, tapi karena kamu butuh. Aku selalu percaya kok kalau sesuatu itu terjadi ya karena emang waktunya aja. Kamu udah usaha setengah mati, kalau emang belum waktunya ya gak akan kejadian. Kamu ingat-ingat lagi, lihat yang udah kamu lakuin sampai satu titik yang bernama Putri. Udah semuanya kan? Dan menurut aku, Putri itu sebagai hadiah yang datang dari langit. Karena kamu udah usaha, gak diam-diam aja, nunggu jodoh datang.
1: Hil, kamu itu Mike Tyson ya? Kok aku merasa ditonjok ya sama kata-katamu? Tapi benar sih, semua yang kamu omongin.
0: Kamu aja yang gak nyadar. Tapi iya kan, sama satu lagi nih Yayan. Stop deh cari yang benar-benar ideal buat kamu. Karena sampai Fir'aun pun bangun dari kubur lagi, juga gak akan pernah kamu dapatin. Percaya deh, kesempurnaan, apalagi yang buat manusia, ya itu tuh mustahil. Belajar deh, kamu menerima Putri apa adanya, kayak Putri terima kamu apa adanya. Dari situ, kalian bisa sama-sama belajar menghargai ketidaksempurnaan untuk bekerja keras untuk hubungan yang langgeng sampai tua nanti. Dan aku yakin banget sih, kamu dan Putri itu cocok. Aku tuh bisa lihat itu banget. Dan itu bisa aku rasakan sejak kamu kenalkan dia ke aku. Dan kamu tahu kan, insting aku ini jarang banget salah.
1: Kamu tuh ya, selalu bikin aku jadi lebih baik. Aku sedih kamu bikin bahagia. Aku bingung kamu kasih solusi. Aku jadi yakin sih sama pernikahan aku hari ini. Hil, makasih ya.
0: Ah, kamu. Iya, sama-sama.
1: Kadang aku berpikir ya, Hil, kenapa ya selama ini aku gak pacaran aja sama kamu? Kamu cantik, cewek banget, lembut, pengertian, gak ribet. Mau diatur sih kadang ya, tapi suka bola walaupun cuma Manchester City. Ya beda ya sama Manchester United. Dan kamu bangga-banggain banget sih si City. By the way, bener banget sih apa yang kamu bilang. Hati kecil kita itu bagian yang paling jujur. Dan aku tidak pernah ada rasa sayang yang melebihi sahabat sama kamu.
0: Apa sih kamu ah? Kok tiba-tiba jadi ngelantur gini? Udah Gi, sana rapi-rapi. Tinggal 2 jam lagi kan akad nikahnya.
1: Nih aku mau siap-siap. Yuk mending bareng turunnya. Kamu kan mesti touch up lagi kan biar makin cantik.
0: Aku diam sebentar di sini deh. Gak apa-apa kan? Pengen menikmati suasana di sini aja lebih lama. Dan nanti aku nyusul kok.
1: Oke. Tapi awas ya, jangan telat. Nanti gak lihat ganteng aku lagi.
0: Ih, dasar bawel. Iya, udah Gi, sana.

aku selalu percaya kita akan ada waktunya. Waktu dimana kamu akan membuka hati kamu buat aku. Lalu kita sama-sama jalan menuju bahagia. Aku pikir hati kamu tuh akan menjadi hadiah dari langit untuk semua usaha yang aku lakuin. Tapi apa? Apa kamu bukan jodoh yang aku butuh? Lalu

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Jenis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi saja lagu menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini ya, di hari Minggu malam Senin. Sudah gimana nih persiapannya besok menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus? Dan tadi juga kita sudah menyaksikan, ataupun Anda mungkin yang tadi sudah mengikuti pawai tabtu atau pawai obor, dan sempat tadi juga hujan setelahnya ya. Untungnya tadi pas waktu lagi berlangsung parade atau pawai obor yang tadi tuh gak hujan. Kalau pas hujan kan lumayan ya, bikin obornya mampus wah, alias mati semua gitu kan apinya. Tapi untungnya tadi setelah selesai sampai di finish, baru tadi mulai gerimis-gerimis angin-angin sih. Setelah itu baru tadi agak hujan. Iya, dan pastinya mungkin ada juga tadi yang terjebak di hujan atau kena gerimis tadi ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, gak ada yang batuk-batuk setelah kena hujan, gak ada yang kedinginan, gak ada yang pilek, karena besok kita harus upacara begitu ya. Oke, jangan lupa untuk mempersiapkan kelengkapannya di malam hari ini. Besok bajunya udah disetrika belum nih, barang-barang bawaannya, segala kelengkapannya, baju-baju daerahnya begitu ya. Nah, jadi biar besok tuh gak telat, jangan lupa juga alarmnya disiapkan biar gak buru-buru begitu. Oke, menemani Anda semuanya mempersiapkan segala kelengkapan apapun itu untuk malam hari ini, kami akan hadirkan sajian lagu. Masih akan menemani istirahat malam Anda untuk hari ini pendengar. Kita coba ke lagu berikutnya. Kali ini ada dari Mario featuring Feli dengan Berjanji Setia. Selamat mendengarkan.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia. Timang.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia. Timang.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Linso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Jazz Musik untuk malam hari ini. Tentu sudah saya Eni yang bertugas menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 17 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

makam atau di dalam area dari Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, di mana beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin jalannya atau pelaksanaan ziarah nasional dan juga renungan suci sebagai rangkaian dari peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dan saat ini persiapan sudah dilakukan dan beberapa dari pantauan kami, sejumlah personil TNI juga sudah berada di area tepatnya di depan tugu dari Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Adapun selain dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri serta pimpinan lembaga dan unsur pemerintah, TNI Polri serta keluarga pahlawan nasional. Dan rencananya nanti acara akan dimulai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden akan meletakkan karangan bunga yang sudah disiapkan oleh pihak panitia, kemudian dilakukan doa dan penghormatan bagi arwah para pahlawan yang dimakamkan di TMP Kalibata. Sementara dari pantauan kami di sini juga para awak media sudah mulai bersiap untuk melakukan peliputan dan di depan tugu dari Taman Makam Pahlawan Kalibata ini juga sudah disediakan kerangka untuk Presiden meletakkan karangan bunga sebagai penghormatan kepada para pahlawan. Sementara itu dari pantauan kami, Fajar dan juga pendengar RRI, sejumlah tamu undangan juga sudah mulai tiba dan mereka masih menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara dari pantauan kami pula, pengamanan di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, begitu pula di dalam area, juga dilakukan pengamanan oleh pasukan pengaman Presiden dan juga TNI Polri, serta jajaran dari kementerian juga sudah tiba. Tadi kami juga melihat beberapa menteri sudah tiba dan mereka masih menantikan atau menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto, dan mereka menunggu di ruang VIP dan sudah disediakan tenda berwarna biru. Sementara itu arus lalu lintas dari pantauan kami pada malam hari ini, tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, juga masih terpantau ramai lancar. Belum ada pengalihan atau penutupan ruas jalan pada saat pelaksanaan ziarah nasional dan juga renungan suci. Dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, Yeriko Fitri, Pulau 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji akan memimpin upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari Goa Luang Ombo, Desa Kala, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Indrata mengatakan pemilihan lokasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Gavara Yava Expedition 2026 yang melakukan eksplorasi sistem Goa Luang Ombo. Dalam kegiatan tersebut, panitia juga mengibarkan bendera merah putih berukuran 22 x 17 meter di mulut Goa Luang Ombo. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi peringatan kemerdekaan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap peneliti dan penjelajah yang melakukan eksplorasi untuk menghasilkan pengetahuan, dokumentasi, dan data mengenai kawasan Kars Pacitan. Dari informasi dari mancanegara, otoritas di Ceuta, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, menerapkan rencana 9 poin memperkuat pengawasan kesehatan masyarakat dan lingkungan menyusul masuknya migran secara massal baru-baru ini. Menurut pemerintah Spanyol, lebih dari 72 ribu migran masuk secara ilegal ke Ceuta dari Maroko pada 30 hingga 31 Juli lalu, di mana sebagian besar migran kemudian kembali ke Maroko, sementara ribuan lainnya masih berada di wilayah kantong tersebut. Rencana ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap tuberkulosis, perluasan pemantauan kualitas air minum dan perairan pesisir, serta peningkatan kegiatan pembersihan, disinfeksi, dan pengangkutan sampah. Dari dunia olahraga, pelatih kepala PSM Yogyakarta, Jean Paul Van Gastel, mengaku puas dengan penampilan timnya saat melawan Bayangkara Presisi Lampung FC dalam sebuah pertandingan dengan format 2x45 menit di Stadion Kebogiro Boyolali. Jean Paul mengatakan pertemuan kontra Bayangkara menjadi sarana evaluasi menyeluruh mengenai perkembangan taktik permainan Laskar Mataram dan memberikan gambaran mengenai peta kekuatan tim Super League saat ini.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Kali ini dalam segmen musik dan informasi. Di segmen ini kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pemerintah memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur tersalurkan secara cepat. Pemerintah juga memastikan penyaluran bantuan secara merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Soeharyanto, mengatakan tim berhasil membawa logistik ke lokasi yang sulit dijangkau, salah satunya di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Ini adalah kabupaten yang terberat pasca gempa. Ada satu kecamatan di Reok, tetapi disampaikan bahwa logistik berhasil dikirimkan ke sana. Soeharyanto juga mengatakan pemerintah memperkuat konektivitas untuk mendukung penyaluran bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Dukungan itu dengan mengerahkan 4 helikopter TNI dan 2 pesawat BNPB yang ditempatkan di Labuan Bajo. Pemerintah juga mendorong penyaluran bantuan melalui jalur laut sehingga kebutuhan masyarakat di Sika, Nagekeo, dan ND bisa cepat terpenuhi. Pendengar, berikut informasi tentang pengamanan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan bersama Yusuf Bagus. Yusuf?
1: Yusuf? Baik, pendengar pagi di seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di depan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Menjelang pertemuan biara nasional dengan suci yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, yakni pukul 23.50 waktu malam situasi lalu lintas di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yakni di Jalan Kalibata dari arah Jalan Raya Pasar Minggu menuju Satika dan juga sebaliknya hingga kini masih tampak ramai lancar. Dan pengemudi roda 2 dan roda 4 masih dapat lintas meski demikian. Tempat terhambat dikarenakan tamu undangan yang hendak memasuki dan memarkir kendaraannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Polantas Polri, penutupan jalan nantinya akan bersifat situasional. Dan sejumlah pejabat berdasarkan pantauan RRI ini telah memasuki area lokasi. Namun di tempat yang berdiri saat ini tidak dapat memastikan siapa saja pejabat yang telah memasuki area makam Kalibata. Dikarenakan posisi saya berada cukup jauh dari depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan hanya tamu undangan saja, jumlah masyarakat juga tampak berada di sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka datang untuk menyaksikan rangkaian kegiatan termasuk renungan suci yang dijadwalkan langsung pada tengah malam nanti. Dan hingga kini kami masih akan terus menunggu dan menginformasikan mengenai kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk melaksanakan malam renungan suci atau ziarah nasional yang nantinya akan direncanakan dimulai pada malam hari ini yakni pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Laporkan untuk Pro 3 RRI
0: terus. Ya, terima kasih Bung Bagus ya. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dengan adanya 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan pada awal Agustus lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur mengimbau kepada warga untuk selalu waspada mengingat musim kemarau masih terus berlangsung dan diperkirakan akan sampai di akhir tahun 2026 ini. Berikut laporan Aisyah Dini.
2: Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur, terdapat 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi pada awal bulan Agustus 2026. 3 peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi pada lokasi dan tanggal yang berbeda, yakni di Desa Tanjung Batung, Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 3 Agustus, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tetap pada tanggal 7 Agustus, dan Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 10 Agustus. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan dari 3 peristiwa kebakaran tersebut, kebakaran yang terjadi di Desa Pagar Cagar Dewa dan Desa Tanjung Besar merupakan kejadian yang cukup besar. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat karena sebelumnya kasus kebakaran hutan dan lahan juga cukup banyak terjadi sepanjang bulan Juli. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Mulai dari tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan.
3: Karena banyak masyarakat ini membuka lahan baru, mungkin membakarnya ini, karena ini kita lagi memasuki musim kemarau. Pada masyarakat kami menghimbau jangan membakar dulu, dalam waktu sekarang karena kita masih musim kemarau. Dan bagi masyarakat umum yang dekat jalan raya ini, jangan membuang puntung rokok sembarangan.
2: Sementara itu, salah seorang warga Desa Selasih, Win, sangat berharap masyarakat tidak lagi melakukan pembakaran lahan ataupun membakar sampah. Hal ini demi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur.
4: Jadi untuk demi kepentingan bersama, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain agar tidak membuat api atau bakar-bakar demi tidak terjadi kebakaran-kebakaran yang berikutnya untuk daerah kita Kaur ini.
2: Kewaspadaan dari masyarakat dinilai penting karena petugas tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah meluasnya kebakaran lahan. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Kecamatan Rantau Bayur menjadi salah satu wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan, kebun dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadian kebakaran masih berlangsung hingga Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan pengawasan dan penanganan terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana mengatakan, data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana menunjukkan adanya peningkatan kejadian karhutla terutama pada Juni menuju Juli. Peningkatan tersebut masih berlanjut hingga Agustus. Di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering, Reza mengatakan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Namun, aktivitas manusia diduga menjadi salah satu faktor termasuk kelalaian yang memicu munculnya api. Wilayah Rantau Bayur menjadi prioritas pengendalian karena kebakaran terjadi cukup sering. Sejumlah lokasi yang dilaporkan mengalami kejadian antara lain Desa Tanjung Menang, Tanjung Pasir, Sejagung, dan Kemang Bejalu. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan utama menjadi salah satu kendala petugas. Medan yang sulit membuat mobilisasi personil, kendaraan, dan peralatan pemadam membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi diperberat dengan terbatasnya sumber air di sekitar lokasi. Sebagian lahan yang terbakar juga merupakan lahan gambut, sehingga proses pemadaman dan pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah api kembali muncul.
1: Berdasarkan laporan yang dikelola oleh Pusdalop BPBD Kabupaten Banyuasin, memang terjadi peningkatan kejadian kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Ini terutama terjadi kenaikan yang lumayan signifikan antara bulan Juni ke Juli. Jadi di bulan Juli lumayan besar kejadiannya dan berlanjut sampai dengan bulan Agustus saat ini.
0: Untuk memperkuat pengendalian, BPBD Banyuasin telah mengaktifkan 4 posko terpadu sejak awal Agustus. Posko tersebut berada di Banyuasin 3, Pulau Rimau, Tanjung Lago, dan Rambutan. Sementara itu, kondisi cuaca kering di Sumatera Selatan diperkirakan masih berlangsung dalam sepekan ke depan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani, mengatakan Sumatera Selatan saat ini berada dalam periode musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi menguatnya monsun Australia serta dinamika atmosfer lainnya yang menyebabkan potensi hujan semakin menurun. Menurut Sinta, dalam sepekan ke depan, pertumbuhan awan diperkirakan semakin menurun. Cuaca umumnya didominasi kondisi cerah hingga berawan, dengan suhu maksimum di sejumlah wilayah dapat mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Berdasarkan pemantauan BMKG, kualitas udara dalam sepekan terakhir berada pada kategori sedang hingga kurang sehat, terutama akibat meningkatnya konsentrasi partikulat PM2,5.
2: Indikasinya adalah monsun Australia sudah aktif dan menguat di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Sumatera Selatan. Namun fenomena dinamika atmosfer lain yang berpengaruh di musim kemarau ini adalah El Nino dalam kategori kuat hingga sangat kuat, dan juga indeks ocean dipole atau DMI di wilayah barat Sumatera itu dalam indikasi positif yang dampaknya di dua faktor ini adalah menambah kering.
0: Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya hingga utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

Mendengar demikian kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Terima kasih atas kebersamaannya, tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena setelah pasti ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Bung Wisnu yang akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Saya Fajar Nugroho mewakili Kerabat Kerja Petugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Baik pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Malam, dan kini kita akan mendengarkan dan juga mengikuti bagaimana jalannya ziarah nasional atau renungan suci yang diadakan di TMB Kalibata yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dan akan kita ikuti.
1: Dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara

0: Dan tentunya reporter kami yang sudah berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Yorke Fitri juga akan melaporkan bagaimana jalannya renungan suci, di mana ziarah nasional dan renungan suci yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto juga dihadiri jajaran menteri, lembaga, unsur TNI Polri dan keluarga pahlawan nasional. Silakan laporannya, Yorike.
1: Ya, Wisnu, saat ini Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan unsur TNI serta keluarga para pahlawan nasional. Saat ini ziarah nasional dan juga renungan suci yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Taman Makam Pahlawan Kalibata baru
2: laporan selesai.
1: Baru saja selesai dilaksanakan dan tadi dengan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pembacaan doa dan juga Presiden tadi meletakkan karangan bunga di bawah suku Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.
3: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.
1: Akan meninggalkan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dari TMP Kalibata Jakarta, dari Kapi Serisa 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik. Terima kasih Yorke Fitri atas laporan pandangan matanya. Dan kini akan kita kembali ke musik dan informasi. Dan pastikan Anda tetap bersama kami karena saat lagi kita akan beralih ke Indonesia menyapa dini hari bersama saya Wisnu Wardana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 2 DPR, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai untuk mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K, serta pelayanan publik. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika

0: Kita ditanya, apa harapan kita? Wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
1: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana usai memeriksa Ketua DPRD Kwan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar 14 ribu dolar Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan, serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di Kwan Sing. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Terhadap saksi saudara FAD.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kwan Sing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kwan Sing periode 2024-2025 Fahdiansa, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
1: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan, dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU, tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kwan Sing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai 12 ribu dolar Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
3: Pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak? Terkait pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
4: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
3: Belum, apa ada sama pengacaraan, Pak? Ya. Sama Bapak aja kan, Bapak jarang-jarang.
4: Apakah Bapak yang diperiksa?
2: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12 ribu dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12 ribu dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhut dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 ya, komentar dan opini Pro 3. Dan pada edisi kali ini adalah edisi spesial karena bertepatan pada tanggal 17 Agustus ya. Dan ini adalah tanggal di mana kemerdekaan Indonesia terjadi ya pendengar ya. Dan tentunya topik pada dini hari ini pastinya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Dan tentunya Anda bisa bergabung nantinya di line telepon kami ya, dan dibantu oleh pengarah acara kami ada Bung Hadani Sabil. Pastikan juga Anda bisa terus bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar. Kita telah sampai di tanggal 17 Agustus ya, dan ini adalah momen yang mungkin kita tunggu-tunggu juga, karena ini adalah hari yang spesial, di mana tanggal 17 Agustus ya adalah hari kemerdekaan Indonesia, dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia juga pastinya akan mengenang di apa saja sih yang terjadi di tanggal 17 Agustus itu, karena memang sejarahnya itu cukup panjang sekali ya, dari mulai dijajah dan lalu merdeka, lalu menuju proses reformasi hingga sampai sekarang ini kita telah memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya kita kembali merayakannya ya di hari kemerdekaan Republik Indonesia pada dini hari ini, dan ini menjadi sebuah momentum juga untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus merayakan perjalanan bangsa Indonesia yang terus tumbuh hingga hari ini. Dan sesuai dengan tema, apa makna kemerdekaan bagi Anda? Tentunya kemerdekaan itu sendiri memiliki makna yang berbeda-beda ya bagi setiap orang. Bagi sebagian dari kita, kemerdekaan itu bisa saja seperti hal-hal kecil ya, seperti kemerdekaan mungkin terasa melalui kesempatan untuk belajar dan bekerja, kebebasan untuk berkarya, kebebasan ya untuk berkarya, keberagaman budaya yang bisa kita nikmati atau kesederhanaannya, kesempatan untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Bisa bermacam-macam ya makna kemerdekaan bagi kita semua. Dan itu yang menjadi topik kita pada dini hari ini. Apa makna kemerdekaan bagi Anda di momen 17 Agustus di tahun ini? Dan tidak kalah pentingnya juga, apa harapan Anda untuk Indonesia ke depannya? Karena ini momen yang sangat pas sekali ya di tanggal 17 Agustus sebagai hari ulang tahun negara kita tercinta. Apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Silakan nanti Anda bisa bercerita, menceritakan apa sih makna kemerdekaan dan apa harapannya bagi Indonesia. Silakan nanti ya di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Shana Sanon, Tanah Airku.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Di HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada sayembara tiket undangan HUT RI. Jadi pengumuman mengenai warga yang terpilih mendapatkan tiket undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka ini dapat dicek secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran Pandang Istana atau melalui email atau nomor WhatsApp resmi panitia yang digunakan saat mendaftar. Lantas seperti apa cerita dari dibaliknya pemenang sayembara tiket? Saat ini kami telah bersama pemenang sayembara tiket HUT RI, Sandy Setiawan.
1: Wawancara Pro 3.
3: Kak Sandy, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kata.
3: Waduh, semangat banget nih Kak Sandy. Ini pasti lagi siap-siap juga ya, menjelang menghadiri HUT RI besok hari.
4: Bener banget, Kak. Bener banget nih, sangat semangat banget.
3: Oke, persiapannya gimana itu Kak Sandy?
4: Nih, aku nih kemarin kan abis ambil tiket nih, Kak ya. Ambil untuk nanti upacara ya, Kak. Nah, untuk sekarang itu persiapannya tentu saja saya ada persiapan dari seminggu yang lalu. Sebelum saya dapat email, saya kayak apakah saya harus daftar atau apa. Dan kemarin tuh saya habis ambil tiket juga, saya harus menjaga stamina sih Kak, pastinya untuk jaga kesehatan, terus jaga fisik saya, sampai yang paling penting menjaga semangat sih Kak, karena ini momen spesial sih untuk saya, karena untuk datang dalam kondisi yang benar-benar siap menikmati acara sih Kak nantinya.
3: Oke, nah apakah ada pakaian khusus ini yang akan dipakai saat acara nanti?
4: Pastinya sih Kak, ini sebenarnya pakaian yang tradisional dari daerah saya sih Kak, pastinya. Yaitu adalah saya pakai pakaian adat Sunda sih Kak. Itu adalah pangsi yang saya bawa sendiri dari Cianjur, Jawa Barat. Kebetulan saya memang stay di Jakarta ya Kak, cuman dikirim dari orang tua dari Cianjur, spesial. Saya pakai pakaian adat Sunda, itu pangsi dari Jawa Barat, dan pakai ikat Sunda juga. Dan kemudian saya juga memakai pernak-pernik seperti pin kujang dan pin trisula yang saya pakai juga di ikat Sunda sih Kak.
3: Oke, komplit ya, jadi juga langsung disiapkan oleh orang tuanya sendiri nih Kak Sandy ya. Oke, okay. Nah Kak Sandy, apa sih yang paling ditunggu dari rangkaian acara HUT RI dari Kak Sandy sendiri?
4: Yang paling aku tunggu sih tentunya kemeriahan acaranya ya Kak, bisa merasakan langsung suasana perayaan kemerdekaan bersama banyak orang dari Sabang sampai Merauke. Apalagi pasti ada banyak banget momen seru nih, dan penampilan menarik seperti dari Gita Bahana sih yang aku tunggu setiap tahunnya ya.
3: Okay.
4: Pasti ada gebrakan-gebrakan barunya gitu kan ya.
3: Oke, okay. Baik, jadi menunggu performance dari Gita Bahana Nusantara. Kak Sandy, nah tadi kan juga menunggu-menunggu begitu ya momen dari Gita Bahana Nusantara. Tapi kalau perasaannya sendiri setelah terpilih sebagai pemenang tiket war sayembara ini seperti apa Kak Sandy? Karena kan juga sulit ya, karena juga banyak yang war begitu, banyak yang antusias begitu untuk ikut upacara di istana.
4: Bener banget sih Kak. Yang pertama sih sebenarnya jujur aja Kak, sebelumnya saya itu udah tahu sih info-info yang kayak gembar-gembor kayak bakal ada war tiket ataupun nanti bakal ada upacara di istana yang memang harus kita cari tahu sendiri ya Kak. Nah kemarin tuh saya memang dapat link dari teman saya gitu kan untuk daftar. Cuman saya kan nggak fokus ya karena sambil kerja ya Kak, sambil di kantor. Dan setelah saya buka itu perkiraan sekitar pukul 9.55 saya langsung masuk link itu. Kemudian di pukul 10 tiba-tiba saya dapat antrian Kak, karena di situ kita harus ngantri dulu ya Kak. Terus tiba-tiba saya harus ngisi data dari mulai kayak nik, terus kayak alamat, foto, terus swap foto dengan KTP seperti itu. Ternyata saya masuk Kak, dan saya masih speechless sih Kak waktu awal, kayak ini beneran gak sih gitu kan. Karena saya kayak ngerasa oh ini kayak gak nyangka sih Kak gitu kan. Sebelumnya mungkin kayak acara-acara nasional mungkin saya pernah ikut-ikut juga, cuman untuk di istana mungkin saya seperti kayak wah ini kesempatan yang memang spesial sih Kak gitu kan, bisa bertemu dengan banyak-banyak orang yang berpengaruh juga di Indonesia sih Kak.
3: Oke. Nah, Kak Sandy, apakah sampai standby begitu di device-device yang lainnya, misal gadget-gadget yang lainnya begitu, di tab-nya mungkin, apakah cuma di handphone saja begitu?
4: Wah ini bener banget Kak, aku baru pertama kali daftar ini, saya memang pakai satu aja sih Kak, pakai handphone aja, karena memang awalnya tidak ada yang niatan untuk daftar, karena ya yaudah deh, karena udah kayak dalam hati kayak ah gak mungkin dapat gitu kan ya. Pas aku buka si linknya tiba-tiba ya itu dapat antrian dan suruh isi data-data dan masuk email, dan dari situ lanjut-lanjut seperti kita tuh dapat 3 email sih Kak, sampai yang nanti kita dapat bentuk fisiknya sih, undangan fisiknya sih Kak.
3: Oke, ini udah diambil berarti ya Kak Sandy ya?
4: Bener banget Kak, kemarin aku juga seneng juga pas ngambil hari
3: Sabtu di,
4: hari Sabtu kemarin tuh Kak, tanggal 15 kemarin saya juga dapat di blok D kebetulan.
3: Oke, mungkin ini dari pemirsa RRI Net juga yang blok D, jangan lupa nih nanti disapa Kak Sandy-nya begitu ya, bareng-bareng ya, di HUT ke-81 hari ini. Nah Kak Sandy, tapi ini baru pertama ya mengikuti perayaan HUT RI secara langsung di istana ya?
4: Bener banget Kak, bener banget.
3: Oke, baik, baru pertama begitu langsung hoki, langsung laki begitu ya, langsung dapat tiketnya loh. Dan cuma bener dengan satu Kak device begitu ya Kak ya. Apa sih Kak, memang itu tips and triknya, mungkin harus di internet yang cepat Kak atau gimana?
4: Menurut saya sih itu yang pertama ya hoki ya Kak ya. Yang kedua internet sih memang harus memadai sih Kak. Mungkin kemarin saya memang pakai wifi kantor juga, jadi internetnya agak sedikit kencang. Tiba-tiba pas buka link langsung ikut antrian dan isi data sih Kak kemarin.
3: Oke, berarti Kak Sandy mungkin langsung update story juga ya. Thank you kantorku, wifi-nya kenceng nih gitu ya.
4: Bener banget lagi.
3: Oke, Kak Sandy apa nih harapannya untuk perayaan HUT RI tahun ini?
4: Oke, aku itu berharap sih semoga perayaan HUT RI di tahun ini semakin meriah, penuh kebersamaan dan kebahagiaan sih Kak. Semoga semangat kemerdekaan bukan hanya dirayain lewat acara aja sih Kak, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu maju dan memberikan hal positif sih Kak bagi Indonesia.
3: Oke, amin Kak Sandy, semoga sesuai harapan ya Kak Sandy ya. Jadi memang amin. Udah siap nih ke Blok D begitu nanti untuk mengikuti upacara HUT RI. Istirahat ya Kak Sandy ya, jangan lupa ya soalnya besok pagi-pagi ya Kak Sandy ya. Selamat pagi.
4: Iya, ibu banget pasti Kak.
3: Oke. Makasih Kak Sandy telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Pemenang sayembara tiket HUT RI Sandy Setiawan berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Seperti apa kalau di Pelabuhan Bakauheni yang kabarnya ini menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera. Seperti apa kesiapannya? Kami akan tanyakan langsung dan update terkininya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hendri, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Pak Hendri, sejauh mana ini kesiapan Amfiteater Bakauheni Harbor City sebagai pusat perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera?
2: Oke, siap. Kita persiapan sudah 80%. Kita sesuai dengan arahan Seskap ya. Kemarin sudah keluar dengan arahan Pak Bupati bahwa kita memaknai acara HUT, peringatan HUT RI ini dengan riang gembira bisa menghibur masyarakat. Makanya untuk kedua kalinya kita akan mengadakan acara HUT RI di Amfiteater BHC untuk mendukung pariwisata, memaknai dengan hikmat HUT RI dan menghibur masyarakat.
1: Baik, nah mungkin dapat diceritakan itu Pak Hendri, persiapan 80% dari suasananya itu seperti apa Pak Hendri?
2: Kita 80% itu produksi sudah mulai berjalan, besok banyak ada hiburan untuk masyarakat, live musik, ada juga tari kreasi Nusantara, sudah itu ada marching band dari Sekolah Kebangsaannya Pak Julhas, sudah itu besok juga ada para motor yang membawa bendera RI, bendera Lampung Selatan, dan bendera, ada city branding kita, Spirit of Krakatoa, dan terakhir ada juga nanti waktu ada titik kemerdekaannya, waktu Bupati pencet itu sirine, itu seluruh kapal yang ada di pelabuhan itu akan serempak menunjukkan sirine beserta penumpangnya. Nah, itu yang kita coba besok kita lakukan, Mbak.
1: Oke, berarti total jumlah kapalnya itu ada berapa, Pak, yang di sana?
2: Total jumlah kapal yang akan bunyi itu minimal 7-10 kapal yang sandar, tapi kita akan woro-woro juga ke kapal yang antri, beserta semua masyarakat yang sedang antri di kapal, dan kita akan woro-woro juga masyarakat yang ada di kapal untuk naik ke deck, karena kita akan ambil footage-nya live di YouTube, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti nanti kompak begitu ya setelah Pak Bupati pencet sirine, itu sebagai tanda memang ini Merah Putih dari Beranda Sumatera, seperti itu ya Pak ya?
2: Merah Putih, ya semua bunyi semua nanti di jam yang sama, di waktu yang sama.
1: Oke, nah strategi Diskominfo dalam mempublikasikan lalu juga membangun exposure media terhadap kegiatan tersebut seperti apa ini? Supaya gaungnya tidak hanya dirasakan masyarakat Lampung Selatan saja begitu.
2: Siap, kita sudah kumpul publikasi, medsos dan lain-lain dari H-7 sesuai dengan deck yang sudah kita tetapkan. Dan beberapa media nasional juga sudah siap ikut untuk bantu publikasi ini, Mbak. Jadi semoga saja ya baguslah publikasinya.
1: Oke, nah kalau untuk keterlibatan pelaku UMKM lalu juga ekonomi kreatif lokal dalam rangkaian perayaan ini seperti apa, Pak?
2: Ya, seperti biasa semua acara kita selalu melibatkan UMKM lokal, Mbak. Itu kita berikan space mereka, ya tujuannya karena apa? Karena pada akhirnya kami bertujuannya untuk meningkatkan UMKM dan meningkatkan pariwisata. Itu yang pasti kita lakukan.
1: Nah, kalau untuk indikator yang akan digunakan pemerintah untuk mengukur kalau memang Merah Putih dari Beranda Sumatera ini berhasil, selain dari jumlah pengunjung, lalu pemberitaan media, seperti apa lagi itu, Pak?
2: Ya, kita selalu ukur, karena yang UMKM yang kita bina juga kita cek terus, Mbak. Karena Pak Bupati selalu, berhubung beliau ini semuanya harus diukur semua. Jadi kan nanti dari tier bawah ke tier tengah, mereka akan kelihatan semua, Mbak. Apa dampak yang kita lakukan selama ini, dampaknya buat mereka apa, pariwisata, setiap kita promosi pariwisata masuk ini, kami ukur semua, Mbak, spot-spot kami. Ternyata sekarang kami udah kelebihan ini, orang yang datang ke destinasi. Sehingga sedangkan infrastruktur masih belum selesai semua, jadi kami selalu ukur dengan tepat detail sehingga akan baiklah pelayanannya.
1: Oke, baik. Apakah juga memang venue-nya ini yang dipilih begitu, pelabuhan ini memang untuk menjadi daya tarik wisata juga?
2: Iya, ini venue ini dimiliki oleh BHC, anak perusahaan ASDP, yang ke depan kita akan woro-woro terus di pariwisata supaya bisa konser nasional dan lain-lain bisa diadakan di sini, Mbak.
1: Oke.
2: Jadi nanti, kalau jika ini hidup, ekosistem yang akan kami bentuk di sekitarnya itu akan hidup. Itu harapan kami.
1: Oke, baik. Berarti ini memang semacam uji kemampuan juga ya menjadi venue event nasional ke depannya seperti itu ya Pak ya?
2: Oh iya, dari zamannya Pak Egy ini udah ada 3 kalau nggak salah event nasional di situ udah kita lakukan. Moga-moga makin hidup aja.
1: Ya baik Pak. Lalu untuk mungkin pesannya kepada masyarakat Lampung Selatan dan masyarakat Indonesia yang akan mengikuti atau mungkin menyaksikan Merah Putih dari Beranda Sumatera langsung ini Pak.
2: Oke, pesannya untuk semua kawan-kawan, kita juga menyediakan hadiah bagi yang hadir langsung dan mengambil footage-nya dan diposting. Yang pertama, ayo hadir, hiburannya ada, semuanya ada. Dan kawan-kawan bagi yang tidak bisa hadir maupun di daerah lain bisa lihat langsung atau langsung di live YouTube kami. Ini kita lagi pra-live, nanti kita lihat hasilnya.
1: Oke, baik Pak Henry. Ini saya juga jadi mau OTW ke sana, Pak Henry. Mau ke Pelabuhan Bakauheni melihatnya seperti apa ya? Karena tadi seru sekali ini, Pak. Sirenenya nanti akan berdampingan begitu berbunyi dengan 7 sampai 10 akan memang gembira sekali ya, Pak Henry ya. Ya oke, Pak Henry. Sukses untuk acara besok ya, Pak Henry ya. Terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan, berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, Amfiteater Bakauheni Harbor City ini disiapkan menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera pada Senin 17 Agustus.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kami masih membahas mengenai apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Hadani Sabil untuk bisa bergabung dalam sesi komentar dan opini. Iya, pendengar. Tentunya makna kemerdekaan bagi setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau dari sudut pandang mungkinnya bagi pelajar itu ya mungkin kebebasan untuk menuntut ilmu, merdeka belajar, bisa bebas memilih jalur minatnya, jurusannya, bakatnya, mengembangkan kreativitas tanpa takut dihakimi juga. Contohnya juga bagi petani. Dari sisi petani ya, bebas dari jeratan tengkulak, mendapatkan harga pupuk yang terjangkau dan harga jual hasil bumi yang tentunya adil ya. Bagi para pekerja juga bisa berbeda kesejahteraannya yang layak, seperti mendapatkan upah yang layak, jaminan kesehatannya dan lingkungan kerja yang nyaman juga. Selain itu juga ada keseimbangan hidup ya mungkin ya, work-life balance, bebas dari eksploitasi waktu kerja yang berlebihan. Dan masih banyak lagi bagi berbagai macam sudut pandang, tapi bagaimana menurut Anda makna kemerdekaan bagi Anda sendiri dan apa harapan Anda untuk Indonesia di momen kemerdekaan ini? Silakan di line telepon kami. Ada Pak Dian di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari ya, Pak Dian.
1: Selamat pagi, merdeka Indonesia.
0: Merdeka. Gimana Pak Dian nih kabarnya?
1: Saya arti makna kemerdekaannya.
0: Oke. Okay. Iya, maknanya apa tuh bagi Pak Dian?
1: Apa Pak?
0: Maknanya apa bagi Pak Dian? Silakan.
1: Makna kemerdekaan tuh kamu saya tuh gini Mas ya. Supaya Indonesia ini rakyatnya lebih sejahtera.
0: Oke.
1: Bebas dari bencana alam.
0: Oke. Kalau bebas dari bencana alam, oke lah, masih bisa seperti.
1: Iya, harga kebutuhan pokok tuh bisa terjangkau oleh masyarakat banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu arti kemerdekaan bagi saya.
0: Oke. Kesejahteraan ya bagi masyarakatnya ya.
1: Iya, kesejahteraan artinya.
0: Oke, lalu untuk harapannya apa tuh kira-kira dari Pak Dian?
1: Harapannya Indonesia tuh bebas dari korupsi.
0: Bebas dari korupsi ya?
1: Iya, pokoknya tuh masyarakatnya tuh, ya pokoknya tuh jangan mementingkan diri sendiri.
0: Oke.
1: Ya bebas dari korupsi itu lah Mas.
0: Iya, kayaknya memang masalah korupsi besarnya di situ ya.
1: Lebih berat, iya.
0: Oke, okay. Okay, baik, Pak Dian. Terima kasih.
1: Selamat pagi,
0: merdeka. Ya, dari Pak Dian di Palembang ya. Ada Pak Taufik di Kuta Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Taufik.
2: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Taufik. Merdeka ya. Pak Taufik.
2: Indonesia kompak selalu, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Gimana nih menurut Pak Taufik nih, makna kemerdekaan bagi Pak Taufik nih?
2: Ya, makna kemerdekaan itu sebagai barometer bagi saya pribadi dan untuk generasi. Maksudnya bagaimana saya kiranya berpikir yang positif, bertindak positif, maksudnya kan berpikir sebelum bertindak kepada negatif gitu kan. Bagaimana sekiranya kemerdekaan itu dalam artian yang positif, sekiranya untuk bagaimana sekiranya Indonesia itu bisa maju sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Istilahnya lebih baik ditunggu daripada menunggu. Istilahnya ditunggu daripada menunggu itu istilahnya ditunggu owner, maksudnya siap pakai di segala akses. Ya untuk generasi.
0: Iya. Lalu apa nih harapan untuk Indonesia nih kedepannya, Pak Taufik?
2: Ya terutama pendidikan, jangan hanya teori.
0: Oke.
2: Harus praktek, dipraktekkan.
0: Pendidikan.
2: Soalnya
0: ya.
2: Teori tanpa praktek berdampak, maksudnya nihil gitu. Tapi kalau sudah pendidikan itu ada teori dengan 75% praktek, insya Allah kita bisa siap pakai.
0: Ya. Oh, jadi sistem pendidikannya jadi, gitu?
2: Ya, sistem pendidikannya kan lebih baik SDM-nya berkualitas daripada seperti gini kan. Percuma kita punya sumber daya alam kalau istilahnya sumber daya manusianya lemah. Kita tidak bisa, pasti kita tidak bisa mengelola. Kita kaya dengan sumber daya alam tapi kosong dengan sumber daya manusianya. Jadi pendidikan itu harus benar-benar digenjot, benar-benar di realita gitu, kenyataan. Bagaimana sekiranya keluar dari fakultas atau keluar dari pendidikan itu siap pakai. Nah, jadi kita itu ditunggu, benar-benar ditunggu oleh pekerjaan. Bukan menunggu pekerjaan, ditunggu oleh pekerjaan. Sudah benar-benar siap pakai untuk generasi selanjutnya begitu.
0: Oke, baik.
2: Kemarin-kemarinnya, tidak seperti kemarin-kemarinnya kita menunggu pekerjaan karena kita tidak punya skill. Punya pengalaman gitu. Makanya kita harus di training inilah itu. Kalau kita punya skill, kita tinggal menjalankan aja sesuai dengan skillnya gitu. Jadi pemerintah harus siap menyiapkan sarana pekerja sesuai dengan skill generasi yang akan datang gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik.
2: Merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari Pak Taufik ya di Kuta Bali. Tadi saya sempat terfikirkan apa yang diucapkan Pak Taufik tadi. Kalau semisal memang SDA ya, sumber daya alamnya di Indonesia ini sangat melimpah sekali, tapi kalau semisal diolah dari SDM yang kurang mumpuni, jatuhnya ya bakal kurang bagus juga hasilnya nanti jatuhnya. Nah, saya teringat juga kalau dari ucapan Pak Taufik tadi, SDA-nya bagus. Artinya kita sebagai rakyat Indonesia juga harus bangga dong memiliki sumber daya alam yang bagus, kekayaan alam yang bagus. Nah, saya ingin mengajak Anda juga, apa sih yang membuat Anda bangga menjadi orang Indonesia atau menjadi rakyat Indonesia itu sendiri, seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, sumber daya alamnya melimpah, budayanya banyak, kulinernya juga dari berbagai daerah banyak sekali, keramahan masyarakatnya, mungkin prestasi anak bangsanya di berbagai bidang, dan juga kalau kita bilang Indonesia ya, itu biasanya orangnya tuh sangat suka gotong royong dan suka membantu lah, ramah lah, seperti itu. Kira-kira apa yang membuat Anda bangga menjadi masyarakat Indonesia, dan makna kemerdekaan bagi Anda, dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Silakan. Ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya, selamat pagi.
3: Lampung.
0: Iya. Merdeka Pak Leman.
3: Merdeka Bang Wisnu.
0: Merdeka. Gimana nih menurut Anda begini, Pak Leman?
3: Iya. Makna kemerdekaan kita mempunyai kedaulatan Bang Wisnu. Ya, kedaulatan atau pemerintahan, kekuasaan atas kemerdekaan bangsa Indonesia di penjajahan Belanda dan Jepang Bang Wisnu. Jadi kita bisa membentuk pemerintah sendiri Bang Wisnu atas kemerdekaan ini Bang Wisnu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai hak untuk pendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya Bang Wisnu gitu. Dan kita tidak mau dikuasai oleh bangsa lain gitu, atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini Bang Wisnu gitu. Jadi bisa mengelola SDM dan SDA bangsa Indonesia itu Bang Wisnu. Kalaupun kita siapa lagi Bang Wisnu gitu, bangsa Indonesia Bang Wisnu gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Bang Wisnu.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Leman.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung ya, kita ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Sapir.
0: Dengan Wisnu, Pak Dasrun.
4: Oh, Wisnu.
0: Iya.
4: Suaranya hampir mirip dong.
0: Udah kayak kembaran aja nih.
4: Bung Sapir, saya kan kadang-kadang kalau mendengarkan suaranya Mas Lukman,
0: yeah,
4: di seolah-olah ingat orang-orang sanggar cerita gitu.
0: Oh
4: iya ya, terutama itu Bung Ferry Pati dan kawan-kawan.
0: Oke, Pak Dasrun, gimana nih Anda memaknainya nih kemerdekaan Indonesia nih bagi Anda sendiri, Pak Dasrun?
4: Memaknainya ya seperti inilah, mudah-mudahan ya tahunya semakin tua, ya intinya ya diantara keberkahan langsung disertai barokah. Ya mau ya orang pejabat mau ya apa istilah namanya, mau berbuat baik atau buruk silakan saja, yang penting untungnya bagi orang kecil itu pada pada dasarnya nanti membawa. Oh, ini satu lagi
0: ya,
4: yang penting 9 bahan pokok mahal, yang penting ada keseimbangan ongkos kerja, tidak masalah.
0: Oke, enggak ketimpangan ya, harga barang ya, mahal iya, tapi gajinya kecil.
4: Mahal terus tapi kan ongkos kerja selalu murah terus sih.
0: Iya.
4: Cara untuk hidup sehari-harinya gimana bagi orang kecil? Ya, makasih sayangku.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun ya di Purwokerto, kita ke Mbak Yanti ada di Buenos Aires, ada Mbak Yanti. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti.
5: Ya, halo, selamat dini hari Mbak Wisnu Wardana.
0: Selamat dini hari
5: salam
0: Mbak
5: sehat,
0: Yanti.
5: Salam tangguh dan salam nasional.
0: Salam sehat, salam tangguh, salam nasional.
5: Merdeka.
0: Iya, gimana nih Mbak Yanti nih bagi Anda sendiri, apa sih apa ya makna kemerdekaan ya bagi Anda, kan setiap orang beda-beda juga tuh.
5: Benar. Kalau buat saya pribadi, merdeka berarti hidup tumbuh bebas bertanggung jawab, yang mana kalau buat saya pribadi kita berarti bersyukur ya,
0: hidup bersyukur,
5: tumbuh berkembang untuk berkarya bertanggung jawab pastinya ya. Tapi tanpa ada tekanan itu tetap ada ruang, tanpa ada tekanan ataupun batasan. Itu aja sih.
0: Oke, lalu
5: itu aja sih.
0: Iya, kalau apa ya, tadi saya juga singgung juga, kira-kira apa sih yang membuat Mbak Yanti itu bangga jadi masyarakat Indonesia?
5: Oh, sangat bersyukur, sangat bangga ya.
0: Iya.
5: Apalagi kita di tanah yang subur,
0: sesubur
5: Indonesia nggak ada loh.
0: Iya.
5: Dunia lain tidak memiliki, banyak yang dimiliki negara kita nggak dimiliki oleh negara lain. Salah satu tanahnya tuh subur banget ya. Dua tuh mungkin keberagamannya itu ya, beragam kita ya, bukan hanya dari segi suku, budaya, agama, waduh macam-macam lah itu ya. Bahkan kulinernya itu wah asli, kalau Indonesia itu kulinernya luar biasa. Meskipun kita kemana-mana jalannya pasti wah ingat nih di makanan favorit saya di kampung halaman, pasti ingat itu ya. Itu pasti. Jadi pokoknya I love Indonesia pastinya.
0: Bangga ya menjadi orang Indonesia ya.
5: Bangga, bersyukur dan bangga. Nah karena bersyukur dan bangga, kita harus mempertahankan itu ya.
0: Iya tuh.
5: Kalau kita sudah memperjuangkan orang terdahulu kita, pahlawan kita sudah memperjuangkan itu, sekarang kita juga harus berjuang, tetap berjuang. Dengan apa? Dengan caranya mempertahankan negara kita biar tetap utuh, tetap maju ya.
0: Iya.
5: Kedepannya seperti apa? Jadi kita harus sebagai masyarakat Indonesia yang pasti, apalagi sebagai generasi muda, kita harus memperkuat itu ya, literasinya. Seperti apa kita bisa mempertahankan Indonesia agar sejarah itu tidak bakalan terulang lagi.
0: Iya. Lalu apa sih harapan Mbak Yanti nih, kira-kira kedepannya untuk Indonesia?
5: Harapannya pasti yang terbaik lah untuk negara kita, yang terbaik di mana nggak ada lagi yang namanya ketimpangan, nggak ada lagi yang namanya bisalah diminimalisir segala kekurangan ya, kita bisa benahi bersama sesuai dengan temanya, kita bersama maju, ayo berdaulat, adil dan makmur ya.
0: Oke.
5: Itu aja sih.
0: Oke.
5: Pokoknya maju terus, jaya Indonesia, dan semangatnya nggak boleh putus ya, harus terus menyala, harus terus berkobar. Itu aja.
0: Oke.
5: Terima kasih. Salam nasional Mbak Suji.
0: Salam nasional.
5: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak Yanti ya di Toli Toli, di sesi pertama ini kita cukupkan. Nanti Anda bisa bergabung juga ya di sesi kedua terkait apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia, dan juga apa sih yang membuat Anda bangga ya tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia itu sendiri. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya di Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, 20%, apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima atau terima, belum mungkin. Tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Dan saya kalau akhir tahun ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN

2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
2: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa, saya sering juga pakai basecamp Jawa.
1: 1107 menuju loket 3. Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
3: Benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tahun ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaannya. Sebuah perjalanan yang panjang. Tidak hanya berbicara tentang tanggal 17 Agustus 1945, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan, tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemerdekaan tentu bukan sekedar upacara bendera saja, atau kemeriahan perlombaan-perlombaan di setiap sudut kampung, sudut RT, sudut kota. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu sudahkah kita benar-benar memaknai kemerdekaan saat ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti merdeka hari ini? Bagaimana kita menjaga persatuan di tengah perbedaan? Dan apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk Indonesia tercinta? Kita akan berbincang bersama dengan putra pahlawan nasional, Bung Tomo. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Bambang Sulistomo. Pak Bambang, selamat malam.
2: Selamat malam, merdeka.
1: Merdeka, kabar baik, Pak.
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Pekikan salah satu ikonik dari Bung Tomo. Sebelum ya,
2: sekali di Mas. Ya. Sekali di udara tetap di udara.
1: Iya, terima kasih. Pak Bambang, ya, kalau ya, sebelum ya. Saya bicara soal kemerdekaan, bisa diceritakan ya. Apa yang berkesan dari sosok ayah? Pengalaman Pak Bambang ketika kecil.
2: Iya. Ini bapak saya ini emang orang yang buat saya sangat unik sekali bapak saya ini ya. Zaman-zaman setiap zaman pemerintahan dia selalu bicara terus terang apa adanya. Kalau mereka rasakan ada sesuatu yang kurang baik dibilang nggak baik, kalau ada yang baik sekali dibilang baik sekali. Ini ya itu satu ciri khas pejuang tahun 45 ya. Jadi nggak ada basa-basi begitu kan?
1: Iya.
2: Ya. Jadi sekali di udara tetap di udara.
1: Oh iya, ngomong-ngomong, Bung Tomo juga insan pers juga ya, atau dekat dengan insan radio ya, Pak Bambang ya?
2: Iya, karena dia waktu itu jadi kepala apa studio. Kepala
1: radio
2: pemancar domai, kantor berita domai itu antara dia kepala kantor berita domai di Jawa Timur. Jadi itu ada Ibu Ajis dan ibu siapa beberapa teman-teman itu yang senior itu, dan bapak saya di situ jadi kepala kantor berita. Jadi bapak saya termasuk yang diam-diam menyembunyikan naskah 17 Agustus untuk disiarkan pakai bahasa Jawa di radionya.
1: Kan Pak Bambang, ayah itu kan terkenal sosoknya itu tegas. Kalau tidak bisa dibilang galak, tapi tegas. Tapi sebenarnya galak nggak sih sama anak, Pak Bambang?
2: Iya, kalau sama anak dia ya disiplin lah ya.
1: Jadi disiplin.
2: Kita dicoba diajarkan disiplin. Disiplin tuh ya misalnya ya kalau berangkat sekolah, terus kemudian kalau makan bersama disiplin sekali. Buat saya itu satu pelajaran yang memang nggak bisa kita lupakan ya. Dari bapak itu emang orangnya seperti itu. Jadi di samping tadi itu dia kalau bertemu dengan teman-temannya, apapun temannya dianggap itu teman semuanya. Jadi dia tidak membedakan pangkat tinggi, pangkat rendah, dianggap semuanya teman perjuangan.
1: Pernah nggak sih Pak Bambang diajak ayah ketemu sama pejabat-pejabat gitu kan? Pak Bung Tomo juga dekat dengan sempat berdiskusi dengan Pak Bung Karno, lalu juga zaman Pak Soeharto ya. Nah kalau diajak-ajak sama ayah untuk ketemu pejabat, pernah nggak Pak Bambang?
2: pernah satu kali saya waktu ada seminar perencanaan pembangunan nasional waktu itu. Pemimpinnya kan Bapenas zaman dulu itu loh. Pak Muhammad Yamin ya, itu ada di stadion dulu, ada namanya Stadion IKADA, sekarang udah nggak ada lagi. Rapat umumnya pembukaan di situ. Saya hadir dan saya duduk sebelahnya Profesor Muhammad Yamin. Dia tanya saya, ini siapa saya ini? Kamu kalau besar mau jadi apa? Saya bilang mau jadi pemimpin. Saya bilang, dia ketawa. Pemimpin apa? ya pemimpin yang berani menegakkan keadilan. Saya bilang,
1: oh, ngomong-ngomong menegakkan keadilan itu, koreksi saya jika saya salah Pak Bambang. Pak Bambang juga aktif sebagai aktivis juga nih tentang apa namanya pemberantasan buta aksara, mengajar juga dan juga berbagai kegiatan lainnya. Mungkin bisa diceritakan soal aktivitas Pak Bambang.
2: Ya begini, saya itu tidak bisa melihat kalau ada anggota masyarakat yang teraniaya atau tertindas atau diperlakukan tidak adil, itu saya tidak bisa melihat itu dan tidak bisa saya diamkan. Dan itu merupakan satu tantangan buat kami, saya dan teman-teman untuk ikut menyelesaikan. Jadi itu yang saya lakukan sehingga kita bisa ikut menyelesaikan beberapa kasus banyak sekali dan termasuk kasus-kasus besar di daerah-daerah itu mereka catat semuanya. Jadi kita sedang mencoba mencatat apa saja yang pernah kita selesaikan kasus-kasus besar itu. Tapi bukan berarti kita selalu menang ya. Bukan berarti kita selalu menang karena dianggap benar, tapi kita selalu dianggap salah dan tidak apa-apa karena kesalahan itu akan kita perbaiki terus. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman saya. Jadi saya melihatnya begini Mas ya. Kita kan merdeka ini kan untuk mencapai satu kemajuan ya. Mencapai kemajuan kan tidak mungkin kalau tanpa ada perbaikan. Nah, perbaikan itu tidak mungkin kalau enggak ada persatuan. Nah, itu ya. Nah, kalau kita ingin bersatu, syaratnya apa? Syaratnya berat sekali Mas ya. Kalau kita ingin bersatu ya syaratnya ya tentunya masyarakat harus merasa diperlukan adil ya. Masyarakat harus dianggap sebagai
1: dimanusiakan ya, memanusiakan manusia.
2: Betul. Masyarakat harus kemudian ikut bisa diajak bicara dan boleh bicara bebas. Nah, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa seperti itu? Artinya kita memberikan kesempatan masyarakat untuk bersama-sama ikut ngatur negara ini. Nah, itu baru ada persatuan. Kalau tidak ada hal seperti itu, tidak mungkin ada persatuan rakyat, Mas. Tidak mungkin rakyat bisa bersatu.
1: Bersatu itu karena sama rasa. Jadi diperlakukan setara. Jadi sama, satu sakit kita juga sakit gitu.
2: Betul. Nah, ini hal yang jarang terjadi, tapi terus terang saja ya. Kita melihat bahwa ini semua harus kita perbaiki ya. Saya melihat figur presiden kita, presidennya Mas Fajar nih. Pak Prabowo.
1: Pak ya.
2: Ya. Kita melihat dia bisa membawakan hal ini secara lebih tegas. Dia harus bisa membawakan hal ini. Jadi dia harus bisa membawakan bahwa rakyat itu harus diberikan lebih tegas lagi keberanian untuk menyatakan yang benar itu benar, yang buruk itu buruk. Jadi rakyat harus diberikan ketegasan itu. Dan saya kira Pak Prabowo juga bisa seperti itu. Saya kira dukungan kita pada perbaikan kehidupan bangsa ini akan lebih cepat, Mas. Jadi saya kira kita banyak berharap lah dengan teman-teman sekarang ini. Artinya kita nggak mau lagi ada sesuatu yang buruk didiamkan gitu Mas ya.
1: Ada Pak Bambang ya. Kita kan Indonesia sudah mau berusia besok tuh 81 usianya.
2: Betul.
1: Dari kacamata Pak Bambang melihat kemerdekaan Indonesia di usia ke-81 gimana? Bisa digambarkan Pak Bambang?
2: Ya, saya kira ada naik dan turunnya ya. Ada baik dan ada buruknya, terus terang saja ya. Kita melihat bahwa sekarang ini, kalau saya melihat gampang-gampang aja, selama masih ada orang dapat bansos, selama itu kehidupan mereka itu belum wajar.
1: Patokannya itu gampang. Ya, ketika negara masih terus membantu masyarakat yang membutuhkan, berarti masih ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
2: Betul. Nah, selama juga masih ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman yang tidak adil dan masyarakat ada yang teriak, selama itu bahwa keadilan belum bisa kita tegakkan itu loh Mas. Ya, jadi hal-hal sederhana seperti ini harus jadi perhatian kita bersama dan itu semua diperhatikan oleh teman-teman kita yang sekarang yang tinggal sedikit itu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan saja saya merasa bahwa teman-teman RRI Pro 3 ini mengangkat hal ini, saya bangga sekali. Pro 3 telah menjadi semacam corong lah buat kebenaran dan keadilan. Saya bangga sekali Pro 3 seperti ini dan mudah-mudahan ini menjadi semacam dorongan kita bersama bahwa peran radio dan media itu sejak zaman dulu selalu membuat membuat ada perubahan dan pembaruan, Mas. Selalu ada seperti itu. Apapun juga ya. Nah ini kalau ini bisa dijalankan dengan baik, saya kira kemajuan itu akan terus berkembang dan kita nggak kalah sama medsos-medsos yang lain.
1: Ngomong-ngomong medsos, katakan dulu mungkin zamannya ayah, zamannya Bung Tomo beda ya. Terlihat nih musuhnya apa namanya penjajahnya begitu ya. Kalau sekarang ini zamannya serba instan, serba cepat, ada AI ya, kecerdasan buatan, ada digital. Sekarang itu zamannya serba. Nah itu gimana tantangannya nih zaman ini, Pak Bambang?
2: Tantangannya kita harus bisa menyaring berita-berita yang benar dan yang bohong. Dan kita kan sering kali dapat berita-berita hoax ya, yang bohong gitu kan. Kita kadang-kadang bacanya lucu banget, karena apa? Karena hoaxnya kelihatan. Gitu. kalau hoaxnya agak pinter-pinter dikit nggak masalah. Tapi kadang-kadang hoaxnya kelihatan. Tapi buat saya sangat apa ya, buat contoh-contoh mengelikan nggak masalah lah. Tapi kalau berita-berita yang aktual, misalnya kita bisa pegang pembicaranya siapa, tokoh-tokoh pembicara siapa ya, seperti di Portugal di MNC. Ya kita bisa percaya. Jadi kita juga tergantung siapa yang bicara itu, siapa yang nulis, siapa yang mengutarakan itu, kita bisa lihat. Kalau gitu orang-orang yang biasa bicara benar, kita nggak khawatir lah.
1: Oke. Ya, Pak Bambang, saya sebelum saya ngobrol sama Pak Bambang itu, saya baca referensi dan ternyata Pak Bambang ini UI FISIP, betul ya Pak Bambang?
2: Iya, betul.
1: Berarti
2: betul.
1: Soal politik, kalau dari kacamata Pak Bambang, perpolitikan Indonesia sekarang itu gimana?
2: Kan politik ini kita bicara tentang kekuasaan kan ya.
1: Yeah.
2: Dan bagaimana kita meraih kekuasaan, bagaimana kita mempertahankan kekuasaan, bagaimana kita menguliti kekuasaan dan memperbaiki kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu harus kita jalankan dengan benar, misalnya. Sebab kita khawatir jika kekuasaan itu tanpa kontrol, Mas, ya. Mm-hmm. Jika kekuasaan itu tanpa kontrol, tanpa kritik, itu kekuasaan akan cenderung menjadi apa?
1: Abuse.
2: Sesuatu yang, ya betul, sesuatu yang menakutkan. Jadi kekuasaan itu harus ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol pada kekuasaan. Jadi itulah pentingnya namanya kedaulatan rakyat, Mas, ya. Kan dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita bilang bahwa terbentuklah kedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, perikemanusiaan dan sebagainya. Nah, kedaulatan rakyat itu adalah Pancasila, adalah demokrasi ya. Sebetulnya kalau demokrasi bisa berjalan dengan benar, itu nggak akan ada orang yang berani berbuat salah. Tidak akan ada orang yang berani melanggar peraturan, tidak akan ada orang. Kalau demokrasi berjalan dengan benar, tapi jangan kemudian diartikan bahwa demokrasi itu mengakibatkan apa anarki. Kalau demokrasi yang benar, justru masyarakat itu bisa mengendalikan dirinya karena saling mengontrol kalau ada demokrasi. Jadi demokrasi bukan berarti anarki, bukan berarti orang saling tuding seenaknya, enggak. Justru demokrasi membuat orang akan bisa saling menjaga. Nah, dan demokrasi itulah yang membuat kita harus bicara tentang bagaimana bangsa ini lebih terdidik untuk menyuarakan suara-suara yang lebih jelas dan lebih murni untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa ini.
1: Saya kira itu. Keren. Ya, Pak Bambang, ini saya juga baca-baca nih, ternyata pernah ngajar juga tentang ekonomi pembangunan. Berarti soal ekonomi saya tanya nih kalau gitu.
2: Iya.
1: Perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ini kan sekarang Selat Hormuz buka tutup, harga bahan baku itu naik dan lain sebagainya, termasuk juga BBM. Dan ini gimana pandangannya Pak Bambang?
2: Saya melihat ya perekonomian kita ini perdagangan hasil bumi dan sebagainya itu banyak dilaksanakan secara apa ya, sangat-sangat ini sekali, sangat sangat liberal sekali, Mas ya. Jadi kita lihat misalnya hasil bumi, misalnya kelapa sawit, kemudian nikel dan sebagainya, itu dijalankan dengan cara yang liberal. Kita beli di sini murah, kita jual keluar di negara
1: lain, lagi
2: dari negara diberikan harga yang mahal, dan kita hanya dapat pembagian yang kecil sekali. Jadi liberalisme kehidupan perekonomian kita ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu saya setuju sekali kebijakan yang impor satu pintu
1: yang digagas oleh presiden
2: itu bagus sekali. Tapi masalahnya, apakah itu menghambat pembayaran misalnya atau menghambat perdagangan? Kalau itu tidak menghambat, nggak masalah. Dan impor atau ekspor satu pintu itu bisa menyetop segala macam kerugian-kerugian yang nggak perlu, yang memang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha karbitan itu loh. Saya selalu bilang ini pengusaha-pengusaha karbitan karena mereka selalu dikarbit untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak wajar. Itu yang selalu membahayakan kehidupan perekonomian kita, sehingga kita nggak pernah mendapatkan hasil tambang-tambang kita dengan baik. Itu yang terjadi, Mas.
1: Ngomongin ekonomi kesejahteraan, emang waktu SD Pak Bambang sejahtera juga, pakai sepatu bagus gitu, baju
2: waduh, tas mas, bagus termasuk, gitu. Saya sorry aja, waktu bapak saya di luar kekuasaan ya mas ya.
1: Yeah.
2: Bapak saya kan bersama Jenderal Sudirman tidak mau ikut berkuasa lagi, kemudian di luar kekuasaan. Bapak saya ya hidup dari pensiun dari bapak. Itu saya mengalami sendiri. Jadi ibu saya jahit pakaian, seragam. Saya sekolah saya di sekolah yang bagus. Tempatnya elit.
1: Oh iya, sekolah. Jadi seragam sekolah dijahitin ibu?
2: Iya, jahitin ibu. Jadi saya beli bahan baju. Pernah beli bahan baju warnanya salah, tapi yang mau-mau harus dijahit juga gitu. Karena saya gak tahu warnanya. Udah. Dan kemudian teman-teman saya kan anak-anaknya orang gedongan semuanya nih. Tanya, Bang, celana lo kok kantongnya cuma satu? Ini resletingnya mana? Nggak pakai resleting, pakai karet gitu. Ya, saya bilang ya, nggak, ini saya beli di Kota Malang, pura-puranya gitu aja. Jadi kemudian saya naik sepeda, teman-teman saya yang lain naik mobil, saya pakai sepeda yang zaman dulu yang
1: mentalitas supaya nggak minder. Itu apa yang diajarkan oleh ayah atau ibu yang diingat oleh Pak Bambang? Mentalitas supaya nggak minder, nggak malu sama orang-orang yang lebih berada. Ya,
2: saya banyak baca. Saya dipaksa banyak baca. Saya dipaksa banyak dialog. Pada saat misalnya ada masyarakat datang ke rumah untuk minta bantuan bapak gitu. Saya ikut bicara dengan mereka dan sebagainya. Jadi saya ikut bicara dengan mereka dan saya kalau lagi nganggur di Taman Suropati, saya ikut main bola teman-teman yang di daerah jadi main bola ya seperti biasa lah. Tapi saya banyak baca. Saya diminta saya banyak baca oleh orang tua saya.
1: Dari dulu ya, dari kecil baca.
2: Ya baca. Jadi itu yang membuat saya selalu ingin nambah baca. Jadi tapi sekarang kadang-kadang saya baca ya udah baca paling halaman depan sama halaman belakang.
1: atau jangan-jangan itu sekarang sudah pakai digital semua. Jadi bacanya tuh di handphone nih.
2: Iya, untuk nyingkat waktu.
1: Untuk nyingkat waktu.
2: Jadi saya mencoba ya artinya jangan sampai ketinggalan banget lah sama teman-teman yang para intelektual itu.
1: Iya, Bung Tomo, sosok ayah juga dikenal dengan figur yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bambang sendiri. Kalau bagus dinyatakan bagus banget, ya harus jujur. Ini dan kalau salah dikritik. Tidak jarang silang pendapat dengan Bung Karno ketika itu, silang pendapat dengan Pak Soeharto, ya ketika itu. Keberanian untuk menyatakan apa isi pikir pemikiran Pak Bambang saat ini, apakah memang diajarkan oleh ayah Bung Tomo?
2: Ya karena bapak tuh selalu bilang gini, saya ini sudah untung nggak meninggal waktu perjuangan. saya ini dengan radio siaran itu, kita ini dikejar-kejar oleh penjajah, dicari dimanapun tempat radio siaran gitu kan. Jadi waktu itu kan hampir berapa tahun, sampai kemudian tahun 47 waktu bapak saya diangkat sebagai pimpinan TNI bersama Pak Dirman, Pak Urip ya. Kan bapak saya sempat dilarang pidato oleh Bung Karno.
1: Oh.
2: Bung Karno tulis surat resmi pada pemerintah, pada Pak Dirman, bahwa Bung Tomo dilarang pidato. Kenapa? Karena pidato itu mengganggu perundingan Romoroyan dan Linggarjati.
1: Oh.
2: Nah, terus bapak saya tanya Pak Dirman, bagaimana ini? Pak Dirman bilang terserah. Akhirnya bapak saya pidato di alun-alun Jogja, kemudian meletakkan pangkatnya di alun-alun, mengatakan di alun-alun besar itu saya selama ini saya menghentikan kegiatan saya ini militer, kayak gitu. Jadi Udah, tapi pada waktu perundingan Rumroyan selesai, kan nggak berhasil. Itu Bung Karno bikin tulis surat lagi ke Pak Dirman, menyatakan bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi. Ini buat saya kejujurannya Bung Karno.
1: Oh.
2: Ya, dia mengakui bahwa yeah. Bung Tomo boleh pidato lagi. Dan dia surat langsung ke Pak Dirman. Ada suratnya itu, Mas, arsipnya itu.
1: Okay.
2: Jadi buat saya kejujuran para pemimpin zaman dulu itu masih bisa kita hargai lah.
1: Iya, apresiasi tertinggi-tingginya jika benar kritik yang benar itu ya harus diakui bahwa kritik itu tadi itu benar kemarin itu ya.
2: Benar. Jadi kalau benar nggak usah takut sama kritik lah gitu kan saya. Ya saya kira hal yang penting itu kita harus menghargai kritik apapun.
1: Okay.
2: Pahitnya ya gitu Mas. Ya.
1: Okay.
2: Saya kira sekarang ini saya tidak terlalu skeptis, tidak terlalu sedih lah melihat perkembangan masyarakat sekarang. Karena sekarang ini saya lihat kesadaran anak-anak muda itu, kalau saya melihat mereka bicara ya, mereka bicara tentunya yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Saya kira kesadaran mereka cukup baik kok. Hanya saja penempatan kesadaran itu belum fokus gitu ya. Misalnya kalau mereka ingin bicara soal keadilan, kan seharusnya harus fokus strategi apa untuk menegakkan keadilan itu loh. Ini kan mereka kan selalu bicara soal hukum, kemudian kasus per kasus. Kalau kita bicara kasus per kasus soal keadilan itu jumlahnya bisa ribuan. Tapi kita harus cari satu pokok pikiran, misalnya strategi yang khusus bagaimana menegakkan keadilan, misalnya mewujudkan undang-undang perampasan aset
1: korporasi. Oh iya,
2: gitu ya. Terus kemudian mengembalikan undang-undang KPK pada undang-undang yang lama misalnya kan.
1: Ya
2: itu misalnya seperti itu. Jadi kemudian mengangkat kemudian orang-orang yang lebih jujur untuk duduk di penegak hukum. Nah, ini kan lebih strategis. Nah, kalau kita bicara seperti itu tentunya kita lebih fokus. Nah, kalau kita bicara kasus per kasus, Mas, itu bisa ribuan kasus, kita nggak akan selesai. Jadi harus ada satu pokok pikiran yang satu kita perjuangkan sebagai strategi nasional untuk menegakkan keadilan. Jadi ada semacam strategi nasional menegakkan keadilan. Saya kira Kapolri, TNI, Jaksa Agung, Mahkamah Agung pasti setuju. Kalau strategi seperti itu, siapa yang nggak setuju perampasan aset para koruptor kan? Pasti setuju semuanya. Siapa yang nggak setuju mengembalikan undang-undang KPK pada yang undang-undang yang lama misalnya, bukan undang-undang yang sekarang yang mutilasi KPK itu. Dan banyak hal. Jadi ada 4 atau 5 strategi yang khusus yang kita perjuangkan bersama. Nah itu baru afdol dan presiden pun pasti akan setuju karena ini semua untuk menolong bangsa ini kok. Sebab kan orang bilang katanya kalau kita mau membersihkan satu ikan kan harus dibersihkan kepalanya dulu kan. Bersihin ikan ya ikan busuk misalnya harus kepalanya dulu. Dan ini kalau kita nggak lakukan seperti itu, sampai kapanpun kita nggak akan bisa membersihkan negara ini, Mas. Jadi harus ada fokus gerakan bersama. Saya sampai tulis, Mas, di status saya. Saya sarankan pada Presiden Mas ini, Mas Prabowo Subianto, pada Kapolri, pada TNI, pada segala macam, tolong ajak mak-mak, saya bilang gitu.
1: Kenapa
2: tolong
1: tuh?
2: Tolong ajak mak-mak, kemudian tolong ajak para mahasiswa BEM, tolong ajak para petani, para nelayan, tolong ajak para supir-supir angkot untuk bicara tentang strategi pemulihan kedaulatan rakyat ini, strategi pemulihan keadilan sosial yang tadi itu, Mas. Jadi semuanya bicara itu satu hal. Jadi fokus apa? Wujudkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah itu kan strategi sekali yang ditakuti kan itu, Mas ya.
1: Yang ditakuti oleh siapa dulu?
2: Ya pasti ada
1: koruptor. Ya pasti yang ditakuti oleh koruptor ya.
2: Ya tapi kan para pemimpin negara pasti harus setuju dong.
1: Setuju
2: kan ya. Kalau nggak mungkin pasti akan dibenci sama rakyat.
1: Kenapa melibatkan emak-emak ini, Pak Bambang?
2: Ya, karena mama ini suaranya akan sangat didengar, Mas.
1: Oh, gitu.
2: Akan sangat didengar, apalagi dengan teman-teman dari BEM, teman-teman super-super angkot, super-super apa.
1: Iya. Pak Bambang, ya, terakhir ya. Ini ada terakhir. Tadi menyinggung soal emak-emak, saya hampir lupa. Ya. Saya selalu menanyakan soal ayah, sosok Bung Tomo. Tapi sosok ibu gimana sebagai emak-emak juga nih, Pak, di mata Pak Bambang nih?
2: Begini, Mas, saya ibu saya itu meninggal pada saat usianya sudah 90 tahun. Jadi bapak saya meninggal pada usia 61, ibu sudah 90 tahun. Dan ibu mendampingi kami, putra putrinya ini, sampai ibu merasa bahwa ibu bisa melepaskan. Akhirnya ibu meninggal dunia pada saat umur 90 tahun. Dan ibu tuh orangnya sabar sekali, Mas. Jadi kalau dulu itu bapak itu selalu bicara soal perjuangan-perjuangan sampai akhir hayat, bapak tuh selalu sabar mengikuti dan mendukung, meskipun dengan senyum-senyum aja, tapi itu ibu selalu mendukung. Benar-benar, Mas. Jadi bapak tuh sabar sekali, dan semua orang tahu kalau ibu tuh zaman dulu itu termasuk orang yang paling cantik, Mas, katanya.
1: Benar loh, Mas. Bung Tomo juga ganteng.
2: Iya. Pernah waktu itu satu pesta di istana, ya, Mas. Cerita ya. Bung Karno ngajak ibu saya dansa. Ya, dansa, Mas, kan di istana kan suka dansa.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam segmen Kopi. Dan tentunya Anda bisa bergabung di line telepon kami, masih membahas hal yang sama, yaitu apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia, serta apa yang menjadikan Anda bangga menjadi warga negara Indonesia. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 81399993988.

0: Ya pendengar, tapi sebelum itu juga kita tidak lupa juga ya mengenai saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Bahwasanya memang kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 ini, tapi juga kita tetap berbelasungkawa dan turut berduka atas kejadian atau bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk update terbarunya sekarang ini, jumlah orang meninggal dunia ada 53 orang dan luka-luka ada 135 orang. Dan mari kita bersama-sama untuk tetap mendoakan ya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur tersebut. Oke, baik, kita langsung menuju ke topik kita. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana, selamat datang di Kopi Pro 3, tepatnya di 17 Agustus.
0: Iya.
1: 2008.
0: Merdeka, Bu Ria.
1: 45. Iya kan, masih ada. Kali merdeka, kata gitu kan.
0: Iya.
1: Ya, Bang Tabe juga ya, semua tim redaksi yang bertugas. Di hari Kopi Pro 3, jangan lupa besok pagi siap-siap upacara ya.
0: Oke, siap. Meskipun ngantuk-ngantuk ya, tapi tetap akan diusahakan untuk upacara.
1: Temanya ini bagus banget ini kan, tempatnya hari Senin yang libur-libur, yang pacara mau pacara ya kan, kita benar merayakannya nanti, semangat ada lomba-lomba.
0: Iya.
1: Temanya apa maknanya kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Ya, bagaimana komentarnya dan opini Anda? Ya itu kan.
0: Iya.
1: Pendapat kita masing-masing ya kan. Ya kan, pasti ada yang berbeda Bang Isu ya. Memang maknanya kemerdekaan ini ada kebebasan berdaulat. Apa itu? Lepas dari dominasi atau kendalinya kekuatan asing. Terus hak menentukan arah apa, kesempatan membangun sistem hukum dan pemerintahan sendiri, tanggung jawab bersama, ya apa, kewajiban warga dan pemimpin untuk menjaga keutuhan bangsa. Benar nggak Bang?
0: Betul.
1: Untuk apa harapan untuk Indonesia? Yang harapannya peningkatan kesejahteraan, ya kan? Pengetasan kemiskinan dan distribusi ekonomi yang adil, itu perlu lah. Terus apalagi harapan untuk Indonesia? Pendidikan merata, akses belajar berkualitas bagi seluruh anak di berbagai wilayah, ya kan? Harapan lagi apa lagi untuk Indonesia? Ya, penguatan hukum, penegakan keadilan yang transparan dan tidak pandang bulu. Begitu kan Bang Wisnu Wardana?
0: Iya.
1: Ya itulah memang. Jadi kalau di kopinya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa dan kesempatan bagi suatu apa namanya negara untuk menentukan nasibnya sendiri secara mandiri. Harapan untuk Indonesia adalah agar terus maju dan dalam kesejahteraan, keadilan dan pendidikannya merata sebagai sistem kecerdasan buatan. Saya tidak memiliki perasaan pribadi atau opini politik, tetapi saya dapat membantu Anda menganalisis topik ini. Ya, itulah dari sudut pandang saya, sejarah atau sosial saya. Topik temanya hari ini, Bang Wisnu Wardana. Jangan lupa, besok pagi kita upacara ya. Itu, tapi saya belum libur, besok pagi libur ya. Cepat dulu upacara besok ya di kemerdekaan.
0: Iya.
1: Kalau gitu, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, Ibu Ria di Tebet. Kita beralih ke Ibu Indra, ada di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Wah. Iya, merdeka adalah bila kita bisa mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia ini. Iya, jadi
0: masya Allah,
2: kita bisa bersama-sama hidup berbahagia dalam kehidupan. Begitu.
0: Iya.
2: Wisnu, harapan untuk Indonesia adalah mudah-mudahan bisa segera mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup tanpa kesenjangan.
0: Amin.
2: Karena sumber daya alam yang ada dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menikmati bersama-sama dalam persatuan.
0: Begitu.
2: Terima kasih.
0: Ibu Indra, kira-kira ya, apa sih yang membuat Ibu Indra bangga menjadi warga negara Indonesia, Bu Indra?
2: Karena Tuhan sudah memberikan tanah yang kaya raya dan bangsa yang ramah tamah, namun sayang pernah dijajah gitu, iya, sehingga ada beberapa oknum masyarakat Indonesia yang hilang dari kepribadian aslinya.
0: Lenceng ya.
2: Iya, kalau kita bisa kembali sebagai bangsa Indonesia yang betapa luas kan, Bung Wisnu.
0: Iya, banyak sekali keberagamannya ya, Bu Indra ya.
2: Iya, bisa menjadi bangsa yang sebesar ini, itu tentu aja bukan bangsa yang abal-abal. Mestinya bangsa yang bukan main benar-benar bisa memanfaatkan semua potensi yang ada ini untuk menjadi negara yang luasnya dari Sabang sampai Merauke gitu. Orang lain negaranya kecil-kecil. Iya, dan kita yang negara sebesar ini mudah-mudahan kembali lagi aman.
0: Amin.
2: Makmur.
0: Amin. Terima kasih, Bu Indra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Indra ya di Cirebon. Kita ke Bu Item ada di Surabaya. Selamat pagi, selamat dinari Bu Item.
3: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi Bu Item.
3: Pagi, Bu
0: Indra. Iya, kabar baik ya, Bu.
3: Baik, Dirgahayu RI ke-81 ya.
0: Iya, Dirgahayu. Gimana nih kira-kira menurut Bu Item nih, apa sih makna kemerdekaan sendiri bagi Ibu?
3: Merdeka itu tanpa diperintah ya.
0: Bebas.
3: Iya. Kita bebas melakukan banyak hal, tapi dengan aturan. Kalau enggak, kita bisa lepas kendali kayak yang enggak perlu kemarin tuh terjadi. Ya, saya kira sih itu sih kalau kemerdekaan itu.
0: Bebas ya artinya ya, merdeka ya, tanpa aturan ya, tapi tetap dalam dalam batasan tertentu.
3: Iya, harus ada aturan, harus diikuti, bukannya terus dilanggar ya katanya orang kan. Aturan untuk dilanggar, wah itu jangan.
0: Jangan itu. Halo, apa sih harapan bagi untuk Indonesia kedepannya, Bu Item?
3: Lebih aman sih nomor satu.
0: Lebih aman dari apa dulu nih? Dari apa? Lebih aman dari apa?
3: Iya gini ya, kan kerjanya di luar di jalan, jadi nomor satu kan aman. Aman dalam ya perjalanan pulang, aman dalam orang-orang mencari nafkah.
0: Berarti kan? Artinya masih banyak apa ya, kejahatan-kejahatan, sehingga harapan kedepannya mungkin kejahatan tersebut berkurang lah.
3: Ya mungkin bukannya berkurang ya.
0: Malah nggak ada, nggak ada.
3: Ya harusnya udah level-level rendah mestinya.
0: Iya, oke.
3: Kan kebanyakan kan malah semakin brutal kayaknya ya, ngamuk, orang digebukin terus habis itu habis perkara sudah. Kan kasihan yang kayak gitu tuh ya. Yang kasus-kasus banyak sih teman, udah aja deh. Tapi dibilang udah aja juga ada lagi. Kalau ngikutin berita setiap hari ada aja soalnya kan ya. Kita udah hati-hati di jalan, tapi ada aja yang ngawur. Kan gitu ya. Jadi kalau menurut, kalau Bung Karno kan kemerdekaan itu kan gerbang emas ya, jembatan emas.
0: Iya.
3: Nah, itu harusnya dipakai dong ya.
0: Oke. Baik.
3: Genji mungkin nggak paham Genji ya, banyakkan gadget soalnya nggak paham.
0: Iya. Oke, Bu Itam. Cukup saja. Oke. Baik.
3: Cukup ya, makasih.
0: Baik, terima kasih. Merdeka. Selamat di hari.
3: Merdeka.
0: Dari Bu Item di Surabaya. Kita ke Mbak Uun di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Uun. Halo Mbak Uun. Mbak Uun.
4: Ini masalahnya ya, halo.
0: Halo.
4: Udah cukup.
0: Oke, silakan Mbak Uun. Bagaimana nih makna kemerdekaan bagi Anda sendiri nih?
4: Bagi saya pribadi ya.
0: Iya.
4: Tapi kalau memang agak politik ya.
0: Nggak apa-apa, silakan. Kan beda-beda ya setiap orang ya.
4: Iya, mungkin sekarang kan udah usianya 80 tahun ya. Dan Indonesia itu sudah 81, maksudnya tuh udah yang kayak udah lebih dari bijaksana.
0: Iya, bahkan hampir menuju Indonesia emas nih 2045 nih.
4: Iya.
0: Hampir 100 tahun.
4: Memang ini. Memang sebenarnya sudah bijaksana, tapi minta maaf banget tentunya. Untuk semua para jajaran, untuk semua para pemimpin harus tegas untuk bisa tetap mengkritik kalau memang pemimpin utamanya itu sering salah ngomong karena memang faktor U kali ya. Kan mesti kan kalau setiap ada pidatonya beliau,
0: pasti
4: ketar-ketir nih para anak-anak milenial pasti nih kita ketik ada omongan celutukan apa nih yang akan menyinggung rakyat semuanya kayak gitu.
0: Oke.
4: Sisi merdekanya Indonesia adalah kita mungkin masih bisa berpendapat dengan bebas, tapi kurangnya satu, kurangnya adalah dipertimbangkan sama disampaikan langsung, itu aja sih kurangnya.
0: Oke. Lalu harapan Anda nih untuk kedepannya apa nih bagi Indonesia sendiri ya?
4: Harapan saya bukan pembebasan pajak dari segala hal ya. Tapi mungkin bisa lebih dimudahkan. Terus kayak maksudnya kayak program-program yang terlalu banyak gratisnya itu mungkin lebih dikurangi, tapi harga pangan, sandang, papan itu lebih mudah didapatkan, lebih murah mungkin kayak gitu ya. Biar orang yang, karena gini mas, karena bantuan banyak tapi kalau memang nggak sampai kepada orang yang tepat itu percuma.
0: Iya, nggak tepat sasaran ya.
4: Kayak gitu. Jadi mendingan kayak apa namanya harga sembakonya, harga semuanya itu lebih dimurahkan, bukan yang murah banget, yang lebih distandarkan lagi.
0: Okay.
4: Tapi mungkin kalau sekarang mungkin memang masalahnya apa namanya plat hormus oke lah ya kayak gitu, jadinya semuanya agak naik. Tapi kan itu memang ada alasannya kan karena ada perangan gitu kan ya. Tapi kan nggak bisa di ini lagi.
0: Iya.
4: Lepas mungkin semoga cepat selesai semuanya.
0: Oke. Okay.
4: Dan kita bisa merdeka.
0: Amin. Baik. Terima kasih. Wahun.
4: Iya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Mbak Uun ya, mengakhiri sesi Kopi Pro 3 tentang topik kita dini hari ini, apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Dari berbagai macam pendengar ya, makna kemerdekaan bisa saja berbeda-beda. Banyak sekali tadi disampaikan berbagai macam sudut pandang yang diutarakan oleh pendengar kita di berbagai wilayah di Indonesia ini, dan harapannya juga tadi bermacam-macam ya, mulai dari kesejahteraan rakyatnya, gaji rakyatnya dinaikkan mungkin. Lalu barusan dari Mbak Un juga menyinggung bagaimana untuk bantuannya lebih tepat sasaran. Masih banyak lagi harapan-harapan yang diutarakan dari beberapa pendengar yang sudah bergabung tadi. Dan semoga di momen kemerdekaan ini harapan-harapan tadi yang baik-baik yang kita sampaikan bisa menjadi doa untuk Indonesia yang tentunya semakin maju, sejahtera, dan tetap bersatu. Dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia. Saya Wisnuwardana pamit undur diri dari segmen Kopi Per 3 edisi spesial tanggal 17 Agustus dini hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan, Singingi, usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan, Singingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
3: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan,

0: Kota Waringin Timur tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
1: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
0: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
2: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
0: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Supratman, dikenal sebagai wartawan yang suka bermain musik dan ngobrol dengan para pemuda di Markas Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928, W.R. Supratman untuk pertama kalinya memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan iringan gesekan biolanya di depan seluruh peserta Kongres sebelum dibacakannya putusan Kongres Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah memperdengarkan lagu gubahannya tersebut, ia sering dimata-matai oleh Belanda. Hal tersebut dikarenakan adanya lirik Merdeka, Merdeka dalam lirik Indonesia Raya. Hal ini pula yang membuat pemerintah Hindia Belanda melarang rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum pada tahun 1930. W.R. Supratman wafat pada 17 Agustus 1938 di Surabaya di usia 35 tahun. Ia tidak sempat mendengar lagu gubahannya yang selalu dinyanyikan setiap rakyat Indonesia. Ia pun mendapat gelar pahlawan nasional dan menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, bertepatan dengan momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 5 pemanjat tanah air menjalankan misi ekstrim, yaitu memanjat dinding tegak lurus setinggi ratusan hingga ribuan meter. 3 tebing yang oleh para alpinis dunia dijuluki tebing yang paling sulit untuk digapai. Nama misinya adalah The Earth Expedition Europe, milik Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX, yang mengibarkan merah putih di Le Petit Dreux, tepatnya di Prancis, lalu di Troll Wall di Norwegia, dan di Naranjo de Bulnes di Spanyol. 3 tebing yang masing-masing menyimpan sejarah panjang alpinisme dunia. Sementara itu, di Maluku Tenggara, sejumlah kegiatan juga digelar dalam upaya menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun. Pak Bupati, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Bupati. Kabar baik, Pak?
3: Alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan baik.
2: Apa sibuk juga? Lagi sibuk juga nih malam ini menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, Pak Bupati.
3: Sangat betul, kami lagi di makam pahlawan mengikuti Tabtu.
2: Ya. Renungan suci ya. Oh, saat ini di Taman Makam Pahlawan di sana, Pak Bupati.
3: Ya, karena di sini kan beda 2 jam, jadi kami akan melaksanakan upacara jam 12.
2: Oh iya, jadi sebentar lagi nih ya. Mohon maaf ini, bisa minta waktunya sedikit untuk berbincang malam hari ini?
3: Masih ada waktu.
2: Oke, kegiatan apa nih Pak di Maluku Tenggara dalam semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pak?
3: Alhamdulillah kami punya kegiatan cukup lumayan, ya, mulai dari hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025 sampai saat ini saya libatkan semua OPD, semua kepala-kepala dinas, masyarakat sampai ke kepala-kepala desa, dan cukup semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan ini di Maluku Tenggara. Harus ya, kami bikin berlangsung dengan semarak, penuh sukacita, dan tetapi dibuat sederhana mungkin, Pak. Yeah. Misalkan kegiatan yang dilaksanakan itu kegiatan voli antar kampung. Mm-hmm. Dari 11 kecamatan, terus tanggal 7 Agustusnya menggelar senam pagi. Mm-hmm. Dan dilanjutkan dengan kerja bakti kebersihan di pantai-pantai yang indah, karena kami punya pasir panjang yang pasir halus, terhalus di dunia. Jadi kami harus merawatnya sebagai aset, Pak. Ya, banyak kali kegiatan termasuk memakan kerupuk, tarik tambang, dan lainnya. akan dilanjutkan besok setelah upacara nanti besok.
2: Jadi kegiatannya akan berlangsung besok setelah upacara, Pak Bupati ya. Pak Bupati, iya, Pak. Ini kenapa diselenggarakan sederhana? Apa juga karena ikut berduka juga dengan musibah yang melanda saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur dan juga di Sumatera Utara, Pak?
3: Betul sekali, Pak. Betul sekali. Artinya apa yang dirasakan oleh sebagian dari masyarakat Indonesia di Indonesia bagian timur, kami juga merasakan itu, sehingga kami buat dalam posisi keadaan yang sangat sederhana, tetapi memang tetap memerlukan mengalih perhatian masyarakat, dan kami juga mengucapkan duka ya kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Nah, kemerdekaan ini kan kami tahu bahwa bukan hanya kita rayakan dengan upacara, perlombaan, dan pemasangan merah putih. Kemerdekaan harus ya dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang semakin baik. Alhamdulillah masyarakat kami merasakan ini semua, kemerdekaan ini di pelosok-pelosok, karena kami punya 75 pulau yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara, baik di besar maupun kecil.
2: Iya. Begitu, Pak. Iya, Indonesia dengan beribu-ribu pulau ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk konektivitas, termasuk juga di Maluku Tenggara yang kepulauan juga. Ini bagaimana, Pak, untuk konektivitas, distribusi, kebutuhan logistik, ya, kebutuhan ya, dasar masyarakat?
3: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, karena kami ada di wilayah 3T, perbatasan Indonesia dengan Darwin, Australia. Jadi juga alhamdulillah kami sudah usaha semaksimal mungkin soal konektivitas jalan, listrik, air bersih, telkomsel yang sudah ya hampir untuk jalan ini memang belum mencapai 60-70% belum, khususnya di wilayah perbatasan 5 kecamatan di wilayah K besar. Tetapi insya Allah pada tahun 2027 nanti kami maksimalkan. Hanya soal konektivitas pulau-pulau itu sudah teraliri listrik, air bersih, dan lainnya. Jadi semuanya tinggal kesulitannya adalah soal jalan. Jalan itu saja yang belum, artinya infrastruktur jalan itu saja yang belum. Tapi kalau yang lain sudah mendekati terpenuhi, termasuk juga di bidang kesehatan. Kami itu stunting itu sudah 10,02, jadi kami sudah
2: menurun ya
3: target nasional. Cukup kami tinggal insya Allah kami mau bikin 0-0 gitu.
2: Amin, mudah-mudahan tercapai, Pak Bupati. Tantangannya apa nih, Pak? Ini kan berkaitan juga dengan perbaikan gizi, kan program pemerintah juga ada MBG, lalu juga sebagai negara kepulauan pemerintah pusat juga sudah mengadakan program kampung nelayan dan lain sebagainya, Pak. Pak Bupati,
3: benar sekali kalau MBG ini memang sangat mendukung, tapi karena memang untuk wilayah terluar kilometer besar itu memang kesulitannya karena faktor konektivitas jalan. Itu saja, tapi yang lainnya kecil itu alhamdulillah, karena kami ada 192 kampung, Pak. 192 kampung yang memang memerlukan MBG juga untuk mencapainya. Jadi untuk itu sudah cuman, dan MBG itu sangat memberikan dukungan bantuan sehingga kami anggap hal yang positif saja lah. Selain itu UMKM-nya juga jalan, artinya ekonomi masyarakat juga dengan MBG itu ya cukup membantu juga, artinya masyarakat dan jual sayurnya pelaku MBG yang membeli, dan itu ada peningkatan kehidupan lah bagi masyarakat.
2: Iya, sebagai sebuah daerah yang kepulauan, mungkin secara konektivitas dengan pulau-pulau besar lainnya seperti di Papua, di Sulawesi, di Jawa, itu agak terlalu membutuhkan effort ya, usaha ataupun waktu tempuh dan lain sebagainya, termasuk juga kondisi cuaca, ketinggian air laut dan lain sebagainya. Tapi tentu saja perlu adanya mengeksplorasi lebih tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Potensi seperti pariwisata itu gimana, Pak Bupati?
3: Ya, izin Pak, ya, yang Pak Fajar, yang pertama kami itu punya dua unggulan. Yang pertama pariwisata, yang kedua adalah perikanan. Kalau pariwisata ini, kalau perikanan itu kan kita berhadapan dengan Undang-Undang 24 ya. Jadi memang 23, Undang-Undang 3 itu keterbatasan kewenangan kepala daerah. Tapi kalau untuk pariwisata, kami punya 72 destinasi wisata.
2: Wah, banyak banget.
3: Yang sudah, ya banyak sekali. Kali kalau mau cari laut atau pasir yang indah, ya datangnya ke
2: Kulungan. Kapan-kapan jadi kalau pengen kesana nih.
3: Pengen merasakan pasir terhalus di dunia. Wah. Ada di Maluku Utara. Jadi pasirnya tuh kayak terigu aja, tepungannya. Kalau kita ambil dengan tangan, terus kita tepuk tangan, pasirnya jatuh semua sama.
2: Wah.
3: Luar biasa. Terus punya pantai-pantai yang, ya, alhamdulillah. Bukannya ada 72 destinasi wisata yang luar biasa.
2: Udah tempatnya indah, panoramanya bagus, ditambah lagi kulinernya, seafood ya, makanan laut, pasti...
3: Makanan laut, jadi ikannya mati satu kali mas.
2: Wah.
3: Ikannya kalau ente ambil, kita pancing dari laut, langsung terbakar. Waduh.
2: Wah. Itu bukan fresh lagi tuh ya. Itu benar-benar fresh banget tuh ya.
3: Benar-benar. Jadi kalau boleh mampirlah.
2: Itulah, itu salah satu sepenggal luasnya Indonesia. Ada di satu titik koordinat namanya di Maluku Tenggara, begitu indah sekali. Itu baru satu koordinat itu di Indonesia. Itu indahnya luar biasa. Dan mungkin bagi Anda pendengar Pro 3 yang berkesempatan untuk mengeksplorasi Indonesia, jangan lupa untuk masukkan list Maluku Tenggara untuk kita bisa lihat indahnya Indonesia.
3: Masuk Maluku Tenggara ke Pulauan K. Siap. Pasti ingin balik lagi ke sini.
2: Lupa balik nih ya. Baik, kalau gitu Pak Bupati, sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya pada malam hari ini. Semoga lancar kegiatan prosesi renungan sucinya di sana, dan juga untuk esok hari perlombaan-perlombaannya mudah-mudahan membawa kebahagiaan bagi para masyarakat yang berada di sana.
3: Amin.
2: Selamat malam, Pak Bupati.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanumbun sudah kami ajak berbincang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, hari kedua pasca bencana gempa magnitudo 7 di lepas pantai Tenggara Timur. Saya Abdul Muhari, Bidang Pencegahan BPBD, akan melaporkan untuk update penanganan yang sudah dilakukan jadi secara berkawal pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan setiap entitas dalam bisa masyarakat lainnya untuk merespon secara cepat dan efektif dan melakukan langkah-langkah agar saudara-saudara kita yang terdampak bisa mendapatkan dukungan dan bantuan sesuai dengan dinamika di lapangan. Di hari kedua ini, bagaimana tadi pagi sudah kita sampaikan bahwa Bapak Menko PMK, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Bapak Wamenkes, Wamensos, sudah langsung datang di lokasi dan setelah melakukan rapat koordinasi yang efektif dari pagi, pemerintah langsung membagi tim. Saat ini Menko PMK dan Kepala BNPB sudah berada di Kabupaten Manggarai untuk melihat langsung penanganan darurat dan identifikasi upaya-upaya, kendala-kendala dan fungsi apa yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Bapak Mendagri dan Kabupaten Sarnas sudah masuk di Manggarai Timur. Kemudian Bapak Menteri PU masuk di ND. Bapak Wamensos masuk di Naga dan Nagikyo. Kemudian Bapak Wamenkes itu masuk di Omere. Ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar pemerintah bisa segera mengidentifikasi situasi dan kondisi di lapangan, lakukan pemikiran langsung apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dukungan-dukungan yang akan digeser, dukungan-dukungan dan struktur logistik pemakanan dan non-pemakanan yang rakyat sudah dan akan terus di-deploy itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan di daerah terdampak. Yang pertama untuk perkembangan hasil data pemutakhiran data tentang korban jiwa terdampak. Tentu saja sekali lagi pemerintah mengucapkan duka cita yang dalam dan simpati kepada keluarga korban. Dan kita harapkan tentu saja korban jiwa tidak bertambah. Saat ini untuk data orang hilang itu tidak ada yang terlaporkan ke Basarnas. Artinya biasanya kita memiliki daftar pencarian orang dalam setiap kejadian bencana yang berasal dari data yang dilaporkan oleh saudara dan maupun kerabat atau anggota keluarga. Saat ini di 7 kabupaten terdampak kita tidak memiliki data pencarian orang, tetapi meskipun demikian, Basarnas tentu saja terus mensiagakan personil di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan secara umum di 7 kabupaten kota terdampak agar waktu-waktu dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan, respon cepat bisa segera dilakukan. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan ND 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di paskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Cika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Sesuai hasil rapat koordinasi kita lakukan tadi pagi, meskipun saat ini fase tanggap darurat sudah mulai diberlakukan di Manggarai 90 hari, kemudian Manggarai Timur dalam proses penetapan SK tanggap darurat selama 14 hari, dan Provinsi NTT juga dalam fase penetapan status tanggap darurat. Tetapi tentu saja, meskipun fokus utama pada fase tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan korban, kemudian pemenuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan bagi masyarakat terdampak, kita harapkan itu saja tim di lapangan, pemerintah daerah didampingi oleh personil dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian material, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kenapa ini sangat diperlukan? Supaya nanti kita bisa lebih mengefektifkan fase-fase akhir nanti di tanggap darurat ini menuju percepatan transisi dan pemulihan menuju rekonstruksi. Data ini sangat penting supaya proses early recovery nantinya bisa kita juga lakukan dan optimalkan dan kita akselerasi. Hingga hari ini, hari kedua, data dari daerah yang masuk ke BNPB itu rumah rusak berat berjumlah 154 unit, rumah rusak sedang 49 unit, dan rumah rusak ringan 38 unit. Tentu saja data ini masih berkembang, akan dinamis, dan sekali lagi kita akan melakukan percepatan-percepatan dalam penghitungan dan verifikasi serta validasi data ini supaya proses-proses yang berkaitan dengan administrasi nantinya baik dan bagaimana dari warga terdampak yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan perbaikan rumah rusak di pemerintah bisa kita segerakan. Untuk pengungsian, saat ini tim di lapangan termasuk juga para menteri yang kami sudah masuk di 7 kabupaten kota terdampak, ia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kembali jumlah pengungsi baik itu terpusat maupun pengungsian mandiri, supaya data ini nanti benar-benar bisa merepresentasikan kondisi real di lapangan. Memang dari laporan visual yang kita terima di Pusdalhom BNPB, ada beberapa tempat di mana masyarakat masih tetap bertahan dari sejak hari pertama, tidak hanya dikarenakan oleh kondisi bangunan rumah saudara-saudara kita yang mungkin terdampak oleh gempa, tetapi juga kondisi psikologis di mana aftershock masih ada yang dirasakan, dan juga kondisi psikologis bahwa yang kita ketahui beberapa masyarakat ini berpengalaman pada saat gempa dan tsunami tahun 1992. Sehingga kondisi psikologis ini yang masih kemudian menjadi trauma dan mendorong masyarakat masih tetap berada di tempat pengungsian sampai kondisi psikologis ini atau kondisi aftershock itu bisa benar-benar meluruh. Dari BMKG, itu untuk gempa susulan hingga tanggal 16 Agustus pukul 15.00 WIB, total gempa susulan berjumlah 995 kali. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat, sekali lagi yang dirasakan oleh masyarakat dari total gempa susulan yang tercatat 995 kali itu hanya 46 kali. Artinya tidak lebih dari 10% dari total gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang perlu kita pahami, gempa susulan ini diperlukan oleh struktur patahan gempa yang terjadi untuk kembali menjadi stabil. Jadi ini adalah fenomena alam yang memang harus kita lalui, dan kita harapkan energi yang lepas bisa segera meluruh sehingga gempa susulan tidak lagi signifikan dan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Tapi tentu saja untuk mau saudara-saudara kami yang masih di pengungsian untuk bisa melakukan pengecekan rumah masing-masing. Lihat apakah ada kerusakan struktur yang tiang-tiang retak atau sudut-sudut rumah yang lepas atau dudukan kuda-kuda atap yang tidak pada tempatnya. Kalau saudara-saudara kita, hotel yang di daerah terdampak memiliki kondisi rumah pasca gempa seperti tadi, segera laporkan pada aparat RT terdekat, RW atau aparat desa atau ke kantor BPBD setempat. Ini akan menjadi data awal kami nantinya untuk bisa melakukan rekapitulasi dari rumah rusak yang akan kita verifikasi secara teknis nantinya, agar hak-hak masyarakat, hak-hak saudara-saudara kita nantinya dalam pemulihan dan rekonstruksi bisa kita data dari saat ini. Beberapa progres di lapangan dari Kabupaten Manggarai Barat disampaikan ada longsor di Kecamatan Riau yang membuat alur jalan terputus ke tempat pembelian minyak, bahan bakar minyak. Per sore ini, itu ruas jalan di kilometer 49 Kecamatan Riau sudah dapat dilalui oleh truk pengangkut BBM. Jadi sekali lagi yang mungkin kemarin pada saat hari kejadian itu ada batu besar di arah jalan Subang Longtor pasca gempa, itu sudah dibersihkan oleh Kementerian PU dan kita pastikan ruas jalan kilometer 49 ini sudah bisa dilalui oleh truk tangki BBM. Kemudian untuk titik-titik jalan lainnya yang sempat terdampak atau tertimbun longsor tadi juga sudah dilaporkan oleh Bapak Menteri PU, hampir seluruhnya saat ini sudah selesai fase pembersihan. Artinya kita harapkan tentu saja kalau tidak hari ini, maksimal besok titik-titik jalur jalan terdampak longsor sebelumnya yang tidak bisa dilalui, kita harapkan sudah bisa dilalui. Ini sangat penting karena akses jalannya akan menentukan optimalisasi dari pemulihan di sektor-sektor lainnya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Dirut PLN bahwa di beberapa titik dan wilayah yang kemarin pada hari pertama pasca gempa itu mengalami blackout, per hari ini itu sudah bisa dinyalakan kembali, sehingga kita harapkan tentu saja saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak itu sudah kembali bisa menikmati aliran listrik. Tetapi kami tetap membuka jika masih ada daerah-daerah yang masih mengalami pemadaman, segera melaporkan melalui call center BPBD 117 untuk bisa segera kita koordinasikan dengan PLN untuk langkah-langkah pemulihan aliran listrik tersebut.
5: Di hari kedua ini,
4: BNPB TAS arahan Menko PMK sudah membuka posko pendamping nasional di Lombok Maju dan posko taktis lapangan di Momere, termasuk media center di mana kami sore ini melaksanakan konferensi pers. Ini berada di kantor Bupati Manggarai Barat dan kita harapkan ini bisa menjadi profesional selama fase tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya fase tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan. Selain itu, posko dukungan logistik nasional sudah kita buka di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan posko penerimaan logistik utama itu kita buka di Bandara Labuan Bajo dan posko logistik pendukung juga kita buka di Momere. Sehingga bagi masyarakat, organisasi, dan segenap entitas lainnya yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang faktor bencana di Nusa Tenggara Timur, bisa langsung ke tiga posko logistik tersebut. Bisa langsung di Jakarta, atau posko di Labuan Bajo di Bandara, atau posko di Momere. Jadi kita sudah mengaktifasi secara nasional posko logistik di Halim, Labuan Bajo dan Momere, kemudian posko pendampingan tanggap darurat di gedung kantor Bupati Manggarai Barat sebagai posko utama dan posko taktis lapangan di Momere. Ini juga kita lakukan supaya manajemen logistik, manajemen deployment sumber daya, alat perangkat personil dan barang bisa kita optimalkan tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Untuk lebih mempercepat nantinya distribusi logistik, meskipun sekali lagi akses darat kita harapkan bisa sepenuhnya pulih, kalaupun tidak hari ini, kita harapkan besok sudah sepenuhnya pulih. Pemerintah telah menstandby-kan beberapa unit satuan udara. Di Labuan Bajo itu ada satu unit heli Krakatau dari TNI Angkatan Udara. Kemudian satu unit heli Bell 412 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli dari BNPB, dan dua unit pesawat karavan masing-masing dari Kementerian Perhubungan dan satu dari BNPB. Selain di Labuan Bajo, untuk mendukung distribusi logistik jika diperlukan dari Momere, kita juga sedang menyiapkan satu unit heli Bell 412 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli Panther dari TNI Angkatan Laut, dua unit heli Bell dari Kementerian Perhubungan, dan satu unit karavan dari BNPB. Ini semua kita standby-kan dan kita siap untuk digunakan, baik itu untuk mobilisasi personil maupun distribusi logistik jika diperlukan, seandainya ada daerah-daerah yang membutuhkan dukungan dan distribusi logistik dari udara. Terkait dengan bantuan logistik dari Bapak Presiden, 750.000 paket sembako untuk toki pertama itu sudah terkirim dan sampai 1.995 paket dan saat ini sedang didistribusikan melalui posko Labuan Bajo itu 3.200 paket dengan rincian ke Kabupaten Manggarai Barat 550 paket, ke Kabupaten Manggarai 1.000 paket, Manggarai Timur 550 paket, dan Nalikio serta Ngada masing-masing 550 paket.
5: Sedangkan yang lain di Maumere itu berdistribusikan ke Sika dan Endi ada 1.725 paket dengan rincian Sika 1.000 paket dan Endi 725 paket. Sorti kedua akan dikirimkan sore ini, sudah terbang pukul 15.00 dengan jumlah 45.075 paket. Semua ini tentu saja atensi Bapak Presiden untuk benar-benar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2-3 minggu ke depan. Tentu saja ini sangat tergantung dengan cara di lapangan, tetapi hasil rapat koordinasi dari pagi di awal kita tadi target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat. Tentu saja ini bisa berubah sekiranya ada hal-hal atensi menonjol yang kita temukan dari hasil pemantauan langsung Bapak Menko dan para menteri yang saat ini sedang turun masuk di kabupaten kota yang terdampak. Mungkin itu yang bisa saya update sebagai progres penanganan di hari kedua ya. Untuk mungkin bisa memperdalam saya buka mungkin maksimal 3 pertanyaan secara terbatas, silakan dari forum bisa menyampaikan. Silakan.
6: Ada dari
5: baik, saya akan menjawab rinciannya. Jadi untuk kerugian materi yang saat ini sudah mulai di verifikasi oleh pemerintah daerah. Rumah rusak berat 154, kemudian rusak sedang 49, rumah rusak ringan 38, dengan rincian di Nagekio ada 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak ringan, 2 unit rumah rusak ringan. Ulangi, 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak sedang, dan 2 unit rusak ringan. Manggarai, 29 unit rusak berat, 9 unit rusak sedang, dan 9 unit rusak ringan. Manggarai Timur, 54 unit rusak berat, 9 unit rusak ringan, 11 ulangi 9 unit rusak sedang, dan 11 unit rusak ringan. Manggarai Barat, 69 unit rusak berat, 30 rusak sedang, dan 16 rusak ringan. Ini masih dilakukan pendataan dan pemutakhiran di lapangan. Jadi kalau untuk data rumah rusak ini pasti akan dinamis karena biasanya di hari pertama itu pencatatan kita lakukan hanya berbasiskan pada laporan di lapangan, laporan visual dan seterusnya. Dari hari kedua ini tim sudah mulai masuk ke kabupaten kota terdampak dan kita mencoba untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang ada. Tentu saja nanti kalau hasil verifikasi ini berkembang akan kita sampaikan. Yang pasti saat ini data kami itu seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin berikutnya.
7: Mohon izin Pak, saya Pak Severinus Budiman dari Wahana Visi Indonesia. Saya ingin bertanya, tadi sudah disampaikan bahwa ada untuk koordinasi logistik sudah ada posko di Jakarta, di Labuan Bajo dan di Maumere. Yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengalaman lalu waktu kita menangani respon Lewotobi, ada armada laut yang disiagakan untuk pengangkutan logistik dari Kupang ke Larantuka. Pertanyaan saya, apakah untuk bencana kali ini ada tersedia juga armada laut yang bisa mengantar pulokan dari logistik yang ada di Kupang ke Flores. Terima kasih.
5: Terima kasih dari Wahana Visi Indonesia. Tentu saja nanti sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan. Jika diperlukan dan itu akan signifikan, kita akan buka. Yang pasti saat ini untuk akses logistik via darat kita pastikan bisa dilalui, dan kalaupun via darat sulit untuk dilalui, maka kita akan melakukan via udara. Kalau nanti dibutuhkan via laut, tentu saja kita akan membuka opsi penyaluran logistik via jalur laut. Artinya ini bukan ketentuan saklek. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Yang penting yang kita kejar adalah efektivitas dan akselerasi dari distribusi bateri itu sendiri. Jadi tidak untuk kemungkinan nanti sekiranya dari dinamika di lapangan itu dibutuhkan, maka kita akan buka opsi itu.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
1: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan
2: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor, salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berlokasi di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek tersebut dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Hal tersebut menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwijat Miko, mengatakan Bank Indonesia berperan dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Upaya tersebut dilakukan agar peluang pengembangan RPU dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.
1: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
2: Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia, hingga Agustus 2026 terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU Banjarmasin. Para peminat tersebut berasal dari investor domestik maupun internasional yang melihat potensi pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aris Munandar, mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perekonomian daerah agar tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan investasi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan.
3: Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan secara keseluruhan sebagai daerah yang kita sama-sama tahu, alhamdulillah, kaya potensi dan juga kaya peluang untuk berinvestasi, untuk tumbuh, untuk meraih kesejahteraan yang lebih tinggi.
2: Pihaknya berharap penawaran investasi tersebut dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Pengembangan RPU Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu investasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dari Kementerian Perhubungan, Suharto, mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan dan rintangan

0: tangan dalam dinamika permasalahan transportasi. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
1: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
3: Program Studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara Angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara Angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara Angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan Program Studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan Angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
1: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Itu lagi ada apa sih dia ulang? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
2: Oh gitu, ngapain ikut gituan, males. Yuk kita ke kantin aja.
1: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
2: Ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ngeri.
1: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
2: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
1: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
2: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
3: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
5: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pergerakan dari sesar naik busur belakang Flores yang merupakan sistem patahan ataupun sesar naik aktif yang membentang di sepanjang dasar laut utara Bali, Lombok, Sumbawa hingga Pulau Flores. Kita ingin kenal lebih jauh mengenai sesar naik busur belakang Flores ini dan sejarah pergerakannya seperti apa sebenarnya. Kami sudah bersama dengan peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa. Bu Nuraini, selamat pagi, Bu.
7: Selamat pagi, Pak Zainuddin.
6: Selamat pagi, Bu Nuraini. Ibu, sebetulnya sesar naik busur belakang Flores ini kalau dari sejarah gempa yang ada begitu ya, itu potensi menimbulkan gempa besar di atas magnitudo 7 itu seperti apa sebenarnya, Bu?
7: Iya, jadi sesar naik busur belakang atau kita kenal dengan zona Flores back Actras, itu dia terbagi dari beberapa segmen, dari mulai di utara Flores, NTT, NTD, Sumbawa, Lombok, Bali. Itu kita bagi kalau di peta Pusat Studi Gempa Nasional, itu kita bagi ada segmen Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Tengah, Nusa Tenggara Barat, ada segmen Lombok Sumbawa, ada segmen Bali, dan ada segmen Wetar yang paling timurnya. Dan kalau di peta Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2024, masing-masing segmen itu bisa berpotensi sampai magnitudo 7,8. Kita pernah mengalami magnitudo 7,8 92 di Flores ya. Dan waktu itu memicu tsunami juga. Segmennya bersebelahan persis dengan segmen yang kemarin gempa.
6: Yeah.
7: Jadi ini dua segmen yang bersebelahan. Dan memang potensi di situ bisa magnitude 7 sampai 7,7, 7,8.
6: Nah, itu apakah memang sesar ini punya seperti karakteristik yang khusus begitu ya, sampai bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo di atas 7, Bu? Ayo, Nureni.
7: Iya, jadi dia kalau magnitudo itu kan dia dipengaruhi dari panjang segmennya.
6: Iya.
7: Kemudian, jadi ada panjang segmen, ada dimensi ya, dimensi patahannya, ada panjangnya, kedalamannya, dan juga pergerakannya. Dan di situ satu segmennya itu termasuk segmen yang kemarin gempa ya, itu 200 km. Jadi kalau segmen yang 200 km itu memang dia akan bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 7,7, 7,8. Sama waktu di Flores juga dengan panjang segmen segitu bisa menunjuk magnitudo 7,8.
6: Yeah.
7: Di gempa Palu itu panjangnya 175 kilo, magnitudonya juga 7,8. Jadi memang karena panjang segmennya itu ya cukup panjang ya, makanya bisa menghasilkan magnitudo 7,8.
6: Oh, jadi panjang segmennya berpengaruh begitu ya, Bu ya, dengan gempa yang dihasilkan ya?
7: Betul, panjang segmennya.
6: Yeah.
7: Dengan kedalaman yang jadi kisaran belasan kilometer ya, 15 kilometer lah. Gempa-gempa susulannya juga menunjukkan pola sepanjang segmen dari sesar Flores, busur naik sesar Flores ini, dan dia juga membentang sekitar 200 kilo dari mulai Sika sampai ke Labuan Bajo ya.
6: Iya. Nah, biasanya pergerakan dari segmen itu pergerakannya naik atau menghujam ke bawah? Bagaimana sebenarnya, Bu, pergerakannya biasanya, Bu, sesar seperti ini?
7: Iya. Kalau ras itu kan dia ada komponen menaiknya.
6: Yeah.
7: Jadi sebetulnya kalau di daerah sini itu kan dia ujung dari pertemuan lempeng Indo-Australia, pertemuan lempeng Pasifik, pertemuan Eurasia. Nah, di sini itu mekanismenya memang sangat kompleks ya di Indonesia Timur ini. Makanya di bagian sisi bawahnya itu karena dia terdorong dari lempeng Australia, tapi di titik utaranya juga dia terdorong dari lempeng Pasifik dan Eurasia. Nah, kalau namanya thrust itu dia memang ada komponen sesar menaiknya, tapi yeah, sebetulnya dia banyak mekanisme foldingnya juga apa ya. Jadi ada lipatan-lipatan yang terbentuk di situ karena dia ditekan kan dari sisi selatan dan sisi utara, sisi barat. Sisi timur itu dia zona yang tertekan ya, makanya dia kemudian muncul beberapa pola sesar lipat yang naik.
6: Ya, nah kalau dilihat ya, dari histori gempanya kan sebelumnya kan sempat terjadi gempa di atas magnitudo 7 juga, sekarang terjadi lagi, rentang waktunya kan tidak terlalu panjang ini, Bu Nuraini. Nah, itu potensi masih menyimpan energi gempanya bagaimana kalau begitu, Bu, setelah adanya pelepasan kemarin yang 7,7 itu?
7: Ya, kalau yang terakhir misalkan kita katakan di gempa Flores ya, jadi ini sebetulnya kan segmen-segmen yang berbeda, Pak.
6: Yeah.
7: Yang segmen yang di Flores itu dia 35 tahun yang lalu. Kemudian kalau yang segmen tadi malam itu dia segmen ini ya, segmen baratnya.
6: Yeah.
7: Sebetulnya ke sisi barat lagi itu ada gempa Lombok 2018. Jadi tahun 2018 itu kita ada gempa Lombok yang kita mengalami juga 3 kali gempa besar.
6: Yeah.
7: Itu 26, 27. Nah, di antara gempa Lombok sampai ke Labuan Bajo ini ada big aktras Lombok Sumbawa yang sebenarnya bagian Sumbawanya belum pecah beberapa tahun terakhir ini. Di sisi timur juga kita punya sisi wetar. Nah, kalau periode ulangnya sendiri kita masih perlu penelitian yang lebih lanjut.
6: Yeah.
7: Sebetulnya seberapa dia periode ulangnya. Tetapi kalau magnitudo 7 itu kadang-kadang periode ulangnya ya bisa tergantung ya. Jadi saya nggak berani bilang juga periode ulangnya berapa.
6: Yeah.
7: Berapa tahun, kita masih perlu riset yang lebih panjang. Tetapi memang di sini zona yang cukup aktif di Flores terjadi tahun 92, di Lombok terjadi tahun 2018. Mungkin kalau kita masih ingat tahun 2022 juga ada gempa di utara Flores Sumbawa ya di utara NTT yang juga berpengaruh sampai ke Selayar. Dan memang daerah sini cukup aktif lah.
6: Ya, tapi paling tidak kan harus ada mitigasinya nih Bu Nora ini ya, agar menjadi kewaspadaan bagi masyarakat lah begitu, paling tidak begitu ya. Nah itu biasanya melihat potensi gempa itu untuk sebagai mitigasi atau kewaspadaan begitu, itu dari histori atau dari seperti apa itu Bu, biasanya Bu?
7: Iya, kalau dari mitigasi gempa sebetulnya saya waktu main ke Labuan Bajo tuh mereka juga ada ya kalau kita main ke tanah adatnya, mereka juga punya
6: karifan lokal begitu.
7: Iya, punya isinya sendiri juga untuk gempa dan tsunami. Dan memang kalau mitigasi gempa itu yang pertama, yang utama adalah bangunan. Kalau kita melihat rumah-rumah tradisional yang berdiri di sana, sebetulnya rumah-rumah tradisional itu dia sudah didesain kuat terhadap guncangan gempa.
6: Yeah.
7: Nah mungkin dengan rumah-rumah
6: yang sekarang lah begitu ya, Bu ya.
7: Yang sekarang ya, kalau yang kita perhatikan itu kan yang rusak biasanya yang nggak ada tulangan,
6: nggak ya, yang dibangun asal-asalan lah begitu ya, di wilayah yang sebenarnya potensi gempanya besar begitu.
7: Iya, nah kalau potensi gempa besar sih seluruh Indonesia ya,
6: jadi ya.
7: Memang penting sekali untuk kita betul-betul memperhatikan kaedah-kaedah membangun membangun bangunan. Minimal ada tulangan, sambungan itu didesain dengan baik, mengikuti panduan standar dan SNI yang ada. Dan memang SNI di kita juga dimutakhirkan terus mengikuti pengetahuan kita yang terakhir kita dapatkan. Tapi bangunan ini menjadi aspek yang sangat penting. Kemudian karena kita juga berada di wilayah pesisir, maka kita juga perlu berhati-hati. Kita mungkin mendengar ya ada longsor di lokasi, jadi memang perlu ada penguatan terhadap lereng-lereng. Kemudian ada tsunami. Nah itu tsunami itu yang paling penting kita mengetahui jalur evakuasi kita harus kemana. Jadi disediakan jalur dan tempat evakuasinya. Ada juga likuifaksi yang kita dengar juga beberapa laporannya di pesisir, itu memang lazim terjadi di zona pesisir, dan itu juga ada tata cara supaya fondasinya itu kuat terhadap likuifaksi. Nah kemarin juga mendengar ya, ada juga yang ada di kapal Pelni, mungkin cukup viral juga videonya. Nah itu beberapa orang kabarnya jatuh dari kapal Pelni waktu bergoyang.
6: Yeah.
7: Itu juga berarti perlu diperkuat, misalkan pasang tangga atau pasang ininya tuh dikuatkan sehingga kalau ada goncangan itu tidak mudah jatuh. Dan memang kalau ada gempa sebaiknya kita melakukan ini ya, berlindung, bertahan, bertimpuh, drop cover, hold on gitu. Jadi kita kalau bisa berpegangan ke sesuatu. Nah pegangan ke sesuatu itu kan berarti harus ada sesuatu yang kokoh ya, itu yang kemudian perlu didesainkan juga oleh yang membangun. Kemudian kita berlindung, bersimpuh tuh sujud. Jadi kita sujud ke tanah, posisinya seperti sujud. Dan itu kita temukan juga di kearifan lokal di daerah Sumbawa ya. Jadi kearifan lokal di sana juga konon katanya ini bersimpuh ke tanah dan kemudian bilang tenang gitu. Itu ada kearifan lokal juga yang menarik waktu saya main ke sana itu ditemukan.
6: Jadi kearifan lokal itu sebetulnya dari sisi bangunan saja masyarakat sudah tahu ya Bu ya, bahwa daerah mereka potensinya untuk gempa itu sering terjadi. Jadi mereka membangun rumah juga sebenarnya sudah kokoh untuk tahan gempa begitu tuh Bu Nora ini ya.
7: Iya. Betul, coba dilihat waktu kita gempa Lombok juga rumah-rumah tradisionalnya itu berdiri dengan kokoh. Bisa coba dicari juga yang kejadian sekarang ya, rumah tradisionalnya seperti apa. Tapi kita temukan di beberapa daerah itu rumah-rumah tradisional itu berdiri dengan kokoh gitu, berdiri dengan baik. Bahkan ada yang berapa ratus tahun itu tetap berdiri. Waktu itu saya ke Warebo, desa Warebo. Jadi di desa Warebo itu juga ada kearifan lokalnya. Ya mereka juga sama, kalau ada gempa itu merunduk ke tanah, tenang gitu. Memang kalau karena goncangannya sangat besar kan yang kemarin dirasakan.
6: Jadi ini sebagai momen memperkuat kembalilah mitigasi kita ya Bu ya, terhadap potensi bahaya dari potensi gempa yang mungkin terjadi di daerah NTT atau NTB begitu. Dan memanfaatkan kembali kearifan lokal begitu ya Bu, yang dilupakan. Karena itu penting, tadi mereka sudah tahu begitu ya Bu, sejak dulu kala begitu ya.
7: Iya, betul-betul. Apalagi rupanya memang karena kalau back actress ini kan dia menerus panjang ya Pak.
6: Iya.
7: Dari sepanjang pulau kecil di sana. Dan selain back actors, kita punya Bandar, kita ada 401 sesar aktif di Indonesia yang kita putarkan tahun 2024. Tapi kalau kita main ke pedalaman itu ternyata memang kearifan lokalnya ada gitu di beberapa tempat di Indonesia. Jadi kelihatannya memang leluhur-leluhur kita ini udah bisa hidup beradaptasi terhadap gempa ini.
6: Ya.
7: Nah, itu penting kalau di zaman sekarang ya paling nggak ada tulangan, ada
6: hubungan
7: yang baik. Atau mengingat kembali
6: konstruksi bangunannya diperhatikan kembali kalau begitu ya Bu.
7: Betul.
6: Nah, tapi Bu, dari ini ya, belajar dari gempa yang terjadi kemarin begitu dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini kan tidak semua informasi itu sampai ke masyarakat dengan benar begitu ya. Kan banyak simpang siur lah, tsunami berikutnya akan terjadi, gempa susulan dengan kekuatan yang sama masih akan terjadi begitu. Nah, ini kan harus menjadi perhatian tersendiri nih Bu bagi otoritas terkait, BMKG dan sebagainya begitu, untuk memberikan edukasi lebih matang ke masyarakat. Nah, itu harusnya edukasi seperti apa Bu? Agar masyarakat paham bahwa memang ada potensi gempa di daerah itu, tapi kewaspadaan dan kehati-hatian dengan informasi yang beredar juga harus ditingkatkan. Itu bagaimana harusnya Bu Nuraini, menurut Ibu?
7: Kalau menurut saya sih, baiknya ini menjadi upaya kita bersama ya.
6: Yeah.
7: Jadi tidak hanya menggantungkan diri pada satu institusi pemerintah misalnya, tetapi ini karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita, itu menjadi kewajiban bersama ya, tentunya bersama-sama dengan pemerintah, tetapi juga kita sebagai individu perlu meneruskan edukasi ini ke keluarga kita, sekolah-sekolah, di anak-anak kita, di lingkungan kita hidup gitu. Dari pemerintah saya percaya pemerintah juga upayanya sangat besar ya untuk
6: sudah masif sosialisasinya sebetulnya ke masyarakat ya.
7: Betul, sudah besar termasuk sekarang ya ada BMKG, ada BNPB, BRIN juga melakukan upaya riset-riset dan mencoba menggunakan inovasi-inovasi. Tetapi tentunya ini perlu kita lakukan secara kolaboratif bersama-sama, termasuk kitanya sendiri gitu. Yang paling penting itu kan kitanya ya. Jadi kitanya aware, untuk keluarga kita juga kita coba lindungi, keluarga, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Karena pada akhirnya yang paling bisa cepat membantu itu adalah diri sendiri, keluarga kita, tetangga kita, sebelum VINFAR itu bisa datang. Nah itu makanya menjadi penting ini kita upayakan bersama. Dan saya juga appreciate misalkan RRI ya, media itu juga bisa menjadi channel edukasi yang sangat penting. Mungkin di masa tidak terjadi gempa bisa terus mengingatkan kita bahwa kita hidup di zona yang dinamis, sehingga coba diperhatikan lagi rumah kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa, sudah sedia emergensi atau belum. Karena yang berat itu kan 72 jam setelah kejadian kan.
6: Iya.
7: Mungkin listrik terputus, air sulit, komunikasi sulit, sandang pangan sulit. Nah itu yang mungkin kita juga perlu menyediakan sebelum itu terjadi. Nah ekspektasinya mungkin media-media juga bisa turut membantu memberikan edukasi, karena jangkauan media ini bisa lebih masif ya.
6: Ya, tapi dari kunjungan Ibu ya ke daerah Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat yang memang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores seperti ini, itu kesadaran masyarakat bagaimana sih Bu dengan potensi bencana di daerah mereka yang sempat Ibu pantau waktu itu?
7: Ya bervariasi ya Pak. Jadi ada yang memang sudah aware, ada yang agak lupa, ada yang belum masuk dalam radarnya.
6: Yeah.
7: Jadi ya bervariasi gitu, kita nggak bisa pukul rata juga. Tapi saya juga melihat sudah ada beberapa upaya, misalkan kemana jalur evakuasi itu, ada beberapa rambu-rambu evakuasi yang dipasang, ada beberapa. Kita itu kan punya ada program pemerintah untuk desa penuh bencana, untuk kami ready kesiapan tsunami. Dan itu beberapa sudah, beberapa belum. Saya juga kerja memperhatikan juga teman-teman universitas, itu ada beberapa program pengabdian masyarakat dengan warga di sana, NGO juga ada beberapa program, tapi tentunya karena masyarakat kita cukup banyak, mungkin belum merata ya, jadi ada yang sudah lebih siap, ada yang belum siap, itu yang kayaknya seperti ibu ke anaknya kan, terus aja gitu tanpa lelah. Kita coba menolong
6: persiapan. Iya. Nah sekali lagi Bu Nuraini mungkin bisa sampaikan ke masyarakat khususnya di wilayah yang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores. Tadi Ibu sudah menyampaikan potensi gempanya seperti apa, karena faktor panjangnya juga yang bisa mempengaruhi begitu yang menghasilkan gempa dengan magnitudo besar. Nah apa yang memang bisa kita lakukan? Nah, silakan Bu Nuraini.
7: Ya mungkin dicoba 5 hal ya. Yang pertama adalah kita coba lihat lagi lingkungan di mana kita hidup. Kita coba kenali mana yang kira-kiranya aman, mana yang tidak aman. Termasuk kita coba perhatikan rumah kita. Masuk ke nomor 2 ini sebisa mungkin rumah kita dia sudah dibangun dengan tahan gempa. Atau kalau kita juga di rumah tradisional, kemudian juga sudah kuat tahan gempa, termasuk furniture di dalamnya. Jadi furniture di dalamnya, apa yang kira-kira gampang jatuh itu kita coba tata kembali. Jalur evakuasi keluar pintu rumah kita coba bebaskan sehingga mudah keluar rumah. Kita coba tata-tata sedikit rumah kita sehingga bisa lebih baik. Yang ketiga, dicoba menyiapkan tasiaga bencana, nomor-nomor kontak darurat, persediaan untuk kita bisa survive ya selama 36 jam atau 72 jam termasuk makanan darurat, mungkin ada tenda, ada pakaian dan dokumen-dokumen penting juga. Yang keempat, ini kalau bisa kita juga melatihkan dengan keluarga kita, karena tanpa latihan itu akan sangat sulit sekali. Yang kelima, kita coba pilih kembali apa nasihat dari leluhur-leluhur kita ya. Jadi pesan-pesan dari tradisional kita coba gali kembali dan kita coba sandingkan dengan pengetahuan modern. Jadi pengetahuan yang ada saat ini, apa sih sumber-sumber gempa yang ada di sekitar, gimana cara kita beradaptasi, termasuk cara leluhur-leluhur kita, itu kita coba gali kembali. Kalau kata orang Sunda itu, pengetahuan sebisa mungkin kita teruskan 7 generasi, di generasi kita 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah itu karena gempa itu kan dia periode ulangnya, kadang kalau 30 tahun aja dari gempa Flores ke sekarang kan sebenarnya masih agak dekat, tapi kita udah lupa apa belum, itu menjadi PR kita ya, jangan sampai kita lupa dengan pembelajaran yang sudah pernah terjadi. Apalagi kalau periode ulangnya ratusan tahun, itu perlu kita jaga, teruskan ke anak cucu kita, sehingga nantinya mudah-mudahan kita bisa lebih siap. Kembali, apalagi gempa ini dia bisa memicu longsor, bisa memicu tsunami, likuifaksi, itu perlu kita pahami juga.
6: Baik, kalau begitu Bu Nuraini, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini.
7: Sama-sama.
6: Selamat pagi Bu Nuraini. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa.
8: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores bersama Kementerian Pariwisata memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama. Mereka bergerak cepat menangani dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus. Lantas seperti apa update terkininya? Kami akan perbincangkan bersama PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andi MT Marpaung.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pandi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Ana. Selamat siang kalau di Labuan Bajo.
1: Oke, baik. Selamat siang waktu Labuan Bajo ya, Pak Andi. Pak Andi, bagaimana kondisi wisatawan dan destinasi pasca gempa magnitudo 7,7 di sana ini, Pak?
2: Baik, Bu Ana. Bu Ana, jadi pertama atas nama BPLBF, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat NTT yang terdampak, khususnya keluarga korban di Manggarai, Manggarai Timur, Sika, ND, Nagekeo, dan Manggarai Barat. Dan sejauh ini, alhamdulillah puji Tuhan tidak ada korban jiwa dari kalangan wisatawan. Dan memang gempa kemarin terjadi sesuai dengan yang sudah kita ketahui bahwa gempa pada tanggal 15 Agustus kemarin itu pukul 5.58 WITA berpusat di Mbai, Kabupaten Nagekeo di kedalaman 15 km. Terhadap juga gempa susulan. Dan untuk di Labuan Bajo sendiri agak keras itu ada 3 kali itu di posisi jam 16.13, jam 6.22 dan juga jam 6.37. Dan kemarin juga BMKG pada posisi jam 8.30 sudah, jam 8.30 WITA sudah mencabut peringatan dini tsunami. Namun mengingatkan bahwa potensi gempa susulan masih berpeluang terjadi. Dan per hari ini itu hampir ada 650 gempa susulan yang sampai per hari ini, per pagi ini kemarin kami dapat info dari BNPB. Tapi sejauh ini kondisi wisatawan sangat aman ya, yeah, di Labuan Bajo. Dan kemarin juga penanganan yang kita lakukan bersama Balai Taman Nasional Komodo setelah dibukanya pelayaran, karena pada saat ada peringatan tsunami itu memang beberapa wisatawan yang di Pulau Padar itu kan biasanya mereka melakukan trekking sunrise di Padar, dan posisi gempa mereka ada di cantuan dari Pulau Padar, ada itu di 986 wisatawan terdiri dari 887 mancanegara, 99 nusantara, terus ada juga di Loh Liang Pulau Komodo itu ada 351 wisatawan. Itu terdiri dari 311 mancanegara dan 40 nusantara. Terus ada juga di Pulau Loh Buaya, Pulau Rinca, itu ada 281 wisatawan. Dan terdiri dari 250 mancanegara dan 31 nusantara. Dan di Gili Lawa itu ada 39 wisatawan, seluruhnya mancanegara. Tidak ada terjadi insiden apapun di keempat lokasi tersebut. Dan setelah KSOP Labuan Bajo menerbitkan maklumat pembukaan kembali pelayaran, seluruh wisatawan telah dipulangkan dan tiba dengan selamat di Labuan Bajo. Untuk tamu hotel juga seperti itu, pada saat terjadi gempa dievakuasi ke titik aman di luar gedung. Kemarin kita yang kita buat titik evakuasi itu ada di Puncak Waringin, ada juga di Natas Parapuar, lokasi otorita kita, dan juga ada di lapangan RSUD Komodo. Dan setelah udah aman gempa, tidak ada lagi yang besar, tamu kembali ke hotel. Dan memang ada beberapa hotel yang mengalami kerusakan, rusak berat seperti di Hotel Jakarta, Labuan Bajo. Dan itu tidak bisa ditinggal lagi, dan pihak hotel langsung melakukan pemindahan wisatawannya yang nginap di Jakarta itu langsung ke Sudamala Hotel. Dan itu sudah aman untuk penanganannya, dan itu menjadi tanggung jawab dari Hotel Jakarta. Dan kondisi Labuan Bajo saat ini sangat kondusif ya. Jadi aktivitas hotel dan kuliner berjalan normal. Ini juga terlihat dari pergerakan wisatawan di pusat kuliner kemarin kami pantau, dan juga per hari ini berjalan normal, kuliner tetap penuh, terus juga hotel juga aktivitas berjalan seperti biasa. Dan kemarin kami catat kapal yang berangkat itu dari waterfront ke Taman Nasional itu ada 251 kapal, terdiri dari 102 sampai 109 kapal left on board. Dan memang untuk penerbangan memang berjalan normal dengan pembatasan, tapi kemarin itu ada beberapa penundaan atau dan juga yang dibatalkan ada 8 penerbangan untuk Flag Wings Air yang dibatalkan, 4 dari Labuan Bajo ke ND, terus sisanya ada yang ke Maumere dan juga ke Kupang. Kira-kira begitu, Mbak Ana, posisi saat ini.
1: Oke, baik. Nah, Pak Andi, berarti kalau untuk hari ini aktivitas wisatawannya sudah mulai normal, lalu juga sudah kapal-kapalnya juga beroperasi kembali begitu ya, Pak Andi?
2: Beroperasi, betul. Karena Taman Nasional sampai saat ini tidak ditutup, jadi Taman Nasional Komodo itu dibuka seperti biasa, tetap melakukan pendaftaran lewat aplikasi Siora, dan TATO, Travel Agent juga tadi pagi kami cek tetap melakukan pelayaran, karena dari KSOP juga tidak ada mengeluarkan maklumat dilarang pelayaran, kecuali nanti kalau misalnya nanti ada suatu waktu peringatan dari BMKG, ya mungkin seperti yang kemarin kan kita lakukan agar yang di pulau tetap standby sampai nanti ada keluar operasi maklumat pelayaran dibuka kembali. Tapi untuk saat ini Balai Taman Nasional Komodo tetap dibuka dan aktivitas wisatawan berjalan normal dan pelayaran juga berjalan dengan normal.
1: Baik. Lalu kalau untuk jalur evakuasi sendiri berarti sudah terlatih begitu ya di sana Pak Andi ini?
2: Betul, betul. Jadi kami juga melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak hotel dan kita juga ada punya kanal center ya yang bisa dihubungi untuk informasi-informasi terkait dengan kira-kira di mana jalur evakuasi seperti apa, kita juga sudah sebar juga ke pelaku industri pariwisata. Jadi misalnya kita tetap update ke para pelaku industri pariwisata, hotel, TATO, terkait dengan update kondisi terkini.
1: Baik, berarti semacam kalau call center lalu juga tempat-tempatnya sudah disiapkan begitu ya, seperti tadi di Puncak Waringin ini ya Pak ya?
2: Iya, di Puncak Waringin, terus ada di Natas Parapuar, dan kemarin juga sudah ditambah oleh Polres Manggarai Barat, itu ada di depan Rumah Sakit Komodo, dan juga depan Rumah Sakit Siloam ada dibangun juga tenda darurat.
1: Baik.
2: Karena beberapa wisatawan kemarin ada juga yang masih trauma atau takut nginap di hotel. Itu kemarin kami juga tangani ada 15 orang turis Italia. Kita akhirnya akomodasi untuk mereka menginap di restoran kenalan dari wisatawan Italia itu di Labuan Bajo.
1: Nah pada saat evakuasi apakah ada kendala yang dialami ini Pak?
2: Untuk evakuasi tidak ada kendala karena dari pihak hotel juga langsung, karena kita selama ini kita juga sudah melakukan simulasi keamanan keselamatan ya, jadi pihak hotel di sini juga tidak terlalu kaget atau panik lah isinya. Jadi pihak hotel langsung menyiapkan kendaraan, terus langsung dibawa ke titik evakuasi, baru kayak kemarin itu sarapan pagi langsung diantar ke lokasi titik evakuasi, kira-kira begitu.
1: Baik. Lalu kalau
2: karena untuk kondisi gempa kemarin, kondisinya pada saat terjadi gempa kan posisi pagi itu, kalau di Labuan Bajo itu posisi jam 6.
1: Iya. Oke, baik Pak Andi. Berarti kalau untuk kerusakan hanya hotel saja begitu ya, kalau sektor pariwisata ini Pak Andi ya?
2: Kalau yang kami data sampai pagi ini ya, jadi ada sekitar hotel yang rusak berat itu ada 2 di Labuan Bajo sama di Labuan Bajo itu ada Hotel Jakarta, terus di Nagikya itu ada Hotel Papita Bay. Ini kan masih kami update terus. Terus ada 10 hotel rusak ringan yang dia hanya berupa retak-retak atau plafonnya jatuh atau keramik di lantai toiletnya itu ada jatuh, itu seperti di Luansa, La Prima, Bintang Flores, dan pihak hotel juga langsung melakukan perbaikan. Dan di yang tidak mengalami kerusakan itu seperti Ayana ada 7, Ayana Hotel, Taktana, Marriott, Crown, Sudamala, Wella Living, Pan Bajo, Sylvia Resort, dan Katamaran Plataran itu tidak ada kerusakan apapun. Terus untuk restoran itu ada 2 yang mengalami rusak ringan sama berupa plafonnya jatuh atau keramiknya retak, itu ada restoran La Moringa dan Escape Bajo. Dan ini kembali sudah beroperasi kembali seperti biasa, kemarin kami cek. Dan untuk daya tarik wisata, ada 6 DTW yang mengalami rusak ringan dan beberapa ditutup sementara. Jadi saya kalau di Kabupaten Manggarai Barat itu ada beberapa kerusakan kayak tembok papan nama Loli yang Pulau Komodo itu ambruk, terus ada pelafon kantor TIC Dinas Pariwisata Manggarai Barat, terus ada juga kerusakan minor di Puncak Waringin, dan juga di gedung TIC di Alor Kaloretak. Untuk Gua Rangko dan Gua Batu Cermin tidak rusak, namun ditutup sementara sebagai langkah kehati-hatian karena dia lokasinya gua kan. Jadi takut ada pada saat gempa, jadi dari pihak Dinas Pariwisata menutup DTW tersebut, Gua Rangko dan Batu Cermin. Terus untuk di Kabupaten Manggarai, itu Werebo juga ditutup sementara sampai saat ini, sampai ada nanti pemberitahuan lebih lanjut. Terus di ND, itu Taman Nasional Kelimutu sudah mengeluarkan pengumuman perkemarin, itu ditutup sementara sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan karena ada beberapa longsor pada dinding kawah, dan itu kemarin juga ada wisatawan yang lagi menikmati sunset sunrise trekking di Taman Nasional Kelimutu di Danau Berwarna Kelimutu itu, tapi setelah gempa reda, mereka langsung dievakuasi langsung dan selamat, tidak ada terjadi cedera atau apa. Dan untuk Manggarai Timur, untuk aktivitas beberapa wisata juga ditutup sementara. Yang agak terdampak parah memang di Ngada, terus di Nagekeo, terus di Manggarai apa di Bajawa dan Momere, itu memang tutup total karena sampai sekarang juga sinyal agak susah. Untuk beberapa kabupaten lain kami sudah seperti Sumba itu tidak ada terdampak. Sumba, Sumba Barat, Sumba Tengah, terus Lembata, terus Sumba Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur itu tidak ada terdampak, dan ada sekitar 12 kabupaten itu yang bisa dikunjungi sebagai alternatif ketika 4 kabupaten yang apa ini belum bisa dimasuki karena beberapa akses jalan juga ada yang putus.
1: Akses jalan. Bu Ana. Baik. Nah, akses jalan yang putus itu saat ini kondisinya seperti apa, Pak Andi?
2: Jadi untuk akses jalan yang putus itu ada 10 ruas kami pantau per pagi ini. Pertama akses ke overland dari Labuan Bajo ke Ruteng, Bajawa, Indi, itu ada 10 ruas jalan yang terganggu karena ada longsor dan juga putus retak di tengah jalan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Tapi dari pihak Kementerian Balai, Kementerian PU dan juga apa sedang melakukan penanganan untuk bagaimana supaya bisa dilewati kendaraan, karena itu juga nanti untuk jalur penyaluran logistik. Kira-kira begitu, Pak Ana.
1: Ya, baik. Pak Andi mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada wisatawan yang mungkin akan menuju ke sana, begitu Pak Andi. Seperti apa ini, Pak Andi?
2: Jadi, kami dari BPLB bersama Kementerian Kesehatan memastikan wisatawan akan memperoleh informasi yang faktual mengenai destinasi mana yang sudah dibuka, destinasi mana yang masih ditutup, terus termasuk juga kondisi transportasi udara dan laut, terus kondisi akomodasi, dan termasuk juga bagaimana perkembangan asesmen di lapangan dan juara dan instansi yang berwenang. Dan kami juga berusaha menjaga kepercayaan wisatawan dengan memastikan pemantauan kondisi secara langsung, dan nanti akan dilakukan tindakan supaya tidak ditemui risiko. Ini kami lakukan secara koordinasi dengan Basarnas, dengan BNPB, terus kepada SOP, BNKG, dan juga pihak Pemda. Dan kami juga nanti bisa dipantau di medsos kita, juga di website, terus kita juga ada call center kita di
1: di medsos dari BPOMBR,
2: di channel WhatsApp online nanti di 0811 3879 4555 45-nya 3 kali. Itu sebagai WhatsApp untuk kalau membutuhkan informasi. Dan per pagi ini sih sudah ramai yang udah mengumumkan kita itu untuk mendapat informasi ya, mana akomodasi yang masih buka, apalagi yang baru landing pagi ini itu masih banyak yang belum tahu update terbaru hotel yang masih buka, yang masih ada ready tersedia, kami langsung tindak lanjuti. Dan kami mengimbau wisatawan dan pelaku pariwisata untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi terbaru. Jadi misalnya bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu pastikan informasi penerbangan dan pelayaran sebelum berangkat. Nanti ikuti juga arahan KSOP, pengelola bandara, maskapai dan turis destinasi. Terus pastikan juga destinasi yang akan dikunjungi sudah dinyatakan dibuka. Dan jangan memaksakan kunjungan ke destinasi yang masih ditunggu sementara. Nanti ikuti juga arahan petugas apabila terjadi gempa susulan atau kondisi darurat, dan pilih akomodasi yang telah terpantau aman, terus mengikuti informasi dari pengelola hotel, dan tetap tenang dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Intinya Labuan Bajo tidak sedang ditutup sebagai destinasi secara keseluruhan, dan aktivitas pariwisata di sejumlah kawasan telah berjalan kembali, dan pemerintah juga dan bersama seluruh pemangku kepentingan tetap melakukan pemantauan dan asesmen secara berkala, sehingga wisatawan diharapkan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Demikian Mbak Ana.
1: Baik, Pak Andi, mungkin dapat diulangi sekali lagi itu nomor call center begitu yang wisatawan juga bisa memantau langsung seperti apa, menanyakan apakah wisata ini ditutup atau tidak.
2: Nah, itu ada di 0811 0811 3879 45 55.
1: Oke, baik Pak Andi. Terima kasih
2: ini
1: Pak Andi.
2: Real time kita update WhatsApp online-nya.
1: Baik Pak Andi. Terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya Pak Andi ya. Semoga juga memang karena tingkat wisata juga di sana sudah mulai normal kembali, begitu kondusif kembali. Terima kasih Pak Andi, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi.
1: PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPOLBF, Andi MT Marpaung, berbicara terkait BPOLBF, pastikan wisatawan aman pasca gempa NTT.
0: Wawancara Pro3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 17 Agustus 2026, melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini, edisi 17 Agustus 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, di religi pagi hari ini kembali akan kami hadirkan untuk Anda surah

Pembacaan Surah Al-Anbiya mengawali kebersamaan kita hari ini bersama Yasir Aldosari dan religi pagi hari ini bersama Ustadz A.A. Gim Nastiar dengan topik Taubat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha tahu setiap aib, kejelekan, kekurangan, kemaksiatan yang kita lakukan, menolong diri kita untuk berani untuk mengakuinya. Karena orang tidak akan selamat kecuali dengan ampunan Allah. Bahkan kalau mau digabung-gabung kebaikan kita, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, satu kejelekan balasannya sesuai dengan kejelekan itu. Ternyata kalau kita dengar doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sudah zolim, kalau engkau tidak ampuni pasti ini jadi orang yang rugi. Oleh karena itu, di paruh kedua bulan Ramadan Allah menyediakan ampunan, tentu saja bagi orang yang bertobat. Salah satu syarat tobat adalah menyesal. Orang tidak akan menyesal kalau dia tidak pernah tahu yang dia lakukan salah. Maka berbahagialah orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa. Jauh lebih baik dibanding dengan orang yang merasa dirinya banyak amal. Kalau orang sedih pilu melihat dirinya sendiri, itu lebih utama dibanding dengan yang cengengesan merasa optimis menjadi ahli sorga. Karena rezeki yang besar dari Allah adalah ketika kita mulai dibuat berani jujur melihat diri sendiri. Maka hati-hati melihat orang berdosa, menangis, tobat, bisa jadi lebih bagus daripada orang ahli masjid, tapi dia merasa ujub, takabur dengan amal-amalnya. Saudara-saudaraku sekalian, bulan Ramadan Allah menyiapkan ampunan total bagi orang yang mau tobat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kita kepada ampunan Allah dan surga. Jadi kesungguhan tobat kita ini insya Allah menjadi bagian rezeki besar di bulan Ramadan ini. Boleh saya mengulang sedikit tentang ciri-ciri tobat nasuha? Ya, seperti yang diminta, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Minimal katanya tiga syaratnya. Satu adalah penyesalan yang, saya sudah melumuri diri ini dengan kenistaan. Nah, perasaan menyesal, bicara salah menyesal, mata melihat maksiat menyesal, menyakiti orang lain menyesal. Ini gejala tobat. Karena orang yang tidak menyesal tidak termasuk tobat. Misalkan, alhamdulillah, saya sih sudah segala nyoba, mabok sudah, main perempuan sudah,
judi sudah kenyang, tinggal tobat sekarang. Alhamdulillah sudah segala dijalani. Dia bukan tobat karena dia bersyukur. Nah, syarat yang kedua adalah eksplisit, benar-benar meminta ampunan kepada Allah dengan istighfar. Bisa dengan istighfar yang dicontohkan Nabi Adam, bisa dengan istighfar yang dicontohkan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, sedang tuh saya ini zalim. Allah Maha Suci, kita kotor. Persis seperti la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya selain dari kekuatan Engkau wahai yang Maha Agung. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maaf, ingat perumpamaan dulu yang pernah disampaikan, penyesalan itu. Seorang ibu diledek oleh anak kecil. Ah, mama jelek, katakan seperti itu. Kamu jangan ngomong begitu, nanti mama pukul. Mama jelek, kurang ajar kamu, awas sekali lagi pukul loh. Mama jelek, dipukul pakai alu, plok, jatuh berlumur darah, meninggal. Apa yang terjadi? Aduh, kenapa saya begini? Anakku, penyesalan luar biasa, disertai dengan lahir batin. Nah, inilah taubat. Kurang lebih seperti itulah gerakan ruhiahnya. Jadi ketika minta ampunnya juga, papa maaf, mama tuh hilap. Permintaan maaf yang benar-benar lahir dari dalam, itulah yang kelihatan orang taubat. Makanya derayan air mata, menggigilnya perasaan batin itu bagian dari penyesalan mendalam. Dan yang ketiga adalah kegigihan untuk tidak mengulanginya. Bukan tidak berbuat, berpikir ke arah sana saja udah potong. Maka orang-orang yang ahli taubat ada cirinya. Memang taubat itu menurut Imam Ghazali ada tiga tingkatan. Satu, tingkatan taubat orang awam. Wah, yaitu tobatnya untuk dosa-dosa besar seperti yang zina, membunuh, mencuri. Wah, ampun, tapi dia kepada yang kecil masih kreatif. Gua baru tobat, tau lu jangan macam-macam misalkan. Dia tidak menyadari kata-katanya sudah mulai menyakiti. Diam kalian, bapak lagi tobat tau. Karena yang terbayang tuh hanya dosa-dosa besar. Nah, kalau doa orang yang taubat, orang yang lebih khusus, dia sudah mulai kepada yang lebih halus. Misalkan, aduh, kenapa saya harus dengki kepada teman saya? Dia dapat rezeki, dia pergi haji, kenapa seperti yang enggak rela? Duh, ya Allah, ampun, kenapa hati saya busuk begini? Atau kita merasa hebat di kantor, kita punya kedudukan, jabatan, kemudian merendahkan orang lain. Terus pas habis sholat, astagfirullah, itu takabur, takabur, takabur. Nah, itu sudah mulai halus ya. Atau ketika sedang tahajud sendirian, kita enggak mau membangunkan yang lain karena ingin soleh tunggal. Karena kalau yang tahajudnya berdua kan jadi duaan solehnya. Dia gak mau, dia diam-diam. Allah. Dan ketika ada yang lain bangun, dia tuh kecewa. Duh, kenapa Allah pakai ngebangunin? Sudah cukup saya aja lah ya. Nah, itu ujub. Merasa diri suci sendiri.
suatu saat sadar, astagfirullah, ini teh ujub, merasa mulia, merasa soleh. Ini udah jauh lebih tinggi. Ada orang yang tobat dari membunuh tapi masih mendengki, ya. Ada lagi orang yang tobatnya lebih tinggi lagi, kata beliau, yaitu tobat yang lebih khusus, khususnya yang khusus, yaitu dia tobat bukan karena maksiat, tapi tobat karena lalai ingat. Allah, tadi saya nggak bisa menyempurnakan sholat tepat waktu. Dia sholat, dia bagus, tapi dia tidak bisa. Kenapa tadi saya terlambat ke masjid? Aduh, udah komat, ketinggalan sholat sunat. Ini sudah meningkat ini. Dia tidak ujub, tidak sombong, tapi dia merasa sedih, minta ampun, tidak bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Sedekah 5.000, tahu-tahu yang kita keluarkan yang lepet, yang udah riset dan ada plesternya, udah lewat. Ya Allah, ikhlas, ikhlas. Kenapa saya memberi kepadamu yang lepet, sedang yang baru disaku, padahal sama-sama 5.000? Kecewa. Ada tukang beca di tempat yang nanjak, dia lihat, tapi dia baru ngedorong pas di ujungnya. Padahal kau sudah perlihatkan saya kehilangan 2/3 tanjakan, tidak menolong. Dia udah tobat tuh. Atau ada orang, kita lagi naik motor sendirian ke sekolah, tiba-tiba ada teman di jalan. Hah, mau kemana? Ke sekolah. Padahal teman kita, tapi kita lewat aja. Kenapa saya pelit? Ladang amal sudah jelas. Nah, ini udah beda. Tidak rugi, tidak mencelakakan orang, tapi kita tobat tidak bisa menyempurnakan ladang amal yang sudah disiapkan. Kalau sudah bisa begini, sudah mulai lebih bagus lagi, karena sudah tidak menyerang, tidak bersifat zalim, hanya dia tidak bisa menyempurnakan amal. Tambahan lagi nanti melambat-lambatkan amal. Ya, ada orang pinjam uang, Kang, mau pinjam uang 10.000 aja. Ya, tunggu dulu ya. Oh, pura-pura di kamar. Orang itu nunggu 2 jam. Nah, kalau sudah tobat terhadap ladang keutamaan, ada lagi yang lebih canggih, ada, yaitu tobat karena enggak ingat kepada Allah. Misalkan jalan, yang biasanya sambil jalan tuh sambil zikir, nikmat ya. Tiba-tiba baru sampai di sana baru ingat zikir lagi. Waktu di sini enggak zikir karena banyak akhwat misalkan. Astagfirullah. Kurang lebih 10 menit saya lupa kepadamu. Allah ampun. Saudara-saudaraku sekalian, ya untuk lihat akhwatnya tobat, itu tobat yang kedua. Tapi lupa kepada Allah ini juga rugi. Mau tidur gak zikir dulu. Kenapa saya gak siap-siap, padahal belum tentu bangun lagi. Ini ada seseorang yang biasanya mau tidur itu zikir, wudu, sholat, zikir. Terus suatu malam dia tidur dalam keadaan tidak seperti biasanya. Apa mimpinya tuh? Mimpi disuntik narkoba. Menderita dia. Disuntik itu dalam mimpi tidur. Nah, saudara-saudaraku sekalian, wah, kita masuk yang mana? Ya milih. Apa cirinya orang yang sudah selesai taubatnya? Menurut Imam Ghazali, dari fenomena orang yang taubat, jangan ingat teman, jangan ingat tetangga, ingat kita ya. Oh, si Etata baru taubat kemarin. Ay, kita sudah belum. Jadi ini bukan untuk menilai orang lain. Katanya, menurut beliau di dalam Mukasyafatul Qulub, satu, orang yang taubatnya diterima, taubat nasuha, itu cirinya
yang bersangkutan itu kelihatan lebih bersih, lebih suci dari perbuatan maksiat, lebih bisa nahan diri. Jadi tidak, dia tuh punya rem yang pakem. Nah ini tobatnya sukses nih. Yang kedua, hatinya selalu lapang dan gembira dalam keadaan sendirian maupun ramai. Jadi oleh Allah sudah dihibur hatinya, jernih, lapang, enak. Ciri yang ketiga, gaulnya. Orang-orang yang tobatnya bagus tuh selalu cari lingkungan orang yang baik-baik. Jadi misalkan ada yang sudah berbuat maksiat, tobat, pulang dari sini, lalu balik lagi ke tempat maksiat, itu gejala belum tobat ya. Belum sungguh-sungguh tobatnya. Karena mencari lingkungan yang baik ini adalah bagian yang akan membuat kita terpelihara. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Yang keempat, kualitas amalnya jadi meningkat. Jadi selain dia nahan diri dari maksiat, kelihatan sholatnya makin bagus, amal saumnya bagus, malamnya bangun, sedekahnya meningkat. Ini gejala-gejala orang yang tobatnya diterima. Jadi kalau ada orang yang tobatnya bagus tapi sholatnya belang bentong, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, misalkannya meregehese, ini berlebihan, tidak usah sebutkan semuanya ya, maaf. Itu cut. Persis seperti syuting sinetron, cut, jangan diteruskan. Masuk, aduh, pengen nonton, cut, tidak, bungkus, buka Quran. Iya weh, ya. Keterampilan kita mengkat lintasan awal itu gak akan berbuntut itu. Percayalah. Pengen baju baru buat lebaran, cut. Sudah mahasiswa tingkat 4, masa seperti adiknya yang di TK, lebaran harus pakai baju baru, seragam lagi sekeluarga. Jangan biarkan. Karena kalau sudah pengen, ya kemarin ini agak terkecoh juga, motor si biru sudah agak lama dia di rumahku. Pas di pameran lihat motor yang 250 cc, pengen sepanjang jalan, cepet, wah tuh enak buat belok. Kepikiran, dengar lagi di sana ada yang bisa dicicil. Oh. Sekarang tadi waktu ke notaris ada dealer motor. Cut. Sesuai ceramah, tidak. Tahu-tahu sekarang Darut Tauhid ini juga jadi dealer motor ya. Ini motor Beijing. Cut. Tidak, tidak, tidak. Kapan naik motornya juga jarang, betul tidak? Yang naik sepeda irit. Ingat, cut. Aduh, pengen cut. Ayo. Kecuali pengen kebaikan. Duh, kalau nanti malam bisa ahli tahajud, panjangin. Asik. Kalau sepanjang malam, khususnya sepertiga malam terakhir, bisa duaan sama Allah, bermunajat, asik. Nanti di tempat sepi, sajadahnya kasih harum-haruman, bisa menangis, asik. Nanti diijabah oleh itu boleh. Cut. Ini ya, coba benar-benar ini jitu. Saya dapat telepon dari seseorang, terima kasih, rumusnya jitu. Saya sekarang cut, tiap ingat AA cut. Maksudnya hanya kan tidak harus AA yang ini ya. Cobalah rekan-rekan sekalian, bagaimana kegigihan kita mengendalikan. Yang kedua,
jangan bikin kesempatan, ya. Karena kalau kesempatan sudah ada, niat ada, itu berjumpalah dalam satu titik, yaitu maksiat. Maka jangan lewat jalan sana kalau jalan sana bimaksiatin. Semua sarana yang akan membuat kita maksiat, jauhkan. Kalau di kamar kita ada VCD player, kemudian kita pernah nyetel VCD yang gambarnya maksiat, keluarin itu VCD player itu, ya. Kalau kita di kamar ada TV, dan dengan adanya TV itu kita bisa seenaknya nonton, keluarkan TV itu, kalau TV itu jadi maksiat, karena dia sarananya. Kan kalau punya anak, tiap kamar ada TV-nya itu cenderung diam di kamar. Di kamar ada VCD player itu mudah bisa nyetel video yang porno itu, ya. Pintu dikunci karena ada sarananya. Maka menghalangi sarana maksiat ini juga. Saudara punya alat-alat apa saja yang bisa jadi maksiat, itu mudah. Punya telepon masing-masing di kamar, itu mudah sekali telepon-teleponan itu, ya. Makanya telepon simpan di ruang tamu, di pinggir TV. Ada tuh sebuah keluarga teleponnya di samping TV. Jadi ibu bapaknya nonton TV, susah pacarannya. Ini benar, sarana maksiat. Maaf ya, bukan salah teleponnya, tapi sarana apapun, mulai sekarang cegah-cegah. Kita punya barang mahal, sarana jadi ujub, lepaskan, ya. Ada tuh sebuah keluarga teleponnya di samping TV. Jadi ibu bapaknya nonton TV, susah pacarannya. Ini benar, sarana maksiat. Maaf ya, bukan salah teleponnya, tapi sarana apapun, mulai sekarang cegah-cegah. Kita punya barang mahal, sarana jadi ujub, lepaskan, ya. Kita punya erloji Rolex yang mahal, jadinya maunya begini aja. Sudah jual, ganti dengan yang 20 ribuan, ya. Dan model kita mah punya jam bagus, disangka nemu betul ini. Disangka imitasi, ya, model kita punya yang bagus tuh, ya. Kalau orang kaya punya jam imitasi, disangka betulan. Ya resiko. Sudah punya sepatu sangat mahal, jual, tukar dengan yang tidak berpeluang jadi ujung. Ini penting, ini kegigihan begini, kecuali kalau kita mau larut dalam maksiat. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di 10 hari yang kedua ini, bagaimana kalau kita mendawamkan istighfar? Karena ternyata orang-orang yang melazimkan istighfar, barokahnya luar biasa, ya. Hadirin, kita berzikir sejenak.

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.

hadirin sekalian, Maha Suci Allah yang Maha Agung, yang Maha Tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak satu detik pun yang luput dari pandangan Allah. Allah Maha Tahu persis siapa diri-diri kita yang sebenarnya. Di balik penampilan kita, Allah Maha Tahu yang zahir maupun yang tersembunyi. Pujian-pujian yang berhamburan datang kepada kita, sesungguhnya tidak ada yang cocok dengan diri kita. Kalaupun yang cocok, mungkin siksa yang menimpa kita. Allah Maha Tahu maksiat yang besar yang kita lakukan, maksiat yang kecil, bahkan yang paling halus dalam kesendirian, yang tersembunyi di lubuk hati kita. Tentu saja Allah menyaksikan setiap kemaksiatan kita. Orang menyangka diri kita ini orang yang soleh, padahal di balik semua ini kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Entah mengapa Allah masih menutupi kebusukan kita. Bahkan Allah menuntun kita terus untuk bisa memperbaiki diri, diberi ilmu, diberi kesempatan untuk bertobat. Allah tahu persis apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita, bagaimana kita membalas air matanya. Allah Maha Tahu orang-orang yang terluka hatinya oleh sikap kita. Allah Maha Tahu persis orang-orang yang kita zalimi. Juga Allah Maha Tahu bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Maksiat mata kita, Allah jelas mengetahui setiap lirikan mata. Berikut niat di balik lirikan. Allah juga Maha Tahu kegembiraan kita mendengar bencana yang menimpa orang lain karena kedengkian diri ini. Allah juga Maha Tahu setiap kata-kata yang terucap, niat di balik kata-kata ini. Allah Maha Tahu fitnah yang tersebar karena mulut kita, kebohongan, gibah kita, semuanya jelas dan akan kembali kepada kita. Allah Maha Tahu siapa saja yang kita hina, kita rendah. Maksiat mulut kita, tentu saja Allah menyaksikan di antara kita yang mendekati zina, juga yang tergelincir. Tidak ada yang luput. Setiap orang dimanapun selalu dalam kekuasaan Allah. Allah Maha Tahu sholat kita yang jarang khusyuk, jarang sekali khusyuk. Bacaan Quran kita yang riya. Allah Maha Tahu hati kita yang ujub, takabur. Allah Maha Tahu akhwat yang senang memamerkan auratnya.

Juga Allah Maha tahu berapa banyak laki-laki yang tergelincir karena perbuatan. Allah Maha tahu lamunan-lamunan kita, walaupun bersembunyi di kamar yang paling sepi. Sebetulnya kita ini seonggok sampah kalau kita mau jujur. Maha suci Allah yang Maha Agung, yang menuntun kita berkesempatan bertobat. Wahai Allah, wahai yang Maha mendengar, wahai yang Maha pengampun, kepada siapa lagi kami memohon ampunan ini ya Allah, selain kepadamu? Bukankah engkau yang menyediakan ampunan tiada bertepi bagi sebusuk apapun hamba-hambamu? Bukankah engkau yang menyediakan ampunan tiada terbatas senista apapun hamba memohon kepadamu? Rob, jadikanlah malam ini menjadi malam kebersihkan diri kami sebersih-bersih. Malu ya Allah hidup berlumur dosa begini. Malu hidup membohongi diri, hidup penuh dengan topeng seperti ini. Ingin benar kami ini menjadi orang yang bersih ya Allah, bersih dari kegelapan masa lalu, bersih dari lumuran aib yang menyelimuti tubuh ini. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni seluruh dosa kami wahai Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni dosa besar yang pernah kami lakukan selama ini, juga ampuni dosa-dosa yang kecil, yang sengaja, yang tiada sengaja, yang tampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Ampuni hianat kami kepadamu selama ini ya Allah. Juga ampuni jikalau kami sering berburuk sangka kepadamu, bahkan kadang ragu kepadamu ya Allah. Ampuni jikalau kami sering melupakanmu ya Allah. Seakan engkau ini tiada, hari-hari kami lebih banyak melupakanmu daripada ingat kepadamu. Padahal engkau selalu mengurus diri kami. Ampuni sholat kami yang engkau tahu hanya seperti bermain-main saja. Ampuni sholat kami yang jarang khusyuk ini ya Allah. Juga ampuni amal-amal kami yang sering tidak ikhlas, ria ingin dipuji makhlukmu. Ya Allah, ampuni segala sikap kami kepada orang tua kami selama ini. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamkuma kama rabbayana shighara. Ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni keduanya. Solehkan bagi yang orang tuanya belum soleh ya Allah, islamkan yang belum islam. Ampuni yang orang tuanya berlumur dosa ya Allah. Bahagiakan bagi yang orang tuanya selalu dirundung kesusahan. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah ya Allah. Jangan biarkan suluh khotimah ya Allah.
bagaimanapun juga keadaannya, darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Rob, lapangkan kubur orang tua kami, mudahkan hisab, jadikan ahli surga. Ampuni adik-adik dan kakak-kakak kami, ya Allah. Seluruh keluarga kami, ampuni rumah tangga kami, ya Allah. Rob, ampuni para ulama yang menuntun kami ke jalan. Ampuni kaum muslimin muslimat, ya Allah. Tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami, ampuni kaum muslimin yang pernah kami sakiti selama ini, ya Allah. Juga ampuni kaum muslimin yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, ampuni segala kemunafikan diri kami selama ini. Ampuni sifat pengecut yang membuat kami tidak mau berjuang selama ini. Rob, jadikan malam ini kau jamu siapapun yang bermunajat ini, ya Allah. Bukankah ini malam yang kau muliakan, di bulan yang kau muliakan, di majlis yang kau muliakan? Ijabah siapapun yang bermunajat ini, ya Allah. Amin. Hadirin hadirat, siapa lagi selain Allah? Allah maha mendengar, maha menahu. Doalah silakan. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Ijabah, ya Allah. Ijabah, ya Allah. Ya Mujib, ya Rahmat Rahimin. Doalah hadirin. Allah maha mendengar, maha dekat, maha tahu keadaan kita. Dan dialah satu-satunya yang kuasa menolong kita. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nasta'in, ya Allah. Amin, Allah. Ya Allah, Rob, ini bulan yang kau janjikan mustajabnya doa, ya Allah. Kepada siapa lagi, ya Allah? Kemana lagi kami meminta? Sedang engkau pemilik segala-galanya. Kemana lagi kami berlari, ya Allah, selain kepadamu? Pada siapa lagi kami bergantung, ya Allah, selain kepadamu? Rob, kami mengetuk pintu rahmat-Mu, ya Allah. Kami berharap curahan kasih sayang. Tolonglah, ya Allah, siapapun yang dihimpit kesempitan, dilanda kesusahan, lapangkan, ya Allah. Mudahkan segala urusan yang maslahat, cegah dari segala yang mudarat. Cukup yang kekurangan rezeki, ya Allah, dengan rezekimu yang halal barokah. Lunasi yang dihimpit hutang piutang, ya Allah. Rob, angkat derajat yang selalu direndahkan. Mudahkan kami memegang amanah ini, ya Allah. Rob, sembuhkan yang sedang sakit. Bahagiakan yang selalu dirundung kesusahan. Karuniakan pendamping terbaik yang merindukannya, ya Allah. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha, ya Allah. Jangan pernah terlahir dari diri-diri kami keturunan durjana, ya Allah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini, ya Rob. Berikan kepada hamba-hambamu ini berbuat sesuatu untuk memuliakan bangsa ini, ya Allah. Rob,
Selamatkan saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun. Bebaskan lingkungan kami ini dari maksiat, ya Allah. Berikan keteguhan bagi para pemimpin kami untuk hidup lurus di jalan-Mu. Rob, jadikan pesantren ini salah satu pesantren yang Engkau sukai. Tempat bertaburannya cahaya kasih sayang. Tempat Engkau kokohkan kemuliaan agama-Mu. Lindungi kami dari fitnah, ya Allah. Dari maksiat, dari ilmu amal yang menyesatkan. Balaslah siapapun yang menafkahkan rezekinya, tenaga, doanya dengan kesempurnaan balasan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa waktu Ramadan ini merasakan nikmatnya sholat, mustajabnya doa, lezatnya ibadah, ringannya beramal, hati yang bening, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillah.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kebersamaan kita di Religi Pagi hari ini. Selanjutnya akan kita dengarkan Warta Intimu sepekan.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
2: RRI Malinau di 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Intimu Sepekan menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, sebanyak 1.323 pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Malinau belum tergarap optimal. Penyusunan Raperda Ekraf dinilai urgen untuk penataan dan pengembangan dalam jangka panjang.
3: Tim ahli penyusunan rancangan peraturan daerah, penataan dan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Malinau mengungkap terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Potensi tersebut dinilai belum tergarap secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Ketua Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Raperda Ekraf Malinau, Profesor Dr. Hasanaik Haikal, guru besar di Universitas Kristen Maranatha Bandung, mengatakan kendala yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Malinau antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, serta ekosistem ekonomi kreatif yang belum terintegrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu urgensi perlunya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain persoalan ekosistem, tim ahli menilai struktur ekonomi Malinau juga perlu bertransformasi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas.
4: Berdasarkan hasil kajian dan penelitian kami dan data yang kami peroleh, terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi. Kemudian yang kedua, struktur ekonomi daerah yang perlu bertransformasi. Jadi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan, ini mendesak pergeseran menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, kekosongan norma yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan ekonomi kreatif ini harus ditunjang dengan instrumen hukum. Dalam hal ini adalah perda yang saat ini mungkin statusnya masih raperda yang karena belum disahkan.
3: Melalui Raperda tersebut, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan aktivitas usaha, tapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat identitas budaya, dan dalam jangka panjang memperluas basis ekonomi daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan anak dan balita jadi sasaran vitamin A dan tablet obat cacing dalam kegiatan Bulan Vitamin A. Sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan pemberian vitamin A, pemberian tablet obat cacing, penyuluhan mengenai stunting, serta kunjungan 6 standar pelayanan minimal SPM oleh tim pembina Posyandu Kabupaten Malinau dan Bupati Malinau Wempi Wemawa serta ketua tim pembina Posyandu Melenti Wempi. Kegiatan ini untuk memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan ibu dan anak serta mencegah stunting yang digelar di RT 18 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Selasa 11 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes dan PPKB Malinau, Henry Lauri menyebutkan, sebanyak 15.000 anak sekolah dan 5.000 lebih balita yang akan menjadi target sasaran pemberian vitamin A dan tablet obat cacing. Karena itu, setiap Posyandu di Kabupaten Malinau dapat memberikan pelayanan selama bulan Agustus ini.
5: Kesehatan melaksanakan Bulan Vitamin A dengan sasarannya adalah anak sekolah. Untuk anak sekolah kita pada tahun ini kurang lebih ada sekitar 15.000 anak sekolah yang menjadi sasaran kita yang menerima vitamin A dan obat cacing. Kemudian kita juga ada program Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang dilaksanakan untuk anak SD. Jadi itu adalah sasarannya juga sama dengan yang 15.000.
6: Untuk ini apakah berlaku selama berapa bulan nanti akan diberlakukan?
5: Untuk bulan imunisasi anak sekolah ini dilaksanakan pada bulan Agustus ini saja. Dan vitamin A juga dilaksanakan khusus pada bulan Agustus ini.
2: Ini untuk balita ada berapa sih yang wajib diberikan?
5: Untuk sasaran balita yang mendapatkan vitamin A, baik vitamin A yang biru dan vitamin A yang merah, itu ada 6.182 balita yang menjadi sasaran tahun ini.
2: Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Malinau yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Mailen Tiwempi, mendorong para orang tua untuk rutin membawa anaknya ke Posyandu dan memperhatikan asupan gizi serta tumbuh kembangnya. Selain itu juga mengajak kader Posyandu memberikan pelayanan bagi balita dan anak-anak selama bulan Agustus ini.
7: Pelayanan kesehatan selain Posyandu pendidikan perhatikan, keamanan, rumah sehat juga diperhatikan. Terima kasih buat semuanya yang mendukung kegiatan Posyandu di Kabupaten Malinau, dan kegiatan ini juga kami harapkan dapat dilakukan oleh ketua Posyandu di setiap kecamatan yang ada di 15 kecamatan dan 109 desa. Kami harapkan semua ketua Posyandu atau Posyandu dapat aktif memberikan vitamin A dan obat cacing kepada anak-anak di Kabupaten Malinau.
2: Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan keluarga diharapkan mampu mencegah stunting serta mendukung lahirnya generasi Malinau yang sehat, tumbuh optimal, dan berkualitas. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
8: Distribusi imunisasi ke long titik terkendala jarak, sungai tubuh butuh fasilitas penyimpanan.
3: Upaya melengkapi imunisasi anak di Kecamatan Sungai Tubuh masih menghadapi tantangan geografis, terutama untuk menjangkau wilayah terjauh. Desa Long Titik yang membutuhkan waktu perjalanan hingga sekitar 12 jam melalui jalur sungai. Camat Sungai Tubuh, Jimmy Sakai, mengatakan persoalan akses tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan pelayanan imunisasi dapat diberikan secara lengkap dan tepat waktu pada anak-anak di wilayah Sungai Tubuh. Sungai Tubuh berada dalam wilayah pelayanan Puskesmas Pulau Sapi. Sejumlah desa dapat dijangkau dengan membawa layanan imunisasi secara langsung. Namun kondisi berbeda di Long Titik yang memiliki akses jauh lebih sulit.
9: 5 wilayah di Kecamatan Sungai Tubuh itu adalah pusu, sehingga pemegang program imunisasi ini ada di PKM Pulau Sapi. Kami sudah melakukan koordinasi untuk 4 desa yang ada, Long Nyau, Long Ranau, Long Pada, Riang Tubuh termasuk Tepu yang di dalam, itu kami bisa jangkau membawa imunisasi itu sesegera mungkin. Yang menjadi tantangan kami hari ini adalah membawa itu ke Long Titik, karena perjalanan pergi, jadi kalau untuk naik perahu membawa imunisasi itu diperlukan 2-3 hari. Nah ini yang menjadi pertimbangan kita, sehingga kami memohon dengan sangat berupa fasilitas penyimpan imunisasi ini sehingga punya waktu yang bisa dibawa dalam jangka waktu mungkin kurang lebih 7 hari sehingga pada saat sampai di Long Titik imunisasi ini bisa dapat dipakai.
3: Kendala akses imunisasi tersebut menjadi semakin penting dalam upaya penanganan stunting di Sungai Tubuh. Berdasarkan hasil verifikasi tenaga kesehatan dan kader Posyandu pada Mei 2026, ditemukan 27 anak stunting dari sekitar 180 anak yang mengikuti Posyandu di 5 desa. Jimmy menyebut belum lengkapnya imunisasi merupakan salah satu faktor yang ditemukan dalam proses verifikasi. Artinya persoalan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil tidak hanya berkaitan dengan pelayanan imunisasi, tapi turut menjadi bagian dari tantangan intervensi stunting. Jimmy menilai penguatan akses layanan dasar seperti imunisasi menjadi bagian penting dari upaya menekan prevalensi stunting sekaligus memastikan anak-anak di wilayah pedalaman memperoleh hak pelayanan kesehatan secara setara. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Upacara 17 Agustus di Kabupaten Malinau digelar di 2 titik, yaitu di ibu kota kabupaten dan di wilayah perbatasan.
2: Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di 2 lokasi utama, yakni di ibu kota kabupaten serta di wilayah pedalaman dan perbatasan. Hal ini disampaikan Bupati Malinau, Wempi Wemawa, dan menegaskan bahwa semangat merayakan kemerdekaan milik seluruh warga tanpa kecuali, termasuk yang tinggal di pelosok daerah maupun garis batas negara.
8: Karena itu, Bupati Malinau mengajak seluruh masyarakat yang berada di pedalaman dan perbatasan Kabupaten Malinau untuk bersatu dan bersama-sama membuktikan bahwa merayakan hari kemerdekaan ini tanpa mengenal batas wilayah dengan penuh rasa syukur.
10: Khususnya bagi kita yang ada di pedalaman dan perbatasan juga, kita juga merayakan hari kemerdekaan. Secara khusus Badan Perbatasan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga mengutus untuk melaksanakan upacara di Kecamatan Perbatasan Apokaya. Dan nanti akan dihadiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Secara khusus saya akan berada di ibu kota dan Pak Wakil akan berada di perbatasan. Semua itu kita lakukan untuk menjaga semangat merah putih.
8: Bupati Malinau juga menegaskan melalui semangat sang merah putih di setiap jengkal tanah pertiwi, tugas pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama dalam membangun daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
10: Tugas pemerintah membangun, tugas para pendidik juga, bagaimana mendidik anak negeri, anak bangsa ini, agar mereka menjadi generasi yang benar-benar menjadi harapan kita. Statut kepemimpinan pada saatnya juga akan tiba pada saat bagi mereka. Dan bagi masyarakat, mari kita jaga. Perbedaan memang ada. Pembangunan belum terwujud sepenuhnya. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Tapi mari kita berusaha sekuat tenaga dengan energi yang ada. Bahu-membahu, tahap demi tahap untuk lebih cepat lagi, lebih bersemangat lagi. Agar cita-cita bangsa ini terwujud, masyarakat yang sejahtera dan keadilan pemerataan pembangunan merata di negeri ini.
8: Bupati Malinau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu bekerja sekuat tenaga secara bertahap, namun lebih cepat dan bersemangat guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil, dan pemerataan pembangunan yang nyata sampai ke seluruh pelosok negeri. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPRD Malinau, Pingding, menyoroti tantangan penyelesaian Raperda Tata Pemukiman dan Wilayah Adat, 2 dari 8 Raperda yang tengah dibahas tahun 2026.
3: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Pingding, menyoroti tantangan penyelesaian 2 dari 8 rancangan peraturan daerah yang tengah digodok tahun ini. Pingding mengatakan, dari 8 Raperda yang menjadi target pembahasan, sekitar 4 diantaranya sudah hampir memasuki tahap final, sementara 4 lainnya masih terus diperjuangkan agar dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurutnya, tantangan terbesar berada pada Raperda yang berkaitan dengan tata permukiman dan penetapan wilayah adat. Kedua regulasi tersebut membutuhkan proses yang lebih panjang karena lebih kompleks.
11: Karena ini agak-agak berat ya, wilayah adat dan lain sebagainya itu kan perlu kajian-kajian mendalam ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang bisa di target kita tahun ini. Tapi semoga ya, saya agak ragu dengan yang dua ya, yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat. Karena harus data ini dulu, masyarakat sendiri, kemudian dengan yang melakukan kajian akademiknya, seperti itu.
3: Meski demikian, DPRD Malinau, kata Pingding, tetap berupaya mendorong seluruh Raperda yang telah masuk dalam target tahun ini. Kelengkapan data dan kajian menjadi perhatian agar regulasi yang nantinya ditetapkan benar-benar memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan di masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Malinau ingatkan warga meski masih musim kemarau, tetap waspada potensi perubahan cuaca.
8: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malinau, Haji Iwan Darmayuana, menyampaikan pemantauan terkait kondisi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi di wilayah setempat. Pernyataan ini menanggapi informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memperkirakan akan terjadi banjir dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi dari BMKG, saat ini wilayah Kabupaten Malinau masih berada dalam masa musim kemarau. Secara kasat mata pun, langit di wilayah Malinau belum menunjukkan tanda-tanda cuaca yang ekstrim, sehingga potensi banjir dalam waktu dekat ini belum terindikasi.
12: Sebenarnya kalau dari BMKG itu sebenarnya ini termasuk musim kemarau, potensi musim kemarau. Jadi cuma kalau kita lihat di secara kasat mata di daerah-daerah ini kan tidak terlalu gelap, berarti potensi banjir belum.
13: Belum ya?
14: Belum.
13: Tapi tetap waspada?
14: Tetap waspada.
13: Berarti ada himbauan Pak secara khusus kepada pancamat kepala desa?
14: Tetap kami beri himbauan untuk tetap waspada dan terlalu mengamati cuaca.
8: Meski demikian, masyarakat pun diminta tetap aktif memantau kondisi lingkungan sekitar dan segera melapor ke pihak yang berwenang jika melihat gejala yang mencurigakan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimung Sepekan kali ini. Saya Widayat dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimung Sepekan berikutnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi saja lagu menemani aktivitas pagi Anda untuk hari ini. Dan waktu menunjukkan tepat di pukul 7, saatnya kita akan ikuti Berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan.
2: Kalimantan PT Pertamina Patraniaga, Edi Mangun mengatakan pengembangan budidaya kepiting bakau merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Menurut Edi, kepiting bakau dipilih setelah pihak Fuel Terminal Tarakan bersama konsultan melakukan pemetaan sosial atau social mapping untuk mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan di Tarakan. Penelitian tersebut menjadi tahap awal sebelum Pertamina menyiapkan berbagai fasilitas penunjang bagi kelompok masyarakat penerima manfaat. Fasilitas ini nantinya digunakan untuk mendukung proses pemeliharaan dan budidaya kepiting bakau di lokasi yang akan ditentukan bersama. Edi menegaskan program TJSL Pertamina tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, lebih jauh program tersebut diarahkan agar masyarakat mampu mengembangkan kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan.
3: Kalau kita bicara TJSL ini, ujung-ujungnya adalah menciptakan kemandirian. Kemandirian bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini berdampak kepada mereka bisa mandiri untuk tumbuh, mengembangkan apa yang dilatih hari ini, dan kemudian berdampak pada kemandirian.
2: Sementara itu, manajer PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan, Hario Sumapangestu, mengatakan pelatihan budidaya kepiting bakau tersebut masih berada pada tahap awal. Sebelum masuk ke tahap pengembangan lebih lanjut, Pertamina terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk melihat potensi serta kesiapan kelompok masyarakat. Dalam program tersebut, Pertamina menggandeng KSM Malundung Sokaraya dan Pokmas Antara. Kedua kelompok tersebut dinilai memiliki pengalaman dalam kegiatan budidaya sehingga program diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan aktivitas masyarakat setempat. Hario menjelaskan kelompok masyarakat yang dilibatkan telah memiliki sarana dan fasilitas untuk menjalankan kegiatan budidaya. Pertamina kemudian memberikan tambahan pengetahuan melalui pelatihan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih diperlukan.
4: Jadi kita memang sudah merekrut yang menggait kelompok masyarakat yang sudah terbiasa untuk pelatihan budidaya, kita kasihkan bantuan, kita update lagi wawasannya, jadi bisa lebih.
2: Melalui program tersebut, Pertamina berharap budidaya kepiting bakau dapat berkembang menjadi salah satu kegiatan produktif masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi lokal Tarakan sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, pendengar dan pemirsa, kita menuju berita di Kabupaten Malino. Sebanyak 108 KDMP terbentuk di Kabupaten Malino, namun masih terdapat 79 KDMP yang belum memasuki tahap pembangunan secara fisik. Karena kondisi geografis, Malino menjadi tantangan utama.

0: ada 108 koperasi merah putih yang telah terbentuk di Kabupaten Malinau. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh desa di Kabupaten Malinau.
1: Sebanyak 108 unit koperasi desa merah putih KDMP telah resmi terbentuk di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh desa yang ada, dengan satu penggabungan KDMP yang melibatkan desa Long Adiu dan desa Punan Adiu. Mengingat total desa di Malinau berjumlah 109 desa, pembentukan KDMP telah mencapai cakupan yang sangat luas. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau, Sergius S. Hood MM menyampaikan bahwa pembangunan sarana pendukung berupa gerai dan gedung koperasi saat ini terus dipercepat. Data yang sudah tersaji di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 29 KDMP sedang dalam tahap pembangunan, sedangkan 3 diantaranya berlokasi di wilayah yang dapat dijangkau melalui jalur darat.
0: Ada 108 koperasi merah putih yang telah terbentuk di Kabupaten Malinau. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh desa di Kabupaten Malinau yang berjumlah 109 desa. Dengan satu KDMP merupakan gabungan dari desa Long Adiu dan Punan Adiu. Pembangunan gerai dari gudang KDMP saat ini terus dipercepat. Dari 108 KDMP, sebanyak 29 sedang dalam tahap pembangunan. 6 gerai telah selesai 100%, sementara 79 lainnya belum memenuhi atau belum memulai pembangunan fisik. 6 KDMP yang telah menyelesaikan pembangunannya berada di daerah Malinau Kota, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Tanjung Nanga, dan Malinau Seberang.
1: Sergius juga mengatakan, dalam proses pembangunan KDMP ini dipengaruhi kondisi geografis Malinau yang menjadi tantangan utama, karena banyak desa yang hanya bisa diakses melalui jalur sungai atau udara, sehingga pendistribusian material pembangunan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.
0: Kenapa KDNP yang 79 ini belum memulai pembangunannya? Karena kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama. Sejumlah desa hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai atau udara, sehingga pengiriman material membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Selain itu, beberapa lokasi masih terkendala karena ketersediaan lahan. Dari seluruh KDNP yang telah terbentuk, baru KDMP Malinau Hulu yang telah beroperasi penuh. Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Disperindak terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar pembangunan serta operasional KDMP dapat berjalan bertahap.
1: Namun Disperindak Kabupaten Malinau juga berharap KDMP ini dapat menjadi tulang punggung perekonomian desa dan memperluas akses pemasaran hasil usaha masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi warga di seluruh pelosok Kabupaten Malinau. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital. Dengaran pemirsa, kita beralih ke informasi dunia olahraga. Pebliar Bulungan Rajas berhasil merebut juara Bupati Malinau Cup BMC 2026 cabur biliar yang digelar di Wansut Biliar Kabupaten Malinau Minggu 16 Agustus.
3: Kalaupun tadi bola mau dikasih efek sedikit, takutnya ujung master kick itu kena di bola enggak maksimal, jadi tak...
4: Atlet Kabupaten Bulungan Rajas berhasil merebut juara pada perhelatan Bupati Malinau Cup BMC 2026 cabur biliar yang digelar di Wansut Biliar Kabupaten Malinau Minggu 16 Agustus. Rajas merebut medali emas nomor single putra bola 9 setelah mengalahkan pebiliar tuan rumah Kabupaten Malinau Vino dengan skor 4-2. Kepada RRI, Rajas mengaku bersyukur berhasil menjuarai salah satu kompetisi bergengsi di Kaltara tersebut, apalagi BMC 2026 cabur biliar diikuti para atlet dari kabupaten kota Sekaltara. Ia pun menjelaskan persaingan pada kompetisi kali ini terbilang sengit, meskipun dirinya sempat kecolongan 2 poin karena kesalahan teknis pukulan.
5: Ya, tadi sempat kecolongan 2 set, faktor apa?
3: Oh, itu gimana ya?
5: Harusnya kan poin.
3: posisi bola jauh, posisi bola jauh, terus kita ambil setan itu kurang enak. Jadi kalaupun tadi bola mau dikasih efek sedikit, takutnya ujung master kick itu kena di bola enggak maksimal. Jadi takutnya malah bleber bolanya. Nah, ya itulah tadi.
6: Secara teknis ya. Nah,
3: secara teknis mungkin kedepannya lebih diteliti lagi.
4: Lebih lanjut Rajas mengungkapkan kemenangan ini menjadi motivasi bagi dirinya, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara November mendatang. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, perhelatan Bupati Malinau Cup 2026 yang dipertandingkan 21 cabur dinilai sukses secara penyelenggaraan dan juga pembinaan prestasi.
7: MCU ini ya sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet. Ya.
4: Perhelatan Bupati Malinau Cup BMC 2026 yang mempertandingkan 21 cabur dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Malinau Wempi Wemawa usai penutupan pertandingan cabur biliar Minggu 16 Agustus. Bupati menjelaskan setiap tahun pihaknya melalui KONI Malinau terus mengevaluasi perhelatan BMC. Ia pun bersyukur BMC terus mendapat perhatian masyarakat khususnya atensi para atlet. Hal itu membuat BMC menjadi salah satu multi event olahraga bergengsi di Kalimantan Utara dan sekitarnya.
7: Turnamen yang kita selenggarakan dan itu membuktikan bahwa MCU ini ya sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet ya, sehingga setiap tahun itu event-event MCU ini di Kabupaten Malinau. Ya, saya mengapresiasi.
4: Lebih lanjut, WMP Wemawa mengungkapkan BMC tahun ini juga menjadi ajang uji coba bagi pemerintah Kabupaten Malinau sebelum menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara 2026, terutama penggunaan venue-venue pertandingan atau fasilitas olahraga yang semakin lengkap di bumi intimung. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita, diantaranya menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah aksi kemanusiaan digelar di Kaltara, salah satunya kegiatan donor darah yang melibatkan partisipasi masyarakat, luas elemen pekerja hingga komunitas pendonor rutin. Dan dorong kemandirian ekonomi masyarakat Pertamina kembangkan budidaya kepiting bakau di Tarakan. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
8: Sekian berita Kaltara.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengan sajian lagu-lagu dangdut di lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di pagi hari ini ya. Dan waktu menunjukkan di pukul 7:59, saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan setelah itu nanti akan ditemani oleh penyiar selanjutnya di Malino Pagi hingga pukul 10:00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Untuk hari ini kita akan menyaksikan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, ya pendengar, dari Gedung TACC. Dan yang pastinya untuk Anda yang hari ini sedang melaksanakan upacara penurunan ataupun penaikan bendera nanti, ya, di penurunan bendera di sore hari, dan untuk hari ini penaikan bendera Sang Saka Merah Putih. Langsung saja kita menuju peringatan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari Gedung TACC Tarakan.